0: Pagi Rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Yeah. Ayah ke ngagak konten ngambil gambar hantu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi guys. Wenta Imai. Tiko ya, ya sigi nak percaya ke influencer tu mana dia bertemu ngau bala ari alam lain tau ke kemayoran spiritual life tu tadi. Laba ti amai bertemunya. Lapa nak minta nombor jepot pansot pergi lah.
1: Betul. Amai
0: 6 juta.
1: Kau penyebut kejap.
0: Bisa cerita di aku terumah. Baki aku. Dia mesti temu dengan tahu ke ya. Namun ni pengamai ke lah. Apa ceritanya? Mayanya benar, maya pekit bola bala kami. Jadi ya cerita ya berkata. Ya tu tadi. Mana dia temu dengan tahu. Ya meh. Bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi lah. Ini mana masalah dengan tahu ya. Aku tu parai merisa. Kena ingat langsung hidup kenal. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Ketika dulu ni.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: YFM Penggerak Pagi
4: Penggerak Pagi
3: YFM.

0: Ya, Nuan Surana ninggal ke penepan nyal lagu kedih baik ulin gujung kejam ke tadi studio pagi tu negabi hanya 9 minit sudah limpas dari pukul 8 pagi.
1: Ya, pagi ngagai bala peningat kita ke belum mendiang ketua ke pagi tu tuan.
0: Lalu kita berarti ke pagi tu kelebih lagi ba ikas pengamah gaya angin kita hadi kucing nitiah ke peneraya ke besi di peda aku ba air pollution time quality index tu ke alai pemandu tinggi di record ke nak keretunya 407 di kucing itu ke lebih lagi ba atunga ngagai menua kota itu lalu samrahan 307 lalu di Sleman ngerikut ke 361 lalu Serikai 333 adap kita ke selatan gitu dari raya benar kena sebun pagi tu ne.
1: Mengharap ke sama-sama nyaga pengerai kelebih lagi bala peninga kita ke bisai sakit ne bakal sakit ampus kenya kelebih lagi ya.
0: Ya, amatnya. Lalu pihak mega nanti boleh kurang lagi main aktiviti kita di luar rumah. Tajak apa namanya dia tu, maya pemisi yang biar sekolah. Nanti ni tiap patut ya, maya tu kita main biar berjalan yang nantang kati tak kengawa diri sama diri. Jadi sama sebilia kelebih lagi nah.
1: Dan bisa aku ningat berita kemarin kita ya udah mangga 500 dia kita pelabak aku nadai boleh gawak aku tenyak kita
0: menteri kita mayuah upias teri nyangkanya dekat ditutup jadi kita yang ngarap ke utai itu tadi nak jadi bukan nak manggai kia jadi ke siti utai ya ke
1: ketika nanggol bak ekonomi kita
0: ya nanggol bak ekonomi nanggol megak bak pengawak ya ke de kerja lalu bersebut bak pengawak tanggul kita tanggul gol tu tadi.
1: Ya, topik tu
0: pagi tu. Kalau ya pagi tu, di umbak ke ngawa hari kita ya ke balat bendara bersebun jam ya ke diatu ya. Okey, jadi ya nama nak ni utai ke kadang-kadang dah lama kita tu merambut tu. Oh, bulan 9 tu lah biar pemisi.
1: Anak sekolah.
0: Anak ketika biar pemisi anak sekolah.
1: Pemisi anak pemisi sekolah.
0: Pemisi sekolah. Kau baik kau pemisi anak sekolah. Udah di plan kita mau mana kage menua tu ke rawon kita usi sekarang tadi dah buki yang luarnya tang ke Tegal ke sebuah untuk mindah pan ngai nyadi kame berjalan pan ngai ga nyadi au jadi ya randau kita ke pagi tu kena ke utai ke di Prambu kita tang tetanggul ke Tegal ke sebuah asal ya,
1: terus komen ngai Facebook kami peninga
0: okey jadi ada tu lagi itu macam tentang sebenarnya lagi terus main peninggal semua berperinang pagi tu nenen lagu ke dibayar raban tinggalan pun Meza Voice terima kasih Dayak Rock.

Maya ari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Ti apa jalan yang kamu tu anang laju menyiku lagu hari hani je laju apa perkap kangkuan ni pihak tu ada tadi ni tanya lagi bi ya laban kita nemu jarak atau kendur kita tu merati kau tak indah bekaku deh nada bersebuan depan mata nantu muda ulau anagi tambah kengah sebuan tambah lin sawa gaya
1: iya kabo terpedak ni
0: okay jadi angin aku cerita ke pagi tu utai di perambu kita tante tanggul ketegal ke sebuan asap tu badin publisik dan perambu utai sebelah tu tadi agi bi
1: nah aku tu ko jako ka babaya ku tai agi mai aku tai berau di baya tang ketegal gaya hari ke beto aku tu nulah berjalai nempuah asap tu laban sendak sepot aku
0: ya mama
1: maka aku nurun ke kerja tadi apo mak sendak nuju ku pia pun aku ngeteng-ngeteng
0: ya mai laban siti orang ketua kelebih lagi tadi tua ya ke ngaku menantu bapa pengerai itu deh tapi berasa mesti ko
1: saya.
0: Aku kayak bola apanya pansut mimik kita yari dindiang aja. Pansut jari luar upiah RTM kita tua nyawa saya ke selam orang lama i. Sepotnya lah yang berat nak saya ni.
1: Sama berkenyak aku. Aku irau aku berkenyak lagi. Laban aku kita 2-3 hari tu gawa berjaku beradio tak ke ngantis buan tu nak gak. Ketika suruh tau ke ngetau pedih anak. Kelebih lagi kita ke nak berpengerai tu.
0: Ya, mai ya tadi. Lalu ya, mai kadang-kadang utai ke ngirau ketua jadi ngarap ketau. Banyak nak online, nak boleh, Nen? Ha? Bayang nak online. Ya, aku masalah ni deh. Lagi aku ngigau teh ke saya capan nyawa ke nyamai gini bedak. Ya. Okey, atau terus ngawa komen dari yang peninggal kita yang kena ke pengawa ya ke tetanggul ketegal ke sebuah asap tu pagi tadi gebi. Au jadi ya keterubah tu meri selamat pagi ngagai peninggal kita anyap incat peninggal kita di kota Pedawan Batu 10 ya belum bersebuan ke jam ya ke dia tu. Jadi kok ya pemisi tu enti ni tia bisi program sidak ya sebilia tu tadi kak mandi rawan ke Pedawan ujung minggu nyen ngan tik si ka bala manu babi poto pegai stop semua tai das dia magang dang nyame ketire ka ka ngatur pengawanya sebuah nasab kalau tebal ngek lagi na temuni bagi utek tunu ni bagi utek tanya lebih nyu nambah kesebuan lagi
1: dah aman
0: ke jes pagi-pagi dok
1: Rica Uno sampai pagi wai peningat kita hari simpan semunjan agi bersebuan ke ya Naman utai ti di pramu sigi tetanggua laban hari ke persebuan kelebih lagi sida ke dia area balai ringin asaiku pemadau tinggi pelabaku Pak Serian dia IPU ke pemadau tinggi sigi takut minah sium bawa asap semadi bisa keluar rumah meli barang pemakai kerja bak kebun sawit sigi jarang jam ke dia tau
0: ya ya ya laban aku mulai ke diri kemari hari lu bantu ke boleh ke kucing di tau deh tumuh pagi ku mupuak kemari deh artinya deh gibi deh aku berarti penjalai hari Sri Aman lu bantu ke Seman agi pamah agi leh untuk peda udah limpas kilah ke lacau kata mimin majak lama majak petang majak lama majak petang ya, speak
1: kalau
0: Wow, jadi yang mencari dengan kita ya ke berbaik ke perengkap pengakuan. Nah, salah megak kita masang api jam ke detok. Ambil ke orang nemu kita besi dia. Lepas kadang kadang, ngai ke nak ada pedak lagi. Nak lebih lagi, amu tu sikal tu. Kenangi kita lebih ya kemian. Nanti bukan kita baik empat mata oleh pedak ni. Apa saya gitu deh. Tapi tu sikal tu kadangnya, ngai ke kalau nak pedak, ngai kena rindah surah. Nak kenyum dia ke derimpu.
1: Aman.
0: Sama pagi megak anggai peninggal kita. Ianya tadi langkah maja ke pagi tu peninggal hari. Bandaraya Miri kanurun gawak pagi tu entang ngai nyadi ga nyau asai ke pandam urang dan laban sebuan asap tu ka panda nanurun bisa tu laban dia nurun ke jangna mutu sikal ko ya tang tajak panda nurun madak tu ke ga ini alah tu ke tu nganti nama lanja atau alau ladai latai alau latai ula bukai ula latai ada latai pada ja telepon madak kena ulah bersebuan pia ari
1: Ya, kita bisa Johnny Band tuan. Selamat berjalan ke pengawak ke. Ketika balat sebuah ngau kemarau ke ngadu cemai ngai me nama te kecemai nyau tuan
0: te kerja tepong satu lah yak ini
1: nama te kuyanya jadi tau batana nyau merkeh udah gak nada ge ai laban kami tungak ke jalan lingga abu mai payak sigi ngagak cemai dulu
0: oh cemai oh nak buat benih ya
1: benih
0: ya
1: aduh pawang padi aku amat pengawak ketegak sebuan ngau kemarau oh benih
0: ya oh benih benih ya cemai amai amai amai dah mak sih kuning aja kau jauh orang tengah kesemanggaan ini buat dah ya dah ngem benih ya oh ngem benih benih ya punya kita ada nampak uang dulu kelebagi balak kita ya ke bumai payah deh jadi kasih amai ke sila ya ke nyau tetanggul ke ketinggi buat tu ke bumai nyau ke berengkah kanya menjadi ke nyau nyemai benih hantar dia deh oh nyau nauliah ke tegal tanah kalau keriang jam kereta aman gak leban hari kita itu aja apa di pedak ya bakal ke petang tang pengangat nanti di sepi ko tadi gibir eh apa ngan apo ke berarti ko di rumah nah dipasang ka kuekon amat bakal mandinya jempu ah
1: amat aku piak meh malam ke kesiat nak boleh tidur dua dua malam dah nak boleh tidur lamang kelaluangan
0: ya nya ke mana aku tu nyau ke bisirun yang kang ngage can ya kang nyau ice buat no gale nya
1: nya nyau nak penam
0: Okay, terus kita berbenda baru pagi tu datang untuk mencakup peninggalan. Lagu ke di bayu rai pagi tu lidah tanah.

Kita tiatu menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM Segulai Sejalai.

0: Yang lagu Arya dan lepas terus dengan PMG Denny Umpi yang pagi tu engkini engkini yang ajam kita ya orang ya ke uliah berjalai maya pemisi itu neh lebih lagi ya ke Bandung kan ada itu balat adi ya lama sebulan maka balat kita menjadi kita di Melaya adi kan nah yeah. Tengok main benda sedaya bisinya main bablah pantai petunggal aku pedaku hiking ya bah Melaya adi kan aku tu tengok kan aku tengok kan gua hiking tanya me ngai ke baru-baru bukit aja aku tu nyuri dia terus ke hospital
1: ni nyunarai dua pagi ke kita eh?
0: Ya mat ya.
1: Kami kan dek jadi ulu balai yang kami
0: okey jadi ya kita mulai sama pagi mengagai peninggal kita ya ke bisi meri komen kawal ngau apa ya ketejanggal ketegal ke sebun asap jam ya ke dia tu okey jadi kita meri selamat pagi ngagai peninggal kita ianya tadi Jonathan Rawang balat maiga munapakan pan ampit berkena jerebu pagi tu tang saja pia pengawak ba kebola dan atau nak ada kerja laban pedih harga sekumpang musian kita ke bersebun tu balat prosesnya dadah semadi amat ka kerja tu ka support ka laban ke nan tu terbaik gaga mal ke gayari baka tau jadi teringat yang maya gawa bakilang MLAG di Bintulu sebab tiap hari ngena face masknya tadi nyawa nanti nak ngena nyaw tangkap sepi PPE mesti lengkap maya gawa ba MLG dia tau nyaw asai ke gawa bakilang MLG baruga nyaw bersengkabung mewakibak kanan pihak ko tina tendayang
1: iya kita bisa jenika juan ke pagi tau sikit balak amai sebuah maya tau. Nyau pepedaik mata serta sendat sepuan. Jadi asma aku suweh nyerang 4 kali. Udah ke udah ke wap menjensing ngamik nem. Ramu napi sebuah tau ngetu ngejar pengawak luar rumah jogging, berpinik, berkebun. Nyemak keluar rumah nato nak berkena kemas bangsa N95.
0: Ya mesti great di tahun N95 tu ya segi bangsa ya ke Nur kita kita tipu napis sebuah asap ngagi sebut ke disingkat pain, kita nya
1: melinya ke engkal ke kini
0: melinya dan melinya
1: ya abang diri ampus leh anak bertunu secara terbuka open burning iro ai sepengumbas ya kena nagang di direction serta suar mandi kaya nyemak bisa ngasai kepada isi jampat nganyong direk ke klinik selalu update ngau YFM pasal back permanent engine atau ke IPU
0: jadi berkenaan ke pak orang ya ke asusi kena apus tu tadi tak ke ya. Sakit isak kau kita nya tu meh utai ke cukup ngemaya tu nguji sidak ya amat asai ko nanti kita ya meda mayo orang ya ke benon nep bla bla bla klinik dia ketegal ke ampus tegal sebuah Sabtu lalu aku berarti ke nemi ya dia tau pada aku kelalu jauh mai mudah kalau kena kelipu isak kena sakit sakit ampus tu jadi nama aku buat saya di gibi nemi ya itu mudah kelalu mudah nar kena ampus
1: apa aku hari segi pemakai pelabak aku tu
0: Bap makan ya?
1: Pemakai pelabak aku.
0: Jadi saya aku Siti gari ya kebanyakan ke immunity ya nemu ya dia tu. Ya bisa kurang imun alaman Siti ketegal ke kita nemu angin kita itu tadi maja hari maja kama. Kesatunya kedua ya tubuh sudah ya nantu terlebak nantu nakal baka. Bukan pada kita itu. Lalu kita kelihat sebab ada semua kayak aku deh baka. Ni bawa buka kita itu deh. Nah semua benua saya payup mainnya sebab. Ini ayuh kap nak ayuh hujan main tanah di ruap aw. Ayuh sungainya mirup, main hujannya main kena mandi. Yang kena immunity lah. Bantu buah kita nyawa dah terlebak ngutanya. Dia tu miaknya kira ayuh angkat gitu mesti dah ya. Ada lalu data satap. Anak gitu baka anak tua ada lalu pencak ikon itu aku dia tu. Yang tanya kemudian lagi aw. Jadi ya sama pagi mengganggu gaya peninggal kita pagi tu. Anak kita ada baca tadi.
1: Anak
0: Peter berdau. Jadi aku ya nanti ni tiak ke bak dalam seminggu-minggu tu mayu lah pengawak ke dekat di Perambu di Adu Kian. Tang lalu nak nyadi megang meh ketegal ke sebuah nasab. Ke kibak ngai nyadi, ke kanan ngai nyadi. Tang kapena kerja ya ke patut dikerjanya. Nato nak dikerja ke tajapan hari bersebuan. Ni alah nak makai ketegalnya. Tang ti rawannya nak ngawaga. Bisik maya bukai nur kita rawan. Tau dudi hari lah lantang nyak meh. Sebenarnya terdilai mimet laban pemisi sekolah atau nyau kira dah kira habis tegal kesebuan aja meh.
1: Kita bisa selesai sudah.
0: Ah sudah tak ada seko.
1: Saya pagi ingin main selesai. Ko jako ke mai anak mandai sungai piknik laban nari ke kelaluangan ngau bermain farm fair BMIC ke. Semina ngagai Sarawak service center aja maya ujung minggu tetadai agak okay, nadai berbaya tiket sampai ujung tahun ku ya. Kira meh terpapak ku lapan dia bisa ekon semua.
0: Agak sempat nanti maka kita ngagawe ngagak program ban dua ya ke tertutup deh. Dengan uliah nak gadi tagang deh. Ambil ke contoh programnya di gagak ba Indo Studio. Tahu kenya tadi ba hotel. Hotel kedam mudah di tamak sebuah tadi. Sebenarnya ba pengawak ba luar tahu ke nyau pop dia meh lapan ngenang ke maya hari Araban masa hari kebasan kemari Sarawak atas sunyi main tu dibanding ke kau menembukai deh. Ketegal kenyam eh pengawal sebuah tu ujung ke pengawal tu nak mujur dia tu di kapir.
1: Lalu pihak mereka mayu aktiviti udah dikinsil ngamik ke bandar yang pengramai toko festival floral ngau lighting kucing bisa tertangguhnya.
0: Aku kami kamu dah api kejap.
1: Nada lain boleh mendaknya.
0: Nanti guna kan masuk kejap. Dah lu pernah kejap tengah sebulan enggak? Pasang di kedinda biar terang bekas lama. Nyolayan gi gambar ke sebulan Sabtu. Okey, datu lagi macam komen peninga ya ke buka tentang sebelumnya. Terus apabila saya lain kami pada 2 pagi wae lagu kedai Silva Banyi pagi itu dia ketika saya.

0: Ning Jau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Sarawak Forestry Corporation nangkan urang ngambil kebejaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintih tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuat. Download app Sarawak Group Watch. Ngena app tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Berat tips pengelikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke Semarang Report, tau ke minta bantu hari SFC Semarang Maya. Berjaga penusah tahu jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
3: Kami Nuri Langgita Nintiangari bermacam

0: Dinali Hari, Tadalamay, Pemandang Malam.
1: YFM, Segulai Sejalan.
2: Ya tentu lagi sekolah yang lain kami YFM awak pengerak pagi ya ketinggal 9 minit lagi Nur kita bergulai pagi tu negeri.
3: Ya. Jadi kita lagi bisa komen tau tuan. Meres ma pagi ngagai Jessica Itan.
2: Luba. Kau nemu dia benar-benar lama. Sepat dia tu. Agak kita tempat. Ini
3: ada yang madah ke kita tu lemau kak berjaku DJ ku ya. Tu saya agak saya sebut semua pengawak nak bertua magang di kagak. Lalu fobia me teringat ke sebuan bat tahun 1997 ah.
2: Oh.
3: Hampir betul.
2: Aku kan hampir agaknya mudah tu si kemudian siapa yang aku duti paginya dah. Leban kegagalan ada sekolah. Mainnya kemancal kapan aku nanti pernah jalan lagi din madah melai din nut lengkah mem sekal.
3: Aku ampiat deh nih.
2: Pun tiga aku banyak.
3: Aku pas sibuk banyaknya.
2: Aku.
3: Okay. Kita bisa anyam incat. Jadi kuya semat pagi ngegas seduai. Kami di kota Pedawan, batu 10 pen balak bersebuan. Kami menyanek bisa program rawan mandi ke Pedawan kian minggu. Minggu nyen tadi bala manuak babi tau udah baca deh
2: udah tadi. Okay, jadi sama pagi menggagain jala ceririan pagi tu peninga kita hari melugu sriamanti cida ba melugu dia ngai sebut nyebura pendiau dia ya naban nakak ya pembawa sapnya dah tamak dari dalam rumah ba luar lebih lagi dia intinya dah saya dalam rumah ke sebutnya benar nyinta lapan mayu apa nanggo tengah sebut tu ka berkebun cukup dia nara jam ya ke dia tu ka penda safety milo standby ke face mask hanya face mask dia bangsa 95 N95. Tinggal mui kakaknya pendiau ya mesti tulis N95 dia.
3: Google.
2: Aja beli jam 4 ngai kembiah lagi.
3: Iya.
2: Entah kenapa ke ngau sengkabuang mua tu mesti muka dikeluar ke bawah.

0: Ito, ang nabi ito, ang kumpu bisay, tang, ang tiri ka tao, marmana ito, lapat ang kumpu, kaya, iya mo na ang kumpu, juwal lagi, anya ka salo ka niya di, de. Jadi, kita ka kadang kap na ito, kira, niya suntok, buna ka man, niya suntok na mo, suntok arun di, ang kap na, malayi, me,
1: anya, kasi ti. Baka kes kita COVID, tuba, manya, kena, kakala, kakau, kanya,
0: bisa experience magang kita ba utai kanya, jadi dia tau, niya melalau nge balaya ke, berjual ke utai kanya, baluwa, dan, kita ke pedagang tu berdagang meh.
1: Anak bami
0: boleh. Ah berdagang waktu itu mana? Minya tadi deh. Antum si stua jual meh. Anak si stua pada nanti stua lu pada ke stua kumpu bisa. Udah mana stua kumpu jual ke bahan ini nguliak deh. Sebab mau bakari kenyua berawa tadi. Nanti berawa kau wae kenyual nih. Tang berawa kau mis bila bisa. Nanti kang kangkunya ke beli bahan nama empat deh. Nanti nyuap nya. Arti ya bisa minya. Oke jadi anda merasa itu ada nanti bah. Apa ujung? Terima kasih ngagai komen balap nih. Lama kita nemu kasih agak benda bala tu tadi mayu ah anda oleh yang kerja utai anda oleh menyakini lalu mayu tertanggul ketegal kesebuan tu ya.
1: Lalu pihak mereka ngekaya semua bala peninggal munyi ke kami dua tuan tadi sama-sama kita nyaga pengerai kelebih lagi kita ke ampus nya au
0: apa ketua pihak nyama
1: ketua nah mayu nyema jadi tok mumpu irau ku peninggal laban ka pulai ku pias laban senat sport ku dah tau sebab ku tadi kepancut hari kereta amat senak sport ko nuju ke UPS tadi ulah ngetu-ngetu nya aku takut manep orang lagi
0: nya meh nanti ulah tua tu lagi lu mekol dari UPS ya. Ulah tua gaya UPS pengarah dia pengarah dia mana pun aku sini ke UPS pengarah
1: dia ikon tanya gaya
0: mana gaya doa yang lantang gaya oke kau nya bukpo dulu kami doa pada 2 pagi begitu bertemu baru-baru ya kebuka ini je bye bye.

0: Berita seterusnya. Had kelayakan asas bulanan bagi Budi Madani RON 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan Budi Diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian menerusi portal Budi Madani. Rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nursyasha Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita memang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Untuk bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Pengumuman Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai kabar baik yang amat dialu-alukan khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pertukaran tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
4: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi mudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Steven Sim turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih sejuta ras syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Konflik di Ukraine, beberapa letupan kuat kedengaran di Kiev selepas tentera udara Ukraine mengesan beberapa sasaran berkelajuan tinggi menuju ke ibu negara itu. Wartawan AFP melaporkan terdengar kira-kira sedozen letupan selain melihat beberapa cahaya terang sejurus selepas amaran dikeluarkan. Sukan Asia Bola Sepak La Liga Spanyol, Barcelona meneruskan permulaan baik musim ini dengan mengatasi Rayo Vallecano 5-2. Kemenangan itu meletakkan Barca di puncak Liga dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Hanya dibezakan jumlah jaringan dengan Real Madrid di tangga kedua. Satu lagi aksi awal pagi tadi menyaksikan Osasuna menang tipis 1-0 ke atas Getafe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hampir 2 juta pengunjung banjiri Maha 2026. Malaysia mohon kebenaran Nepal atau gerak smart. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Máximo.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
3: Merdeka, merdeka,
4: merdeka.
5: Selamat Hari Kebangsaan.
6: Bersama kita kekalkan perpaduan,
7: sayangi Malaysia
8: dan hargai jasa

sekarang 9.21 minit pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati ya. Selamat Hari Kebangsaan kali yang ke-69 dan yang bakal kita raikan dalam bulan September, Hari Malaysia ya. Okey, selamat datang bulan September. Semoga setiap usaha dan kerja keras kita berbuah manis. Ada hasilnya ya, penuh hasil nyatanya. Apapun, anda terus mendengar siaran Sri Aman FM pada ketika ini ya, secara langsung kita bawakan melalui frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi ya. Pertemuan kita hari ini Selasa 1 September 2026, dan bersamaan dengan 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bertemankan saya Mulia Mi Ahmad ataupun Amy, sentiasa mendoakan kesejahteraan para pendengar ya, yang mengikuti kita. Sekianlah di mana-mana saja kita orang berada. Yang pastinya bila dalam keadaan berjerbu macam tu ya, semua pastikan berada di dalam rumah ataupun premis masing-masing ya. Jaga kesihatan. Bila anda berada di luar hanya untuk keperluan penting sahaja, jangan lupa pakailah penutup mulut dan hidung ya, ya, sebagai langkah keselamatan kita orang. Sama-sama melindungi diri dan keluarga dan juga orang sekeliling kita ya. 11.30 pagi nanti kita akan berkongsi maklumat mengenai keadaan cuaca di sekitar bahagian Sri Aman dan Betong ya, yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang akan datang. Jadi jangan lupa adik kakak like, share dan follow page Facebook Sri Aman FM ya. Like, share, follow Facebook Sri Aman FM ya, setiap hari setiap kali kita bersiaran ya, bersua untuk pertemuan Spektra 9.12 warnai harimu dengan sajian lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang bakal kita buatkan sepanjang kita bersiaran ini.

0: mengenai harimu.
1: Baik, waktu kenek tu kita bersama dalam pertemuan Spektra 912 mengenai harimu di Sri Aman FM ya. 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Dengarkan juga di portal Radio RTM, Radio Online ya. Klik Sri Aman FM untuk siaran tempatan, begitu juga di RTM Klik ya. Anda boleh buat turun aplikasi RTM Klik ya, sebab senang, mudah, di telefon pintar kita orang, di mana-mana aja kita orang boleh nanggalah ataupun mendengar siaran Sri Aman FM tu ya. Sepanjang kita bersiaran lah ya. Dan juga menerusi TikTok Live di Facebook Sri Aman FM. Seperti biasa, like, share dan follow page-nya ya. Okey, kepada rakan Facebook kita, jangan lupa ya adik kakak, like, share, follow Facebook Sri Aman FM. Baik, kita beralih untuk ramalan cuaca bagi bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam ya. Diramalkan pada sebelah pagi, petang dan malam jerbu di kedua-dua bahagian. Dan untuk keadaan laut di perairan, keadaan anginnya bertiup dari arah laut ya, dari arah barat laut selaju 20 sehingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak setinggi 1.0 sehingga 1.5 meter. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Baik. Ini untuk perairan Malaysia ya, khususnya dalam lingkungan 24 Batu Nautika. Amaran ketampakan rendah ya, amaran ketampakan rendah, ketampakan rendah dijangka di kawasan perairan Sarawak Barat, Sarawak Utara sehingga Khamis 3 September 2026 ini ya. Ini amaran yang sedang berkuat kuasa lah ya, sebagai perkongsian kita bersama maklumat semasa mengenai ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Terima kasih kepada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam atas perkongsian info cuaca itu tadi.
2: Okay.

tahu informasi terkini? Dengarlah Spectra 9 hingga 12.30 hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

0: Merdeka di hati, perpaduan di jiwa.
1: Malaysia kita kebanggaan bersama.
0: Biar berbeza budaya dan bangsa,
1: kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta.
0: Kita

lagi kita akan sama-sama mengikuti perkembangan semasa dari luar negara dalam Dunia 10 Pagi yang akan kita siarkan dari National FM. Kembali lagi selepas itu di Sri Aman FM ya, untuk Spektra 912 Wanai Harimu. Dengan ramai ini, kita dalam perjalanan ke Kuala Lumpur.

0: Sri Aman FM.
1: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
0: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: inilah siaran kita, Sri Aman FM
1: 89.5 MHz. Tengoku, tunggu. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okay guys.
5: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

the 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026/. Baik saudara, masih lagi kita bersama di Sri Aman FM untuk pertemuan Spektra 912 Wanai Harimu. Terima kasih. Satu jam yang lepas telah berlalu, kita buka episod baru untuk jam yang kedua ya, dengan sajian hiburan dan juga informasi yang kita bakal bawakan di dalam pertemuan ini ya. Terus setia dengan jari jemari anda untuk meng-like, meng-share torang nak dan juga follow page Facebook Sri Aman FM, dengarkan di RTM Click, di portal radio RTM iaitu radio online ya, di TikTok Live, di Facebook macam biasa. Teruskan dengan komen dan pesanan anda, ucapan ya, di Facebook kita. Tambahkan lagi, kelak Amy bacakan ya. Okey, 6 kawasan di Sarawak mencatatkan indeks pencemar udara IPU ya, tahap berbahaya setakat 8 pagi tadi, dengan stesen pemantauan di Ibu Pejabat Polis Daerah Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 408. Menurut data portal sistem berurusan indeks pencemar udara APIMS, 5 lagi kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU tahap berbahaya, iaitu Kuching 407, Samarahan 372, Sri Aman 361, Sarike 333 dan Sibu 309. 3 kawasan di tiga kawasan mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat, iaitu Mukah 234, Bintulu 232 dan Samalaju 225. Sebanyak 9 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat, dengan stesen pemantauan di Institut Pelatihan Perindustrian MIRI merekodkan bacaan tertinggi iaitu 187, diikuti MIRI 180, Kapit 178, Labuan 167 dan Limbang 166. Turut mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Kimanis dan Keningau di Sabah ya, masing-masing 156, Tawau 132 serta Johan Setia di Selangor 123. Dan sementara itu 48 kawasan di seluruh negara dilaporkan berada pada tahap sederhana. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, dan seterusnya 51 hingga 100 adalah sederhana, 101 hingga 200 adalah tidak sihat, dan seterusnya 201 hingga 300 sangat tidak sihat, dan IPU melebihi 300 adalah berbahaya. Perkongsian informasi kita mengenai 6 kawasan di Sarawak yang mencatatkan IPU berbahaya setakat 8 pagi tadi ya, 1 September 2026. Terpetik pada portal berita RTM. Ini sebagai informasi kita bersama ya untuk pertemuan ini. Okey, dapatkan apa informasi yang sahih ya. Jangan suka hati kita nyebar berita si betul ya, si pasti jangan kongsi ya. Bahaya munnya belum lagi dimuktamadkan kita apa menyebarkan nak si betul, habislah kita. Okey, jaga-jaga juga lah ya di media sosial. Mun macam IPU-nya yang tok teknya udah diputuskan,
ialah kesahihannya. Amunnya belum, jangan cuba nak mula apa kata orang tu, beta si pasti ya.

lagi hiburan ya sampai kita menjalankan tugasan. Selamat menjalankan tugas anda yang khususnya kepada anda yang berada di sektor awam maupun sektor swasta. Selamat menjalankan tugas kita orang. Rasa macam sesan, bukan apa, oleh kerana keadaan jauh bututnya boleh menyebabkan iritasi mata, kongkong kita tu pun lain macam batuk-batuk kata orang nak, muka pun mau gatal-gatal, rasa gatal. Mun berlanjutan, jangan lupa terus ke klinik dan juga hospital yang berdekatannya. Mungkin tak masih tahan dengan keadaan tanda dan juga gejala ya. Kalau kita kongsikan berkaitan dengan nasihat dan juga panduan kita ya, dengan melindungi diri serta keluarga dengan langkah pencegahan awal ya. Kita berhibur dulu dengan lagu tu, Diane Trisha. Jangan lupa jaga dirimu, jangan lupa jaga diri anda semua.

Cuaca panas yang berpanjangan boleh menyebabkan tanah menjadi kering, rumput menjadi mudah terbakar dan kebun yang tenang boleh bertukar menjadi kawasan berbahaya dalam sekilip mata. Dalam keadaan cuaca panas, api yang kecil sekalipun boleh merebak dengan sangat cepat, membakar sampah, membuang puntu rokok atau meninggalkan api tanpa pengawasan. Boleh mencetuskan kebakaran yang sukar dikawal. Api yang bermula kecil boleh menjadi besar dalam masa yang singkat, terutama apabila angin bertiup dan keadaan sekeliling kering. Kebakaran kebun bukan sahaja merosakkan tanaman, malah boleh merebak ke rumah berhampiran dan mengancam keselamatan nyawa. Untuk mengelakkan kejadian ini, elakkan pembakaran terbuka semasa cuaca panas. Pastikan kawasan kebun sentiasa bersih daripada daun kering yang mudah terbakar. Jika perlu menggunakan api, pastikan ia diawasi dan dipadam sepenuhnya sebelum ditinggalkan. Sentiasa sediakan sumber air berdekatan sebagai langkah berjaga-jaga. Dan jika berlaku kebakaran, segera hubungi pihak berkuasa. Ingat, dalam cuaca panas, api kecil boleh membawa bencana besar. Jangan ambil mudah. Cuaca panas mungkin tidak dapat dielakkan, tetapi kebakaran boleh dicegah. Jaga kebun anda, jaga keselamatan semua. Lagu baru.

0: kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026/.

Okey, kini kita bersama di Sri Aman FM secara langsung 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Kita nak kongsikan nasihat dan panduan lah ketika berlakunya jerebu, ya. Sama-sama kita melindungi diri kita dan keluarga kita ni dengan langkah pencegahan awal, ya. Yang pertamanya, hadkan aktiviti di luar rumah. Dan seterusnya, tutup rapat pintu dan tingkap. Pakai pelitup muka seperti N95 jika berada di luar, ya. Dan elakkan pelitup muka fabrik biasa, ya. Dan berikutnya, untuk penjagaan kesihatan, minum air masak 2 hingga 3 liter sehari. Dan ambillah makanan yang kaya dengan vitamin C dan antioksidan. Serta rehat secukupnya dan jaga kebersihan diri. Ini untuk penjagaan kesihatan, ya, anda, ya. Dan seterusnya, segera dapatkan rawatan jika sesak nafas atau asma semakin teruk. Batuk yang berpanjangan, gatal mata atau rasa tidak sihat berterusan, serta sesak dada atau sukar bernafas. Jadi, tiga perkongsian kita ini, nasihat dan panduan mengenai langkah pencegahan, penjagaan kesihatan dan juga dapatkan rawatan segera, ya, jika anda mendapat tanda ataupun gejala seperti yang kita nyatakan sebentar tadi, ya. Jadi kena bertindak awal, lindungi kesihatan kita ni. Jangan sesekali memandang remeh kesan jerebu ini, ya. Pastinya pantau status jerebu semasa melalui saluran rasmi yang betul, ya, yang sahih, ya. Utamakan aktiviti di dalam rumah dan juga kekal selamat. Jangan lupa basuh tangan dengan sabun dan kekal bersih, dan kurangkan penggunaan kenderaan serta jimatkan tenaga. Itulah antaranya panduan-panduan yang perlu kita lakukan lah, ya, semasa jerebu untuk berlaku, untuk tindakan kita semua, tindakan awal, langkah pencegahan awal yang boleh kita pola, yang kita boleh laksanakan, ya.

hiburan dilanjutkan lagi untuk pilihan lagu yang seterusnya. Ini kumpulan mendua dengan Jarak. Selepas itu kita dengarkan bersama nyanyian Intan Maya dengan lagu yang berjudul Cinta Tersimpul Rapi. Suriaman FM, inspirasi berinformasi.

Okey, semoga Tribo setakat ini dengan lagu-lagu hiburan yang disediakan khususnya kepada semua pendengar Sri Aman FM ya, yang mendengar siaran tempatan kita pagi itu, mudah-mudahan semua dalam keadaan baik-baik sahaja ya. Asal si sesang, asal si sihat, makanlah ubat ya. Ya je cara kita. Kita merawat ya dengan cara yang betul juga, makan ubat ya. Jangan suka hati ada sukatannya. Ya. Ikutlah peraturan yang diberi ataupun diarahkan oleh doktor ya. Jangan kita jadi doktor. Payah juga kita jadi doktor. jadi khidmat doktor tu diperlukan ya. Jadi panduan kita bila makan ubat tu nya dan beri kita cara-cara ikutlah ya. Jangan kita mengingkarinya. Yang nak sihat kita ya. Bila sihat hati senang, dapat jua mula kerja nak apa jua yang nak kita lakukan. Bila kita sihat tu semua boleh dilakukan dengan sebaik-baiknya lah ya. Okey, sebelum kita ke pilihan lagu yang seterusnya, saya nak kongsikan juga berkenaan dengan Budi 95 ya. Had kelayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani RON 95 ya, dan Budi Madani Diesel dinaikkan mulai hari itu ya, 1 September 2026 ya. Jadi had kelayakan asas Budi Madani diselaraskan semula daripada 200 liter kepada 300 liter sebulan, dan pemilik pickup dan jeep yang menerima tambahan 100 liter akan diselaraskan kelayakan mereka kepada 400 liter. Untuk pemilik kenderaan diesel yang layak tetapi belum mohon tambahan 100 liter perlu memohon melalui portal Budi Madani ya. Dan sebagai informasi kita bersama, ketika ini seramai 16 juta pengguna menikmati RON 95 pada harga bersubsidi RM1.99 sen seliter ya, manakala lebih 700,000 pengguna layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter ya. Dan menurut kata MRF, pengembalian had kelayakan tersebut mengambil kira pengurusan bekalan yang semakin tersusun, penguatkuasaan yang lebih tegas, prestasi ekonomi negara yang kukuh serta kemampuan kewangan kerajaan. Langkah tersebut turut mengambil kira keperluan rakyat yang perlu melakukan perjalanan jauh untuk urusan harian, selain peniaga kecil yang bergantung kepada kenderaan sebagai sumber pendapatan. Ya. Okey, itu perkongsian kita mengenai Budi 95.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Spektra 912, warnai harimu.
3: Eh, Kano, si nak ngibar bendera ke?
1: Hai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
3: Kami nak suka nangga bendera pergibar tu. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia.
1: Tapi nak je, ada juga orang malas nak masang je. Asal siap pasang aja.
3: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
1: Benar ya Ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
3: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
1: Bajulah Ji. Jom kita sama-sama kibar.
3: Jom.
1: Marilah kibar jalur gemilang.

0: Yaman FM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Spektra 912 warnai harimu.
0: Terima kasih kerana mendengar Seriaman FM.
3: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
4: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
3: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
4: 89.5 MHz.
3: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
4: Mestilah Seriaman FM. 89.5 MHz.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026/. Okey, terima kasih kepada semua yang masih lagi setia bersama di RTM, teman setia anda, khususnya untuk siaran tempatan, siaran dalam bahasa Malaysia, Sri Aman FM Spectra 912 Warnai Harimu untuk edisi 1 September 2026 bersamaan dengan 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi waktu sekarang, waktu kini tu pukul 11:10 pagi. Belum pergi tengah hari ya. Pergi masih pagi, jam yang ketiga. Masih lagi dalam bulan kebangsaan dan Hari Malaysia yang bakal kita sambut ataupun raikan pada 16 September 2026. Okey, sama-sama kita mengibarkan jalur gemilang ya. Jalur gemilang ini selain menjadi simbol perpaduan, jalur gemilang juga melambangkan kejayaan dan kemajuan yang dicapai oleh Malaysia sejak kemerdekaannya ya. Jadi negara ini telah melalui pelbagai cabaran dan perubahan, dan jalur gemilang terus menjadi lambang kepada kejayaan yang telah dicapai dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi, pendidikan dan pembangunan sosial. Jadi jalur gemilang sering dikibarkan dalam acara-acara penting di peringkat antarabangsa sebagai tanda pengiktirafan kepada pencapaian Malaysia di mata dunia ya. Okey, sedikit sebanyak berkaitan dengan simbol kejayaan dan kemajuan. Jalur gemilang kita gah di mata dunia. Acara-acara penting yang lepas ya, Sukan Commonwealth. Namun setidaknya menang ke, setidaknya akan naikkan ya, bendera masing-masing. Macam kita jalur gemilang kita dengan lagu kebangsaan, lagu negaraku ya. Okey, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang, mengundi pejabat ya. Di meja kita kah je sikit ya, sikit dua. Udah menandakan kita tu memang hormat dengan jalur gemilang kita, cinta tanah air kita ya. Baik, selepas satu pilihan lagu, saya akan bacakan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Sik sabar lagi sidaknya, dah udah berbalas-balas sidaknya di Facebook Sri Aman FM, berbalas pesanan ya. Okey, apa kata kita dengarkan bersama lagu yang berjudul Kau, persembahan Nikki Astria, Sri Aman FM.

biasanya saya bacakan. Nah, Amy bacakan pesanan, ya, komen dan kiriman salam rindu, ya, yang bersama di Facebook Sri Aman FM, ya, rakan-rakan Facebook sebenarnya. Induk Kanawit menonton, katanya menonton dengan anda. Dapatlah ke baca. Seterusnya mengucapkan selamat pagi dan selamat bertugas ceria-ceria selalu. Kuat jerebu di Batu 15 Kuching Serian. Kita masih berjerebu tok, ya. David Ikom, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sentiasa sihat walafiat dan ceria-ceria selalu. Cuaca panas pagi tok di Sengatok dan berjerebu. Terima kasih. Okey. Dan untuk seterusnya, James Pengiran, selamat pagi. Induk Kanawit, panjang nak disampainya tok, ya. Selamat selamat pagi dan selamat bertugas. Salam ceria-ceria selalu. Nak sampaikan salam buat sahabat. Sahabat-sahabat yang mengenali dirinya, ya. Dengan ucapan semoga terhibur dan salam satu bulan September. Salam 1 September, ya. Salam untuk 1 bulan September. Buat semua pendengar, nak siarkan kita sebarang lagu yang disiarkan. Terima kasih, ya. Nicholas Stress, selamat pagi, selamat berseran, ya. Terima kasih Nicholas. Jangan lupa, ya, rakan-rakan Facebook, like dan share, follow page Sri Aman FM, ya. Rini Sabai mengucapkan selamat pagi, selamat berseran di Konti Spektra 9.12 pagi Selasa tok. Ucoh Chaung pun ada hari tok, selamat pagi, selamat menjalankan tugas pagi ni. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang ada? Azlan mengucapkan assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas. Lagi. Setakat jajak. Okey, terima kasih banyak untuk rakan-rakan Facebook kita yang bersama sejak dari pukul 9 pagi. Ya, ada yang masih meng-like, ada yang menghantar emoji love ke page kita. Terima kasih banyak. Terima kasih like, ya. Terima kasih kerana anda share Facebook Sri Aman FM. Follow juga, ya. Jangan lupa follow. Okey, 11:19 minit pagi, kita teruskan untuk pilihan lagu yang berikutnya. Kita nak dengarkan. Saya sampai hati nak siarkan lagu ini. Sampai hati. Persembahan daripada Spring untuk hiburan kita bersama.

30 minit pagi, saya percaya. Mak-mak kita, kakak-kakak, makcik-makcik, waktu-waktu memang sibuklah berada di bahagian dapur. Ya. Dalam satu minggu, adik-adik kita tok yang tengah bercuti. Ya. Maklah yang paling rajin ke dapur. Nak, betul. Sambil apa, anak-anak tu ada yang membantu. Ya. Ada juga tukang aco juga. Mak masak, tolonglah. Ya. Jadi, kita nak kongsikan juga lah. Situasi terkini Jerebu Sarawak ya, yang terus dengan keadaan memburuk ni ya, dengan keadaan buruk. 6 kawasan mencatatkan kualiti udara di paras berbahaya setakat pukul 10 pagi tadi ya. Kemaskini sistem pengurusan indeks pencemaran udara di portal Jabatan Alam Sekitar menunjukkan serian kekal rekod bacaan IPU tertinggi dengan 406, dan dia diikuti pula Kuching 398, Samarahan 369, Seri Aman 362, Sarike 340 dan Sibu 321. Tiga kawasan lain yang mencatatkan IPU tahap tidak sihat iaitu Mukah dan Bintulu 241, manakala Samalaju dengan bacaan 234. Kualiti udara di kawasan lain berada pada kategori tidak sihat. Oleh itu, dinasihatkan orang ramai, terutamanya kanak-kanak, warga emas dan juga pesakit paru-paru kronik supaya menghadkan aktiviti fizikal di luar bangunan serta memakai pelitup muka seperti N95 jika perlu berada di kawasan terbuka ya. Jadi jangan lupa terus memantau bacaan IPU rasmi ya. Yang dinyatakan mengurangkan aktiviti luar terutamanya dan mengambil langkah perlindungan sekiranya kualiti udara semakin merosot. Jadi itu yang terkini, situasi Jerebu Sarawak yang terus memburuk, 6 kawasan yang mencatatkan kualiti udara kategori berbahaya. Jadi kongsikan bersama berita yang sahih ini daripada berita RTM Sarawak.

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Pukul 46 minit pagi, masih lagi bersiaran di Sri Aman FM dan kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 untuk edisi Selasa 1 September 2026, bersamaan dengan 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Belah saudara kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu zuhur pada tengah hari ini pada pukul 12.37 minit tengah hari. Manakala fardu asar pada pukul 3.48 minit petang. Dan seterusnya fardu maghrib 6.41 minit petang dan fardu isyak 7.50 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya waktu solat fardu subuh pada pukul 5.22 minit pagi dan syuruk 6.30 minit pagi. Jadual info solat bagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Selamat tengah hari bergulang dengan aku Daniel Stephen bawa berita tengah hari YFM. Hari di Sarawak, majak balat bersebun kala 6 kandang menuang rekod ke Indeks Pengamah Angin atau ke IPU bertikas titik tau ngerusak ke pengerai urung pukul 10 pagi tadi. Penerang dalam sistem pengurusan Indeks Pengamah Angin UPIS Rampak Menua ngayan keserian ngerikut IPU di pemadu balat ianya 406. Tu ditangkan ke Kuching ngerikut IPU 369, Seriaman 362, Serikai 340. Lalu Sibu ngerikut 321. Berbangunnya tiga kandang menua di ngerikut IPU bertikas tindak manah ke pengerai. Ianya Mukah Ngau Bintulu di sama ngerikut 241. Lalu Sama Laju ngerikut 234.

0: Sebengkah palan giat mara ngimbai jalai budaya di Kuching udah angus de malam. Nadai orang deriput ke bebadi nyawa ba penusah tu. Lalu api mujur dipadam ke urung pukul 1.40 dini hari. Komenda Operasi Upis Bumbah Pedungan atau James Collin mada kepalan giat maranya dipelabak ke Belabuh Angus urung pukul 11 malam. Tegalnya dua buah kereta bomba, kemai 23 ikut bomba dianjung ngagendur penusah kenyadi. Tajak pihak pengawak madam kapinya bertapi ngau penanggul, ketegal ke nadai air, tingujung ke sebuah lori tangki lalu dianjung, ngambil kenyawup madam kapi. Kebuah penusahnya ke tau nyadi, agi dipansiak. Penusah babas angus ngimbai jalai ilmu desa Senadin mujur dipadam ke ambis dalam pengelamak kira 3 jam. Sekadar agensi ke disawup 4 raban dari company luar megak mujur nyeliah ke api di majak nyerarai. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah kaya dipadah ke orang periman pasal perkara tu urung pukul 5 lemai. Sebenar tiba pada ke ngagai upis bomba. Yang ada ke pengawal tim adam kapinya di pejalai keraban JBPM ngau PDRM serta empat raban dari company luar dinyawab ngambi air dari parit ke ngimbai Nur Penusah Angus. Yang megam beri terima kasih ngagai semua raban tiada bersawab madam kapi lalu madah ke gempung antara perintah ngau company luarnya cukup berguna. Dikena tentu ke atur oleh di pejalai kengau jampat. Nanti semak penusah bisik nyadi. Upis Pengregister Bangsa JPN Diatuk Benung ngalih hari pengawal tiba kena ke Maikat Bangsa ke Diatuk ngagai Maikat Rebat Baru. Nyalai pengawal di luar ke Maikat di Selampur Malaysia di Sadang dekat tanggul nak lama belabuh hari Saritu nyentuk ke 7 hari bulan 9 tuila. Nyalai JPN ngelalau mensia mayuh di tau nak ibuah beguai nukar Maikat sidak ngambil ke ngelanjar ke dulu niat sidak ke dekat nukar Maikat dalam timpuhnya. Bak nembiak ke berumur 12 tahun di baru ke Terubahaya minta ngegak Maikat apa yang naik sidak megak sama di Perancang nganti nak lama. Ngambil ke sidak oleh nerima Maikat Rebat Baru. Lebuakannya ke belabua dikeluar ke nak lama lagi. Bala atlet Sarawak sudah diasuh ngemeran ke niat di dekat mecah ke rekod dirimpu bak pengerami Para Sukma 2026 di Selangor. Perkara di bensetu megak dekatnya di ke Siti Pemujur bak sida sebenar di nguji ngulih ke Middle Mass. Menteri Pemansiang Induk nembiak miat ngal pengantin Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke Pemujur bala atlet patut diperhati ke hari sukut pemansiang prestasi sida tu ke Dipupua dengan cara berenggan-enggan. Yang wadah ke bala atlet patut naka uliah nyikap diri. Dato' Sri Fatimah Mansud ke Jakut Toba pengeramin Doria ke ngau nganjung bala atlet Para Sarawak ngagai Para Sukma Selangor 2026 bak padang bilun antara bangsa Kuching. 383 ikut pengeris Sarawak dimungkus 172 ikut atlet, 126 ikut pemesai ngau 85 ikut pegawai sokongan dekat ngau masuk Para Sukma Nyaila. Yang megak minta bala atlet tu ngambil keseruran numpuk kerunding serta berpikir ngau naka uliah dikenang angkat ke nama Sarawak ngau pemujur bala atlet OKU. Tunaka kami nabur ke berita hari YFM, berita ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita lalu nyerah ke penduduk tu ngagai YFM Bintulu. Bintulu, Bintulu, Bintulu.
1: Ya, terima kasih Daniel.
2: Ngelagari YFM Bintulu 97.5 MHz.

Jadi dulu mari selama tengah hari ngakai kita apa nih semua nyalai kita begulai baru temu baru bawa ngela tengah hari YFM Bintulu sarito hari 2 ya temu baru mulai kita nyentuk ke pukul 3 ngalih hari itu lagi.

Ya, nyamnya lagu ke terubah bawang lah tengah hari kita peningah. Lagu bertemu barunya. Nang nade bukai me ya. Bertemu baru kita bawang lah tengah hari. Lagu kita pan bertemu baru. Hari lagu hari Alex Linangnya peningah. Lalu ngau nyam meka aku ngarap ke kita oleh bulai ngau kami. Oleh netap ke penindu kita mendiang kau bawang lah tengah hari. Idar kami hari Binculu FM ke sari itu. Nang yang nanti yang hari dua nak berubahnya kebenarnya. Nanti yang hari dua pukul 12 ke pukul 3 ngelat ngari Ari Bintulu FM. Lalu ke sehari itu ke ngelat ngari, bawa ngelat ngari bukulai ngawaku DJ Ruth Anak Ampung tau ke DJ Prenciang. Jadi kita semampai berarti kami.

Ya, selamat pagi Pak Ati, pihak ke Doris ke Robert. Jadi kebenar ya peninga. Ya, selamat pagi Pak Ati itu. Nah, tajak pan utainya ngemedias kati, selalu yang ngemedias katinya, selalu lagi kok semampai batin ya. Semampai dikingat, semampai bati yang ngemedias katinya, utainya, utai sekali kenya urang kini, tau ke utai kenyadinya ngemedias kati kita. Kok jaku kita ngingat tang utainya kebenar ya. Jujur ko jaku dalam jukum Melayu kan jujur madah ni ya kita ya kan saya aku pedih-pedih hati pan ingat bagi tai tekenya ni ya mana sebengkah ngami ke kita utainya uliah ngajar kita tau ka uliah ngiring ngembiang penghidup kita nya ge pemanah utainya ya tajak ya pedih saat ngasuh kita pedih hati tang ya semampai bati. Ya sekali lagi beri selamat tengah hari lalu berita gayari saya ku sama magang berita gayari kita buat tiap bengkah baki menua di Sarawak aku tu deh. Lalu kita pan nemu, lalu kita pan ngasai, kita pan medak. Jadi di Bintulu gayari lagi aku berkongsi dengan kita berita gayari kami di Bintulu.

Ya, asap Lia anda bertemu pihak ke Sima. Jadi, ngan jadi ke bertemu maya antin itu antin medak gaya hari kita ke hadiatunya peninga. Laban nya tak ke diatunya ukai tak asap-asap ngapo nya usai ukai tak asap ke mana. Ni nak tersat asap Lia maya tu. Laban diatunya gaya hari kita bersebun. Nya serata menua di Sarawak selampur menua gaya hari bersebun antin bisi hujan madah. Ngambil kesal kami sama berkongsi ke pengagal kita ke bisi ucan buat luar kita. Ya. Selamat tengah hari ngagai bungai. Jadi sama jalan ke pengawal sajimat pulai gawak lagi. Terima kasih bungai. Kebisinya apa? Bungai ke? Betul banyak bungai. Kebisinya apa? Tito Bin Culu FM. Alunga kita ke bukai. Kelimpah hari kita ke Ninga ke kami. Hari radio kita muka uliah Ninga ke kami. Hari Tito Bin Culu FM. Ngau muka buat Facebook RTM Bin Culu. Facebook RTM Bin Culu kita nak uliah ngau kami berandau. Tambah Tito Bin Culu FM kita uliah berandau. Sambil kita medak Ninga kita uliah berandau. Ni, ya. Jadi terima kasih hangga kita ke milih ke program kami. Ninga ke kami. Alunga gulai kita nyentuh ngai pukul 3 ngali hari tu lagi. Selamat ngali hari muka ke Nuanjang ke Sen Jang. Kebisinya apa ngam ke Nelson Santuk sama mesinnya apa Nelson Santuk hari kota Semerahan. Kita Semerahan IPU indeks pencemaran udara kita dia berapa ne? Mesti 300 lebih kene. Nah, saya aku tidak saru aku pagi tadi. Lalu nyamah lagi kita berkongsi ke berita gayari lebih hakik gayari ke balat bersebun ke hadiah to M.

Ya, lagu hari Alexander Peter nya peningang lagu Milih Menantu Inai. Lagu kesminat dikena merindang kita semua ke tengah hari tu ke bulan kami bawang lo tengah hari YFM Abin dulu ya. Ya jadi ya peningang nyau ke dia tu nya aku dekat ngelansak ngawi met ga berita gayari kami di Bintulu nang sigi ya bersebun rapas utai pedak. Jadi tini tiah ke lalu ngai nak madah kita peningang berkongsi dengan kita. Kita akan dekat nemu ngau betul IPU. IPU tu ianya Indeks Pencemaran Udara. Kita tahu ngelawa portal rasmi APIMS atau ke portal rasmi Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia. Tahu ke kita tahu mega namanya orang nyebutnya download apps terbawa telefon pintar kita apps My Just EQMS atau ke My denya JAS takah EQMS hanya mega caranya mudah lagi jampat lagi luar kita yang tadi dekat nemu berapa baca takah bacaan IPU bak siti-siti luar atau kabar luar kita peningat ya nyalai di Bintulu munyi kaku tadi nang ya bersebun panas amat saya ke inah dalam upis kedak bisik berkunci ke dalam upis pan sedak kegawa pan berasai angat ya kesuah pengangat hari ke Tegal kita ke bersebun ya jadi nanti nitiah ke bawa Bintulu nak kuai dulu aku medak ke di Bintulu 300 lebih 200 lebih salah minta ampun di Bintulu 200 lebih aku nak ingat ke berapa laban ya sejam-sejam IPU nya tadi berubah erti nya tadi sida ari namanya sida ke top baca IPU di padah ke sida ya dalam sejam sekali ya sejam sekali sida ari IPM APIMS tu dekat mantai ke baca IPU ba setiap bagi menua ke kena laban penanggul sebuah nasab ya nyalai munya ke aku tadi kita tahu berarti ke tahu medak nanti dekat nemu berapa baca IPU ba luar kita ba kandang menua luar kita tahu ngelawak portal rasmi Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia atau ke APIMS, APIMS, tahu ke tahu megak kita download apps My Just EQMS. Sama kita nyaga pengerai diri, lebih lagi maya ke bersebuan tu, nak nemu ke maya meh. Hari ke bersebuan tu dekat baduk, dekat ngetu, lenyau bersebuan asap ya ke pintu kita. Kita meh tak macam asa ya, bakal kami di Bintulu. Nanti kemari 100 lebih, hari tu nyo 200. Berasai mata berpedik. Lalu lebih lagi bala kita ke bisi, bala ke nang ya, bakar ti, tadi bisi. Penanggul buat pengerai, bakal bisi sengak atau ke asma. Tentu kesidak ya, anang pansut anang buat luar ngau kebukainya punya kaku tadi anang kurang kita ngirup air ya lalu pian meka kita ke rumah nada salah tau mandi suah lagi nyak ke rumah nepi ya mandi kita nyau gawa benur gawa ngai jadi ketua mandi tang kita ke rumah tadi mana kita suah kaki mandi lebuah kita ke tapi ngau ari ke balat banget balat angat ngau meka bersebun ya jaga pengerai kita ya.

Iya, punya lagu dari James Ruai begulai ngau jelala ta cua nyaka pengerai kaita babula pesannya nang segi pesan ke amat-amat ngasuh kita nyaka pengerai ngelamak tu pun kita selalu madah nyaka pengerai tang ke dia tu nya duduk hari-hari ke balat amat sebun kita lebih kaki nyaka pengerai ya. Lalu untuk kita mindah tadi ananda berkena ke pemampul mulut ngau hidung ya, laban punya kaku tadi inah isak ke mata kau nganya di pampul tu nak lah nak medak inah sebunnya pan tau ngasuh udah ngasuh kita nak medak nak terang tadi pada jadi berkena ke pamampul mulut ngau hidung pan udah cukup diperansang kita yang kenaknya laban sebun asapnya ukai utai ke mana pat di sirut di sinta kita ya lalu udahnya beka sebut nasab tu kebenar ya ketau ke disebut jerebu rentas sempadan laban utainya ukai punca ya ukai hari kita di tu di Sarawak ya jadi Arab ke bala kita ya bala sepiak kita ke berimbai menua ngau kita bakal sida Indonesia Kalimantan boleh atau ke penusah penanggul angus babas kampung bermenua sidaya oleh terputar ngau jampat ngambil ke kita mekak nadai ki ngasai betapi ngau sebun asap ke kelalu berketuk nah lalu udahnya nanti kita ke dereba tahu kita tadi buka lampu kereta kita masang lampu kereta lampu kereta nanti takah atau ke penyawah tak kepada yang tadi nyau nak oleh pada ngau terang ya lalu kudah mengelawa upis rampak menua lebih ke apps ida ya apps APIMS tu jadi di bintulu laban munyi kaku tadi IPU tu tadi uliah di pada dibaca sejam sekali sida ya mantai ke IPU tiap bagi menua jadi di bintulu IPU kita di bintulu pukul 12 tu dalam tempoh 12 ke pukul 1 242 IPU cukup ndak manah ke pengerai. Jadi nada aku buka dia ke sama mega kereta ndo aku sama kita nyaga pengerai. Anang pansu di rumah nanti nada ke buah, nada pemindah pejalai ke berat sama nanti kita gawak-gawak anang kita sesegau belah luar. Ya jadi Nur Sin mega madah ke ari sebawah balat besebun ba menua kami. Nya mega ku madah nang nyokok semua selampur menua kita balat amat besebun ari. Jadi ke sekali itu aku dekat maca pesan Siti pesan ke bisi diterima tu peningainya pesan pemati datai ari Suma anak belalang ari rumah Sebastian Ngalang Batu 6 Jalai Oyak Sibu jadi pesan tu dituju ngakai kabang belayan berumah Jonas Nanga Sepata Baliah rumah Labang Teluk Buing kabang belayan berumah Rubin ke rumah Merapuh Nanga Suau kabang belayan di Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujung, Sungai Sud serta Kabang Belayan di Batang Baliah. Kabang Belayan di Pasai Bun, Pasai Lubuk Pelai serta semua Kabang Belayan ke Ngelala Bes Anak Padung atau ke Bini Suma atau ke Inai Bat. Nyalai Bes Anak Padung udah nadai kena 31 hari belalapan lalu dekat di itu kena malam 31 hari bulan 8 ngau meka malam tu 1 hari bulan 9 serta dekat dianjung dikubur kena pagi hari 3 pagi pergi lah 2 hari bulan 9 nyalai semua kabang belayan kita pinta datai ngakai rumah Sebastian Ngalang Batu 6 sama ngau ngesah pemati Bes Anak Padung nyalai pesan tu tadi madah ke Bes Anak Padung atau ke Bini Suma atau ke Inai Bat udah nadai kena 31 hari bulan lalu dekat di itu di sengai malam tu 1 hari bulan 9 lalu dekat di anjuang atau ke dikubur pagi hari 3 pagi pergi lah 2 hari bulan 9 tahun 2026 nyalai peningah nyak siti pesan berat ke basic diterima kami lalu diknatai kaku bawa ngelah tengah hari kita sarito hari Bintulu FM jadi 12.45 minit tengah hari itu lagi peningah ala kita dekat gulai atau kita ke boleh ngaku buat program nemu kita ya.
Jadi itu Siti lagu dari Florence loh. Jadi harap kita kerindu ke lagu itu terperindang. Lebih lagi ke bisa minta lagu itu ianya Paul atau ke ikat besai ke gawak di tasik biru. Yang minta tebah ke lagu Peminat Nuan.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, jadi jam kita dia tu dah 12.46 minit tengah hari. Lalu ke sekali tu peningah datai awak maya kita gulai kau. Aku buat program nemu kita. Jadi nemu kita kita itu tentu kita hendak percaya narap dia. Tang tu amat tu kata. Ukai nunik ukai berduan tu peningah. Lalu tu ukai berkawal dengan ulah atau ke sikap siku-siku orang. Ukai berkawal dengan daya hidup atau ke budaya culture ukai. Ukai berkawal dengan adat mega peningah. Ukai berkawal dengan pemakai. Ukai berkawal dengan pemajik, penyigat, nak bajik, nak sigat, ukai. Nak kita nyangkak tu peningah. Utai tu amat. Jadi, tahun 2024 tu, aku baru nemu dia tu. Empat pemayuh tak ke nyelai, tak ke nak disangka, nak disadang kita. Empat pemayuh ya. Tu, 2024 utai tu nyadi. Baru masa aku bisik maca terpedak ke tu, tahun tu, 2026. Ya, jadi, apa ni ngah, bulan 9 tahun 2024, dia ada media ramah about Armenia, Colombia di Amerika Latin. Begau si dak dien. Media ramah. Kau kita mah membedak utai katanya. Lalu campat jari natuak naik share utai ke viral. Nak ngira nya amat banyak salah. Nanti kita segi ukai orang ke bangsa ke nang ya rindu berkunci ke berita. Amat banyak amat beritanya. Nanti kita nang ukai reka berkunci ke berita. Ukai pengawak kita rindu. Nak kita ke berkunci ke nyata. Mayuh kita dia tu rindu. Siti ada hobi ni ya. Berkunci ke berita. Di viral. Tang rindu ni ya. Tang asaiku. Mayuh kita ngai. Mayuh kita nak rindu. Nanti berita kita, pengawak kita dikunci kurang. Nak rindu kita ini ya. Nyelai, si tiga penyelai kita. Kita berkunci ke berita ke viral. Kok rindu. Udahnya. Nanti orang berkunci ke berita kita. Kok kena kita itu. Ya selalu dikunci kita kerindu dikunci ke kita. Berita kena mana ni ya. Berita ti merik malu ngake orang. Atau ke pengawaknya ke nak mana ke malu. Tapi kita rindu berkunci ke udahnya orang berkunci ke kita. Nanti kita kena berita ke pengawak kita kena mana. Kok kena kita? Nyak meh. Tang tanya ke selalu suah dipedak diperhati ke aku buat media ramah ke dia tu. Ya. Jadi tu dengar kita berita buat nemu kita ke dekat dikunci ke aku tu. Ya, jadi bulan 9 tahun 2024, media ramah ba Armenia, Colombia di Amerika Latin begau capuh ketegal siti video. Videonya ngundan jakuk randau siku content creator, Lady Danila. Ngau siku ini namanya Donna Miriam. Jadi randau seduai berkawal ngau Donna, berkawal ngau ini tu. Donna tu ya, namanya Donna. Ti bisi bisnis, senis, nyual gusip. Nemu gusip berandau kurang, berjakuk kurang. Namanya kata kita memang bawang jakuk ke dia tu ni ya. Nyadin senia sianya. Nyalai berandau sedua ya, dia ada Donna. Ti umur 67 tahun mayanya. Tahun 2024 kaku. Nyadi Donna madah. Tiap hari ia duduk beranda luar rumah ya. Tak ke luar rumah menyanya. Ia duduk, ia medak, ia merati ke pengawal orang. Tik diau ngelingi rumah ya. Jiran jakut dia tu ya. Muntang lagi. Kita nginjau jakut bahasa Melayu. Ianya jiran. Orang ke diau sepiak-sepiak kita. Sepiak rumah. Jadi ia mega berarti ke orang ti mansok. Mua rumah ya. Orang ti tengah jalan alun. Ngau mayuh tu bukai mata perhati ke magang silia dia perhati ke ya. Nyalai tiap hari. Nadai dipadah kejam. Ya, mereka nyangkanya. Nak dia tak semak. Tak hari pukul tani lalu duduk dia nyentuk ke lemai. Engkau nak ke piatan ya tiap hari. Nak ngelawang kari dona ke bansanya. Lalu ya duduk sambil ya kengirup kupi. Mata yang merati. Oh, jadi ukai seminak merati ya cak. Tu dah Donna tu peningah. Tang Donna megak nyau bisik bub. Bisik bub nur yang nulis ke nama pengawak.
Nama gagak, nama ulah orang ti diau ngelingi ya, orang ti dipedak ya, mansak rumah ya, semuanya ditulis ke ya bebuap ya makangau, bakarti ya kenulis diari tang ke diari nyokai diari ya, diari bakawa ngurang ke diau ngelingi semak ngau rumah ya dia bala jiran-jiran ya orang ke mansak ke, jadi lengkap, jadi ari utai tulis donanya tadi, ari utai ditulis ya. Ya mayanya bedau ya bedau tuliah ke penemu rundi yang tedeka nyual muka ensenis nyual gosip ya. Jadi hari itu tulias ya dia ada dona tadi tuliah ke rundi yang buka bisnis ya ensenis nyual gosip ngau info tap ke berita. Nyala pon deh. Jadi lengkap utai dicatat sudah tuain tadi ya, ditulis ke ya, di surat ke buat bekaul ngau pengawak bala jiran ya. Contoh ya, sano E nya tadi nyiram bungai, sano C ngeraro anak bermain lucak, bini sano B ngelayak bini sano C, sidak ke sebilik sarituk ke pasar ngemi. Hari enam tu tadi maya bini anak mesta sano ngagai rumah kaban anak sedewaya ngintu birthday mesta sano ndak ngau sidak ya bisik siku induk datang ngagai rumah mesta sano buat ya pirang baju gaun malam tadi laki sano pulai pukul 2 pagi mabuk orang induk nganjong ya pulai habis menya contoh nya utai ke ditulis utai ke dipedak ya utai ke nyata dipedak ya ditulis ya magang-magang tang ya ndak ngusung rumah renya au ari rumah ya cak ari luar rumah ya ya duduk merati ke nya peningonya. Jadi bekenya mutai tulis direkod ke dona babuap ya lengkap hari bulan jam pukul berapa bisi tu tulis ya hari hujan kena kudik kari bersebun kari semua tulis ya makam babuapnya ya nyalai ke tegalnya peninga orang pan sanggup mayar dona ya meli info meli berita hari dona nanti sidak dekat nemu berita nanti sidak antari nak ampit berita nak ampit utai kenyadi ke ngelingi nur sidak adiau contoh bak siti genturong peniau tadi aku tu nak ampit berita kenyadi nyau aku ngusung dona tu tadi kak minta berita taya dona nak merik peri ya aku tadi meli hari dona berita infonya tadi sekali kenyak meli ngenak buapnya sekali ke ngenak surat nyak tau ke meli hari nuan ninga kajak ya. Jadi nyak cara dona tadi nyau ngagak bisnes hari teka diperhati ya nyak disebut yang tadi bisnes nyual gosip ya. Lalu dona madah berita kena entu nak entu tak angat nar nak tentu tanya dona nyual yang tadi berita ya ngawarga 5,000 peso ngakai 10,000 peso Colombia. Lalu berita kangat ke sensitif baka kita ke selalu viral berkunci ke berita viral ke hot menyangat tadi kenang yang jam 4 amat orang kok nemu beritanya ya dijual yang ngawarga ke Maragi. Jadi dona nusi ia kalau nerima bayar tau ke berita ti ditulis ya kalau dijual ya ngau rega 700,000 peso. Ianya bekaul ngau kisah rumah tangga laki tau ke bini ti bisi sulu ati bukai. Ya nyak rega marga ya nyak namanya berita gusipnya dijual ya. Jadi dona madah ya ke balat ngasuh orang ti medak atau ke orang ti medak video randau seduai mayanya ke balat mat ngasuh orang rindu ninga randau seduai ya alit ati maka inya lebuh dona madah berita ti di surat yang tadi lengkap bisik ngau

Nyalai dona madah ke diri yang tadi ia orang ke atau ke penggosip profesional. Pembawang tadi, pembawang pro. Nadai kasaiku kita di tu nadai telaban ke dona nak ke kudan ya. Lalu nyak menjadi, lalu nyadi kunci berita ya. Ia nyak berita mesti ke jelas, mesti ke amat. Nyak, mana pemanah ni dona tu? Ia berita kena dikunci ke yang nyak tadi. Berita ke amat. Berita ke diuliah ke yang tadi digagak ke yang tadi. Berita digagak ditulis di surat ke bebuk. Tadi berita ke amat. Ngau gambar-gambar sekali. Nyak betul cara ngia. Nyalai, nanti kita, nak bakal kita, kita ingat ke gosipnya tadi. Nak mau kita amat ke ndak orangnya nusui beritanya amat. Ngi dona tu ndak. Nang cukup ngau gambar sekali. Ngau rekod video. Nanti orangnya belayak ingat rekod video. Uliahnya rekodnya peningah yang. Nyalai, amat genya peningah. Nak lebu gurang beli, nak lebu muka tudah dona tu tadi berjual gosip. Orang penarap ke berita gosip area. Leban gian tadi bisik ngau gambar. Bisik bukti. Ya? Nyalai, enti ngi kita itu peningah lain. Gosip nak nemu pengamat. Mayuh rasa. Ya, enti ngi kita. Ngi dona tu nak. Nanti udah asai ya atau ke asai masam kita ketusui ditulis ke ya. Nanti udah asai payet negosip ke di kunci ke orang ke dekat nemu berita hari ya. Jadi dona megak badah nak semua orang meli resia gosip hari ya. Bisik megak ke mayar dona tu tadi ngambil ke gosip berkawal ngau sidak tadi. Nak di viral, nak di saduang, nak ditusi. Nyah. Jadi contoh ya orangnya tadi ngakai rumah dona nyangka ya bisik ninga berita-berita tadi berita ya tadi tanya musuang dona amat bisik berita aku tanya bisik ko dona nyadi orangnya pan lalu mayar ya kena mampul mulut ya ngambil kena nusinya tang dona siti pemanah ya tajak pan pengawaknya tadi nak nemu aku tu nak nemu nyebut pengawaknya manah ko ndak ngi dona tu tadi tajak pan ya bekenya nyual gosip tang ya ya ndak sekali-kali kali nusi berita tak daripada tak ditulis ngagai orang bukai nyak siti ari integriti ya ganya peninga ya nyalai ngau bisnes nyual gosip nyual resia gosipnya tadi ngucung ke dona uliah meli dua buah rumah nyak baru bisi hasil laban ngia tajak pendona tu tadi ngumpul berita ya tadi tang ya nusui berita digumpul ya berita kamat ni kita itu nak mau kita membawang mau kita musik bawang merah lalu ditambah kita bisik bawang putih ya ngi dona tu nak nama ya bawang merah mengia ngi kita itu lain bawang putih dia bawang bakuang dia macam-macam nyalai dah nemu kita peningah jaga runding jaga mata jaga hati mua tampak perinci yang tucum ketawa berari anang ke bola kita amat kita penusui berita na.

0: Bim tolong dulu. 97.5 MHz.
1: Jadi Datuk pendengar kita sudah masuk buat jam ti kedua ngelau tengah hari YFM Bintulu pukul 1.4 minit ngali hari. Nyalai Datuk dah taibat maya kita bergulai ngau DJ Flora. Mendiang kerandau ya ngau siku temuai ke sari tu inya Puan Rabai Bagong, penolong pegawai kesihatan persekitaran area upis pengerai bagi menua Bintulu.

0: Selamat ngali hari ya peningah bakal selama jam kedua ngelah tengah hari mai kita mulai ngau kami ba dalam program temuai kita ungkup minggu tu ya. Jadi temuai ku ke ngali hari tu sekali lagi nya Puan Rabai Bagong nya siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ari upis pengerai bagi menua Bintulo datai baru nya di temuai ku lebih lagi ba bulan tu nah. Okey selamat ngali hari ngagai nuan Puan Rabai nama berita lebih lagi Pak Sarito.
1: Selamat hari berita waka Sarito mana harap minta baru dah baru gerai hari batua.
0: Kita penemu ni dia tahu ke hari kita tahu ke benuang bersebun tu tadi nah. Oh, akhirnya meh habis kawa ngau topik tu ke ngali hari tu. Jadi nuan kira ke baru gerai ke nuan eh aku tu asai ke baru kak belabuh tu. Baru kak belabuh batua tu. Puan Rabai nah. Oh, jadi ya peningan jadi ya topik ke dekat dikunci ke Puan Rabai ke ngali hari tu berkawa ngau ngamik ke kita meruan gerai ya lebih lagi meruan jaga pengerai lebih lagi maya musin ke bersebun jam ke dia tau tak disebut jakok kami hari tau jerbo na awak jadi tu Puan Rabai ngamik kenuan nerang ke ngau silia lagi lebih lagi ngagai bala peninga tu ke ngali hari tau nama utai ke disebut sebun tau.
1: Okey, sebunnya ya siti gaya rampok menua ti penuh ngau partikel ti alus serta nda ulih daripada ngau mata kasar kita. Partikel tu melepuk baruang angin atau ke atmosfera ngau tikas pengelikat ti tinggi ti nyerap serta nyerap ke pancar panas ngujung ke ngacau penerang utai ti daripada kita ya.
0: Auk nyadi berkeni ke sebun tu ya tau nyadi deh Puan Rabai.
1: Sebun tu ya nyadi ketegal pengamah angin, nyadi pengamah angin tu tau nyadi secara kediri lah, tau ke semula jadi ko kita, tau ke setegal hari perkara ti digagak mensia. Kebuah pengamah angin nyadi kediri ianya hari debu halus ti terbai, beri abuak tanah ngau gunung api ti meletup pun uliah ngasuh pengamah angin ya. Lalu kebuah pengamah angin hari pengok mensianya baka hari asap tika meh hari asap kereta atau ke motor pengawak nunu utai ke mudah angus atau ke bahan api pengawak kilang pengawak nunu sebarang alai pengawak ngemansang ke tanah enggau pengawak berumah lah atau ke pembinaan ko kita pengawak nasau enggau nunu rampak menua pihak mega uliah ngasuh pengamah angin lah.
0: Arti ya mayu agak kebuah sebun tu ia tau nyadi ne bisiknya tadi menyekunuan semula jadi tau ke ya kediri tu tadi lebih lagi maka debu ngau mega ketegari perkara ya ke digagak kita mensia tu tadi nah au jadi tentu ya bisik merek empas tu tadi ne Puan Rabai nama empas sebun tu lebih lagi kita medak ari sukut pengerai tu.
1: Secara ramah sebun tu tahu meraih penanggul ngagai pengerai mensia antara empas pengerai ketegar sebun yang kena asma sakit jantung jangkitan bak saluran seput pedis mata serta ngau simptom pernafasan baka batuk ngau pedis rekung pengawak nginsap mega tahu nambah ke empas sebun ngagai pengerai kita. Jadi upis pengerai negeri Sarawak semampai matau penyakit tinyadi hari sebun bak 15 buah klinik sentina bak di selampur negeri penyakitnya ianya asma pedis mata ngau rengak.
0: Okey, nya pas ya lebih lagi sebun tu lebih lagi ngagai pengerai kita mensia ne. Ada kat nemu megak tu Puan Rabai lebih lagi siapa bagi lebih lagi bagi orang ya ke ngembuan risiko ya ke tinggi lebih lagi maya sebun ke nyadi.
1: Bagi orang ke ngembuan risiko tertinggi maya sebun nyadi ianya dalam tempoh ti lama dekat mereka pas namanya ngagai semua orang kelebih agai sidak ya berisiko tinggi ianya nembiak min orang tituai induk ti bertubuh bisik sidak ke ngembuan penyakit teraya baka penyakit lempuang baka asma bronkitis kemai lempuang ngau ti bukailah penyakit jantung mega ngau penyakit angin ahmal serta sidak ke bisi alergik, urang ti kurang daya tahan, urang ti nginsap, urang ti suah kerja ba luar rumah.
0: Ya ke ngemuah risiko ya ke besai tau ke ya ke tinggi tau tadi ne ya ke baru dah di sebut anuannya tadi ngarap kesama berarti kenyak jadi tau kelebih lagi nama tangkan kita kelebih lagi berkawa ngau pengerai tau kelebih lagi dikena nagang penyakit ketegah hari ke bersebun tau apa orang baik.
1: Bala mayu dekat ditangkan dak suah pansut maya bersebun tu serta mana lagi inti dia berdalam rumah aja kurang ke ngereja pengawak berat bak luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut lebuh ngereja pengawak di luar kelebih lagi sidak ke ngebuah risiko tinggi ngau sidak ya ke kena berkena ke motosikal bajalai alun eh. Bala mayu ditangkan ngirup air kusung ngau ngau mayu ambil ke ngenan ketikas hydration dalam tubuh. Bala mayu megak ditangkan ngambil seruran uci jari mua serta ngau mandi eh. Sidak tingembuan penyakit bakar batuk, renga, asma, ngau pedis mata, penyakit lempuang, tiraya mesti datang ke klinik ngau lengkas nanti penyakit sidak ya tu majaan nyadi. Sidak ti berkena ke kereta, ke berikon, patut ngidup ke ikon kira dalam mood angin dalam kena deh. Lalu nutup semua jendela kereta. Deriba, sidak ke deriba tu ya ditangkan ngidup ke api kereta ngambil nyamai medak serta dipedak kereta tip bukai lah maya kita berjalan alun tu. Jadi sidak ke nginsap semampai ditangkan ambil ke badung nginsap biar mega semampai ngiga informasi tip terkini hari media rama serta titih ke jakut tangkan hari sidak tip berkuasa.
0: Awaknya kelebih lagi kini kita itu nyeliah tau ke nagang penyakit ya kelebih lagi tegar sebun tu ne. Jadi tu Puan Rabai no berarti ke indeks pengamah angin atau ketikas pengamah angin tu minta nuan madah ke ertinya tadi ne ngambil ke nuan boleh berkongsi kau silik lagi ngagai bala peningat tua kengali hari tu.
1: Erti indeks pengamah angin atau ke IPA atau ke air pollution index API ianya penunjuk te ngayan ke kualiti angin. IPA dikira berpelasar ketika purata parameter partikel pepejar tiba saiz kurang dari 10 mikron sulfur dioksida nitrogen dioksida ozon ngau karbon monoksida lah. Jadi untuk nilai IPA tu antara kusung hingga 50 lah. Jadi tikas kualiti angin yang mana ya? 51 ngagai 100 yang punya sedang, 101 ngagai 200 tikas yang ndak berpengerai. Jadi 201 ngagai 300 yang pun tikasnya balat ndak berpengerai. 301 hingga 400 tau merik penusih. 401 ngagai 500 balat merik penusih. Ngau nanti yang ngelui hari 500 ya kelalu balat merik penusih lalu boleh dikumbai kita darurat.
0: Hanya tadi tikas pengamah angin tu tadi ni tau ke tikas kualiti angin bisik mana nyentuk ke ngagai kelalu balat merik penusah tau ke disebut darurat nanti lebih ngelui hari 500 nya tadi na aku ngarap kesama berarti kenya peninga nanti mana lagi kurang ke pengawak di luar rumah nanti boleh diseliah kemunyi kenuan tadi ngai-ngai pun ngena sengkabung nyawa hidung ngau mulutnya tadi na au jadi nyebut berkawa ngau sengkabung hidung ngau mulut tentu ya bisik cara ya kebetul tu kita milih sengkabung hidung ngau mulut
1: bisik mayo jenis sengkabung hidung ngau mua bisik dia mana jual orang bawa pasar
0: ya patut diperhatikan ya tadi na
1: Jadi keterubah ya ini surgical mask atau ke dikumpai face mask atau ke triply mask semina ulen napis 12% dari partikel halus sebuah tipe saiz 2 hingga 3 mikron bak angin ia mega nak lekat bermua tu ulen ngujung ke angin ti ndak bertapis tama dari endur ke mimit antara sengkabung ngau mua sengkabung hidung ngau mulut tu suah dikena mensia mayu semina ulen nagang partikel besar dan halus sebuah hari masuk ngagai salur seput Dalam jakob bukai, ia semina engkeman dikena nagang kita yang ngerampit virus atau ke bacteria ngagai orang ke ngelingit kita aja.
0: Mm-mm.
1: Jadi kedua, serta nang diasuh dikena ianya N95.
0: Mm.
1: Bangsa Singapong hidung ngemuluti bule pemenda Arinayosha. Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan Malaysia ngau antarabangsa. Ianya ia ulih napis abus tau ke partikel kira-kira 2.5 mikron. Nyau dekat 95% lah dari partikel sebun ulih ditapis sengkabung tu. Ia mega lekat bermua lalu naga angin teka meh hari masuk ngagai hidung ngau mulut kita. Angin teka dekat masuk ke hidung ngau mulut dekat dengan penapisnya dulu.
0: Oh, reti ya, ya ke patut dibeli kita sengkabung hidung ngau mulut ianya bangsa ke N95.
1: Ya.
0: Okey, ngarap ke sama berarti kenya tau ga meli yang tek bedau bisik tu tadi. Ne peninga laban maya ke dia tau kita berarti ke menua kita pun benuang betapik ngau sebun tau ke jerebu ne. Jadi ke penudi tu pun rabai nama pesan ke dekat dikenatai ke wan kelibegi ngagai bala peninga tua ke bisik mendeng ke radio jam ke dia tau.
1: Jadi jakup pesan aku ke mendundi yang nantinya mak kita bisik ngembuan kelai tau ke simptom penyakit dia berkawa ngau sebun bakal mata berasai pedih serta berai gatal rekuang ngau suar batu hidung berai ngau suang kasih pedih senseput tau ke senak seput tau ke pedih dada lalu kulit berasai gatal. Kita dipinta lengkas ke klinik lah atau ke hospital di semak ngawendur kita. Jadi kita dekat boleh mayu lagi informasi kita boleh medak ba laman web www.myhealth.gov.my atau ke www.infosihat.gov.my.
0: Okey, ngarap ke semua penerang ke dikunci ke Puan Rabai ke ngali hari tau peningah kelebih lagi oleh meri penemu tau ke ngirik pemerhati hati ke kita kelebih lagi ngau topik ya ke sari tau ianya meruan nyaga pengerai tau ke meruan gerai kelebih lagi maya musin ke bersebun jam ke dia tau ke jerebu ngau tau nyau ke lelain merekuang tau jam ke dia tau
1: ngaruk-ngaruk
0: ngaruk asai ne tau sikit tegak menyikur orang sebuah dan harap ke munyi kenuan tadi anang kurang ngirup air amat. Nah, oh, jadi sekali lagi menerima terima kasih mayuh dengan Nuan Puan Rabai bertemu Mbak Rika Bukai.
1: Terima kasih megala bandah ngangau ko kita lah.
0: Jaga sama jaga pengerai mana?
1: Sama jaga pengerai kita ya. Ya rupanya wahai kurang ke lagi aktiviti kita ebak luar rumah lah untuk mayari bersebun tu.
0: Oh, okay, jadi peningah kira nyak nakak mai kita bukla ngok kami buat dalam program temuai kita ungkup minggu tu selama ngali hari ngagai semua.
2: Ya nyalai peningahnya tadi kita baru dah mendiang ke randau DJ Flora bergulai ngau Puan Rabai Bakuang berkawal ngau hari ke bersebun jadi Puan Rabai hari atau ke penolong pegawai kesihatan persekitaran hari UPS Pengerai Bintulu. Terima kasih ke Puan Rabai sudah kunci berita berkawal ngau sebun asa berkini ke cara kita yang tadi ngambil ke kita nyaga pengerai lebuh maya ke musim sebun tu ya. Nyalai ngau yang ujung ke jam pukul 1.19 minit ngali hari. Jadi harap ke bala ke minta tebahkan lagu tu ya. Jadi lagu tu bisa ditusun dalam list lagu bisa dirintai ke dalam list lagu sehari tu bengelah tengah riwayat FM Bintulu. Harap ke Vicky tu ke Igat Mint tadi terperindang dengan lagu tu Danji Sungai Lemana. Yang kediri kita ke gawak bak menua urat.

Ya, lagu hari Heli ke baru dah dengar lagu ya ke diberi nama Danci Sungai Lemana. Arab ke Sungai Lemana nak langkang ai ke Tegal hari kalau lama nak hujan. Jadi kita sidak di Seraman pan balat amat hari bersebun IPU sidak ya 300 lebih ya. Nyaga diri kita di Seraman, nyaga diri kita di Kelili, kita di Lubuk Antu, Sungai Lemana pegain Kelili. Arab ke munyi kaku, Arab ke sungai nak langkang ai tadi ai Lemana nak langkang laban mayuh sekedak loji ai tadi mayuh dah langkang ai jadi mayuh teka kan dikenangi dikirau kita maya hari panas hari ke lama nak hujan lalu tambah kenyo bersebun ditu nanti hari lama nak hujan kok disebut teh kemarau lalu kok ngucuang ka ai atau ke sungai pan tau langkang jadi ngarap kita bukannya nak panjai jadi nih peninga sama kita bersampi yang ngarap kari tu tau ya hujan kesuah kesuah sepuh sepuh kita akan namanya punya sepuh sepuh sepuh nasabnya suah kebukai nih suah ke menua apa nama Antartika kan jaku punya peninga ya jadi ya berita kedekat kunci aku tu peningah bawa ngelah tengari jaku tundik ga jaku gagai ga peningah ianya berkawal ngau siti pengawak ke baru dah diatur pagi tu tadi pukul 11 pagi sehari tu 1 bulan 9 ianya pengawak ngelancar ke sumbangan keperluan asas Sarawak atau ke SKAS ke Sita Dun N70 Semalacu ya. Nyalai Nur pengawak tu diatur nya apa Siti supermarket tu ngak ngakai kidurung lalu tu tadi dipnya di Kaban Konsil Negeri N70 Semalacu ianya yang berhormat Datuk Macarenggi Sapit Menteri Perengkaguna ngau pemansang penyangkai kapal. Nyak Siti ari program kapsi diatur udah diatur di Bintulu Saritu 1 bulan 9. Lalu pian megak Saritu 1 bulan 9 kami di Bintulu nerima penatai sidak ke Raban orang ke bekena ke perengka pengangkut tukar bansa 4x4 ya. 4-wheel drive. Jadi sidak datai saritu laban sidak ya ngau bak pengawak ke dikumai Sarawak International 4x4 Jambori 2026 tik ke 9 kali. Jadi ke tahun tu tahun tik ke 9 program tu diatur hanya Sarawak International 4x4 Jambori 2026. Tau ke program neresak menua ngena untuk ke 4x4. Jadi sidak datai saritu 1 bulan 9 di Bintulu. Lalu program tu atau ke dua ke dikelilih hanya Bintulu ke tahun tu. Lalu pergilah 2 bulan 9 alai sidak tu Raban sidak tu dekat Mupuak ya. Sidak tu bisa dibagi ngagai 3 grup atau ke 3 kumpulan 3 Raban. Ianya grup A, grup B, ngau grup C. Jadi grup A sidak dekat neresak menua, sidak dekat Mupuak hari Bintulu. Tungak ngagai udahnya lawak menua tungak gai Bukit Kana ngau mererai udahnya grup B sidak angkat di Bintulu adanya nucu menua ngakai ulu menua ulu sangan kin ngau mega ulu kakus udahnya grup C sidak angkat di Bintulu nerasa menua ngakai ulu sebawah ngau mega luang urun sidak ya Mupuak pergilah 2009 lalu dekat di konvoi tu dekat di Gulu atau ke pengawak pelepasan konvoi itu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Steven Rundi Utum Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga pemansang kandang menua sudah dekat Mupuak pergi lah 9.30 pagi ya. Nyalai semua sudah tahu pergi lah sudah ya Mupuak udahnya sudah patut nembuk ke pengawak sudah tinerasa menua kena 5 bulan 9 tembuk 5 bulan 9 lalu tembuk pengawak pejalan sidaknya ialah nerasa menua kena 5 bulan 9 sidak ya lalu dekat bertemu baru semua sidak tahu lalu bergelumuk berumah Datuk Raymond Plan Sungai Gelam serta terus ke pengawak nutup program Sarawak International 4x4 Jambori 2026 tik ke 9 jadi kira 600 si kurang ngau program tu lalu bisik 245
tukar bangsa 4x4 ngambil bagi buat program Sarawak International 4x4 Jamboree 2026 tiga sembilan. Yang lain nanti kita peningah bagi balok kita ke di Bintulu ngah meka tungak ke menua Bukit Kana ulu sangan ulu sebawah hilak ulu kakus nanti kita ningah munyir ngurung kereta balat medak sidaknya nyak meh sidak ke masuk ngau teka masuk buat pengawal buat program Sarawak International 4x4 Jamboree 2026. Ya, selamat ngelihari ngakai Liana, selamat ngelihari ngakai Dorina, selamat ngelihari ngakai Flora, selamat ngelihari ngakai semua kita ya. Jadi yakin kamu boleh kami ngelihari WFM Bintulu.

Siti lagu hari itu sengalai lagu ditucu ngakai Liana. Nyalai sapa kita ke bernama Liana ke Bukulengo aku ngelat ngari YFM Bintulu selamat ngelai hari. Lalu harap ke gerai nanuan Liana. Lalu kita kebukai meka sama gerai kita semua ya. Jadi kita bisi gon ena 478. Jadi ku ya selamat ngelai hari DJ. Gaya hari kami buat saya kudi berguntur. Oh gagal hati kuningan nyanyu aku ke gagal. Ya sa kudik berguntur di saya ke tampai ke hujan eh. Amat nya kata ke nyebutnya hari itu nemu nundik kita ya munyi ke nama munyi go guntur lagi tamai ndak ke nya hujan Arab ke hujan men lagi ne sis gon ena kita di saya pamame kita di hujan alo tau kesuah kita kita ke sampai kita anjuang ke namanya entitnya hujan lagi gau gau kudiknya tadi anjuang ke Bintulu wow, ngambil kami itu celap meh gaya hari kami itu ya. Jadi selama ngalih hari ngakai Rita Philip kabisi nyapa bah Facebook tim Bintulu jadi koya balat amat cerbu di kapit medok nuan live dalam kereta pulai reklini udah pulai dah datang di rumah pelabak aku ne Rita Philip terima kasih angkai nuan sis Rita kabisi bukulengok kami medok live maka bah Facebook lalu sida di kapit pan bisi bersebun kau yatang pemanah sida di kapit ndak baka toka IPU sida ya ndak baka ngik kitai ndak datai ba IPU ke ndak manah ke pengerai agi kira agi uliah mindah mesti dak uliah ba tanah mesti dak ke di kapit den ya jadi harap ke sebuah tidak dikapit dan semasa tidak raya tidak bakal ngik kita luar bukai di tidak bakal di Semerahan di Kuching di Seraman Sibu selama ngelari mereka ngakai James Anyau jadi kaya minta tebakan lagu hari utai orang kena merindang di rempu mana ngia kena merindang di rempu ne nya mana ngik cara kenyatang eka benar mana ngik nanti kita yang tadi minta tebakan lagu lalu tuju ngakai orang ke jauh lalu dikarap korang ke jauh tadi bisik ninga bisik gulai ngak kami ngelah tengari YFM Bintulu jadi 4009 tu ilak peningah dia ada bisik sitik program ketika diatur ia buat rumah nangai anak encup Sungai Gerung Sebawah. No berita kita buat rumah nangai Sungai Gerung Sebawah. Bisa dengar kakuna. Selamat ngalih hari. Jadi kita dia bisa dekat setiap program dekat diatur buat kita dia berumah nangai lah kena 4009 ianya Majlis Penangguhan Agriculture Community Outreach program tau ke jaku pandak ya lebih lagi ditemu ngau AgriCop 2026 dekat diatur 4009 pukul 10:30 pagi lalu program tu lah dekat di Gulu temuai tidak berbahasa ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Anak Utum Menteri Industri Makanan Komuniti ngau pembangunan wilayah nyak sikit lagi program dekat diatur tungak ngakai sebawah 4 hari bulan 9 2026 Sita James Nasal kalau tengah hari YFM Bintulu.

Ya, lagu lubah tiun ni pening ah. Ha? Nangga kita yang berasa sinu labannya. Kita patut gi irau ke pengerai kita yang sebuan. Nada randau buka kita itu peningan ya. Randau bakaul ngau sebuan nasab, bakaul ngau pengerai. Ni amunya kaku tadi. Kada berundang kaku kemari balat gari itu kaku nak mau kasih ke kita. Nyo hari kita salah ni kan jadi. Laban puncanya nang si hari kita yang mensia. Ya. Jadi ya jerbu rentas sempadan tu nanti tak bakal ulih dempangnya ngempang sudah kain ada puak ada langit dia ngambil kerja ngambil kesebuan nasab tu nak nyerarai merakok nak ya namanya ni namanya melunggang ngakai menua kita gitu tang marga tu dah lebannya kasap di ni ialah di seliah ke kita nap ya nyaja meh kita meh nyaga pengerai diri ne peningah lalu pia maka sama ngelai hari ngakai batisa nyadi kaya di J seruran perincing nadai di pedak mata dah cuak laban sebu nasap nanti ya ke balat IPU nya tadi nang segi pedes nar kita ke nan tulis pedak jauh ni ya. Lalu pia maka selam anyu aku ke nyo ras saya ketama ke kunti kita sebut nasab laban ke bak bintulu tu boleh dipedak gayari boleh ditimpai tebal nar nan tulis pedak nyau kelabur atap sekolah Saint Anthony nan tulis pedak lama tu terang nar sidak ke namanya rumah sekolah Saint Anthony pedak ari upias di tu semang lari yang guys Zack Ming jadi kaya di 100 hari rumah minggu 100 hari kami bersatu tengah hari itu panas serta balat berjerbu. Salam ngagai semua peningah ke mendiang ke radio jam ke dia itu. Terima kasih ngagai Zack Ming. Lalu Dayang juga selamat ngali hari DJ sama jelaka pengawak sama nyaga pengerai makita musim bersebuan tu. Ya ukai musim sebun tu ukai musim tu tame. Bakal tahunya kemarin ada ke kita balat bersebun. Ya sama kita nyaga pengerai men ya.

Ya penengahnya Siti lagu dari Sylvia Banyi lagu Belulian Tincinintan. Aku tu kali ati ke sikut penengah kita ke bisa nyapa Pak Tito Bintulu FM jadi ko ya. Yo 90 pedes si doang si wa mutai di luar as maya tu ko ya asai ke nyirut ke racun. Nyala pode anam ke jaa. Amat sih amat. Kita yang sebut pun kak pedias kita kan sebut maya bersebuan tu. Nana berita buka ya. Bersebuan ni maya aku macam pesan. Bisa siti pesan tu baru diterima tu pening. Nunggu dulu nah. Dan juga sedap ngakai messenger Bintulu FM. Jadi pesan berat tu. Ianya pesan pemati datai hari lentak. Anak calak toka indai muna madah ke pemati niang anak ya muna anak Melaka toka indai Meril udah nadai kena 30 hari bulan 8 nyalai niang tu dekat di itu Balamayuah kena 31 ngakai 1 hari bulan 9 berumah Bungan Batu 8 jalai Oyak Lamak Sibu lalu niang dekat di Anjung kena pagi hari 3 2 hari bulan 9 bak pendam Gereja Anglican St. John Sibu. Nyalai pesan tu dituju ngakai bala kabang belayan dia nya lebih lagi nuju Dorothy Ramba bak Kuching, Ramba anak bungkul bak kampung Junggut Mawang, biak John Jaya bak Kuching, Stephen Kalimutu bak Kuching megak, tuai rumah kampung Belimbing Batu Nam Serian, biak lama bak kampung Span Balai Ringin. Kaban belayan bak Sungai Awup, Sungai Bidut, Engkalat, Penasuk, au Pasir Mas di Sibu. Kaban belayan berumah Sebastian Batu Nam Sibu. Kaban belayan berumah Jok Sungai Salim Sibu. Kaban belayan berumah Kelvin Akuak Sungai Belalang. Pihak maka pesan tu nuju Isah anak tembaga bak Sengelau Unggup. Bak Sengelau Undup. Kaban belayan di Melugu Seriaman. Nuju Suyah toka Indai Senan bak Sabu Seriaman. Pihak megak ke pesan tu nuju Kaban Belayan bak Batu Matup Julau, Kaban Belayan berumah Bantan, Pasai Siung. Kaban Belayan bak Sungai Pak, Kaban Belayan di Brunei, Pintulu, Miri, di Kuching, Gau di Semangga, Gau semua Kaban Belayan ke ndaklah dirintai ke ngelala niang Mona anak Melaka toka Indai Merel. Minta kita sama belak datai ngesah nusah tu. Rumah Bungan Batu 8 Jalai Oyak Lamak Sibu. Jadi pesan penerang kesiliak kita tahu bertanya bertelipaun ngakai lenta anak jalak atau kaindai mona tu kena lumur 019-88-93-412 atau kau tahu mega telipaun ngakai John anak Diki atau ke laki monampu kena lumur 013-83-93-024 atau kau tahu bertanya ngakai Daisy Maria Malaka telipaun ngakai ya kena lumur 016-86-76-413 nyalai peningah yang tadi pesan madah ke Mona anak Melaka atau ke Indai Merel udah nadai kena 30 hari bulan 8 lalu dekat di Sengai Belah Mayuah malam tu 1 hari bulan 9 lalu dekat di kubur pagi hari 3 pagi pergilah 2 hari bulan 9 berpendam Gereja Anglican St. John Sibu. Ya, jadi harap ke pesan tadi terang didengar bala kaban belayan ke dia tuju pesan. Jadi itu lagu lama, Siti lagu hari ini yang Michael Jemaat lagu Pengerindu di Lamun Sebun. Jadi harap ke tajak di Lamun Sebun, harap ke Pengerindu tidak semun. Ini peningan.

0: dengar ke YFM Bintulu nyenteng hari 2 pukul 12.30 hari nyentuk agak 3 ngalih hari YFM Bintulu.
1: Ya, YFM Bintulu, lagi bulan kami ngelola tengah hari, lagi bulan aku di Cairut Anampung, toka di Cair Perenciang, boleh kita nyentuh lagi pukul 3 ngali hari itu. Laki, ya lalu ke sekali itu aku lagi dekat berkongsi dengan kita berita kami di Bintulu, berita hari Bintulu tu peningah. Jadi kena 8 ribu bulan 9, nyentuh ngagai 11 ribu bulan 9, sitik program dekat diatur, ianya kediatur sila dari SK Kuala Binyuk Sungai Pandan, Sungai Pendan. Kalau sila dekat ngatur pengawal lumba ngau main ianya sukan tahunan Biga Mas 4.0 ya, Biga Mas. Jadi itu diatur bergulai antara sekolah ke kurang nembiak zon Binyuk ya. Ianya sekolah-sekolah ke kurang nak mayuh nembiak ke tungak ke ungkup zon Binyuk. Nyalai dia sekolah kekurang tak mayuh nembiak tadi ianya SK Kuala Binyuk, SK Sungai Genan, SK Bukit Mawang ngau meka SK Kuala Sigu ya. Nyalai pengawak tu tau ke sukan tahunan Biga Mas 4.0 tu deka diatur 8 ribu bulan 9, berengkah 8 ribu bulan 9, nyentuk ngagai 11 ribu bulan 9. Nyalai sekedar main ke deka diatur mainnya ialah yang kaum sukan bola baling, Mobile Legends, bang-bang, sukan olahraga, karaoke nembiak, lumba perahu sakai 4, sakai 5, sakai 6, ngau 5 HP, ngau megak 15 HP, karaoke PIBG, bola tampar PIBG, nyumpit PIBG, ngau megak sukan prasekolah. Ya. Nyalai SK Kuala Binyuk, ngelalu ke penatai semua orang, ngari menua Binyuk, selecuk, lu buat gala, serta ayah kesemak ngau sekolah tu, sama mekita, sampal datai. Nyokong pengawal sekolah tu ialah. Jadi tungak ke ulu kin ya, tadi sebuah nasab kurang laban agi mayuah ketika nyebut ni. Agi mayuah pun kayu. Ya, agi mayuah pun kayu, kampung agi bisi, agi tebal. Nyalai ndak berasai kelalu bersebun, kalau angat. Jadi ndak bakal kita ikabak negeri itu. Kengkau kebisik pun kayu lagi. Nyau ditebang. Ndak berasa yang mangat. Ya. Jadinya program dekat diatur sedar dari SK Kuala Binyuk bergulai ngau sekolah-sekolah ke kurang nembiak zon Binyuk. Ianya sukan tahunan Biga Mas 4.0. 8 bulan 9 nyentuk ngai 11 hari bulan 9 tu ialah. Jadi peningah dia tu datai bak maya kita yang tadi bergulai atau ke bergulai ngau DJ Yun. Kini kita sari tu.

Ya, peningah bertemu baru kita buat program Kini Kita Sari tu. Jadi buat episod ke sekali tu peningah. Kalau kita berunding lebuah ti deriba nengah nebiang sungai Batarajang di Pasar Sibu. Kita terpansak ke siti bangunan lama di Semak ngau dataran Sibu. Jadi inti bak raban nembiak kemayar itu yang ke seminak museum biasa serta sunyi. Tang, inti kita nanya rebak tiada sebedau tahun 1994. Penggunanya nyadi kesaksi ngagai beribu-ribu sabak keterubah anak mit ti baru ada. Nyadi kesaksi ngagai pengesal hati bala kaban belayan ti nganti bak luar bilik operation. Lalu nyadi kepala nur pengadang

Ngau Sampi tik diangkat ke nyalai Sarito aku dekat mic kita nikal pulai baru ngingat ke nama ti udah ngubah rampak pengerai ngau mensia dibagi menua ketiga di Sarawak belamaya yanya Hospital Lau King Hau Sibu. Sebelum kita bercakap pasal bangunan hospitalnya, aku mai kita mulai kediri ngagai jeman ke udah nyau dekat 100 tahun kudah. Uji perhati ke menua Sibu pun tahun 1900 subak. Mayanya bedau bisi perengka guna perubat moden ti lengkap. Nanti peranak di menua pesisir bakal di Kapit, di Kenawit, tau ke Suong tu tadi sakit, tau ke Indai ke ngasai ke complication maya kak beranak. Ti ulih naban kenyawa, sidak patut berpanggai bak ubat kampung, tau ke nanti gaya yang balat, patut berjalai ngenak perau umit berhari-hari nurun dengah Sungai Rejang. Ti deras, semina dekat ratai ke Kuching berubat. Berapa nyawa udah lenyau bak tengah sungai sebera sedak boleh bertemu ngau lutur. Penusah ti udah nyadi tu meh ngujuang ke ati siku orang ti mana teku yang runding. Jadi orang ke disebut kunyak ianya niang Lau King Hau ya siku imigran Fuchau ari menua China kedatai ngagai Sarawak lalu niri ke penghidup. Jadi orang ti ngepo kebun getah ke cukup yang mujur jemannya subak. Ya ukai pemesai British, ya megak ukai lutur, ya semina orang dagang menua tu aja. Tajap pihak pengaya ya ndak ngasuhai buta medak penusah komuniti ti ngelingiknya. Ya medak ngomata jerimpu bekeni anak mit ke nadai bebadi ke Tegal Tabin. Lalu bekeni orang ketuai merinsak nadai ubat. Dalam tahun 1930-an, dia Lau King Hau ngerjau tai ti jarang nyadi. Ba orang ti kaya mayanya, ia merik sebagi besai dari tanah kebun getah ya. Ti berga ba pemanjai sungai ngau duit ya ti mayuah ngagai perintah brok. Ya semina bisik siti ajak julu ati. Ya dekat ke hospital moden digagak di Sibu ngambil kenadai ki orang ke serantak mati bak perahu kak nguliah ke perubat. Pengudah 6 tahun ngagak ngau mayuh pemar bak hari bulan ke cukup ya bersejarah 1 hari bulan 8 tahun 1936 dia hospital Lau King Hau dibuka ngau rasmi. Sibu pengujungnya bisik rumah sakit. Tang saya amat sebedau ya boleh mendak hospital tu penuh mansang nyadi ke tali penghidup beribu ikut orang dia Tuan Lau King Hau pen nadai. Ya mupuk ngau nadai minta nama di pebasa. Tang pesaka ke ditinggal kia udah nyadi penyelamat ke rebak dudiari. Hospital Lau King Hau ukai semina endur ngubat pesakit aja. Tang dindik kayu asalnya megak nyadi saksi kena bermunyi ngagai sejarah asal menua kita itik carut. Lebuah perang dunia kedua nyadi lalu sedadu Jepun megai menua Sarawak. Hospital tu dirampas lalu dikena nyadi palan berubat bala sedadu sidak. Sidak gawak ngau penuh hasil penakut ngau stres ke ditapik bala lutur ngau induk misi bandurnya mayanya. Sidak menggak gawak ngau penanggul suntuk ubat. Tang ketegal sumpah kudus lebuh ngepun ke pengawaknya meh nyadi penyelamat nyawa. Ngasuh sidak emansang terus ngubat urang menuanya ti lapar serta bakal ketegal perang. Lebuh perang udah habis lalu Sarawak jadi koloni mahkota British. Dia spitalnya berengkah ngasai ke transformation hari bangunan kayu ke bisik atap rutan. Sidak megak berengkah diganti ngau struktur konkrit ke tegap agi. Wat baru dibuka, wat nembiak mit, wat beranak ngau bilik operation ke modern agi. Dituk mendur bala induk misi tumu Sarawak yang kaum induk darah menuatu hari kampung Melayu.
Ari Rumah Panjai Iban ngau komuniti Cina di Latia. Spitalnya ukais minat bangunan perubatnya. Tang ya udahnya di sebuah institusi ramah kealai penyerakup bangsa di Sarawak di Ternak dengan semangat pengawak pengasih. Tajap ya timpuhnya majak mansang lalu negeri Sibu Megak jampat mansang datai bak tahun 1980-an. Spital kebepalan bak tebunya sungainya nak gi ulih nangkup penyampau orang kesakit ke majak nambah. Kandang durnya kelalu sekut ngambil ke ulih di kermai kagik penghujung ya. Dia perintah mutus ke ngagak spital baru jauh besar ya gi hari ke udah. Momen tip pemaduk sinuk dalam sejarah Sibu ngujung kia datai bak tahun 1994. Lebuah spital baru Sibu dah tembuk digagak penuh. Nyak meh spital Lau King Hau pun ditutup ngau rasmi. Lalu hari ke penuh di operation spitalnya penuh ngau pengasaya titik cukup ya sinuk. Sida staf perubat lutur ngau sida kesakitnya pansut hari koridor bangunannya. Lalu abak sepenglama 58 tahun bangunan kendur berubat. Lengkap kawak serta merik servis mayu orang Mumbai. Udah tahun 1994 nama Lau King Hau dekat dikubur serta dikelalai ke dalam lipatan sejarah. Tang tajak pihak sejarah tidak ditulis dengan mana tidak mudah dipadam ke hasil dari pengransiang serta berbendar gawak komuniti Sibu serta sukuang dari perintah negeri. Dia struktur asal bangunan spitalnya uli diselamat ke hari dirubuh habis dalam tahun 2008. Ia diberi timpuh baru lalu digezet. Nyadi mijum pengingat hospital Lau King Hau. Ia nyadi mujim pengingat perubat keterubah serta seminat siti ajak bangsanya di menua kita Malaysia. Kemayar itu entik nuan nyingkang tamak ngagai muzium bakal ke depan mesin jam nuan uliah medak ke dirimpu katil besi entik perengka operation tau ke berputuang kelama bilik beranak kelama lalu indah rekod perubat ke ditulis jari lutur ke dulu arinya semua artifak tu disimpan ngomana ukai semina dikenak kita ke nyadi ke pemandang mata aja tang dikenak ngingat ke kita pasal rega piring jadi peningah. Cerita spital Lau King Hau tu ngajar kita sitik perkara tik besai ianya reta tengkira tik pemaduk berga dalam penghidup kita ukai utai tik dikumpul kita tang utai ke diberi kita pulai baru ngagai mensia mayu atau ke community nama Lau King Hau dekat mengkang nak nemu mati ukai tegala siku orang tik bumai tik kaya tang ketegal pemanah ati tik merik penghidup baru ngagai sidak ke sakit. Okey peningah, hanya tadi berkawal ngau hospital Lau King Hau Sibu. Aku mega ada bak hospital tu peningah. Pelabak aku mayuh antara kita ke peningah ke sekali tu. Ada dia tau ke kalak berubat bak hospital tu. Okey, hanya tadi nakak kita bergulai bak program kini kita sehari tu. Minggu baru, kudatai baru berkongsi ke kita penungak tau ke kini indur kita. Rawan nangkan ketuk ilang. Ngonya aku Cheryl Ludan pengelola program kini kita sari tuk mada kedari. Mumpa dulu ko. Bye bye.

Ya, nyamai itu berjalan lebih mai sulu. Menyak menua sibu. Nah, bintu lu pun bukanyak, meh. Nyamai itu berjalan. Berbaik ke sulu hati. Tahu yang hati. Ya, jadi 45 minit lagi tu kita agak bergulai bahawa ngelah tengah riwai FM Mabin Tulu Peningah. Lalu tadi kita dah mendiang ke, kita dah bergulai ngau di Ceyon. Kita kesibu baik sehari tu. Nak lama kita kesibu, bisa dalam 10 minit bukannya. Ya, jadi kalau kita ke bedau kalau ke sibu nemuai meh ngakai sibu sibu mayuah palan tau di lawak kita tau andur kita ngelantang kati tang lebih lagi ke mengerinduk kati inti kita ke sibu ianya pemakai di sibu aki murah hau nya nanti munye nanti kita ngai bedau menua sibu nganjung nyawa ke makai kin ya ya jadi ya Bintulu mega selamat datang ke Bintulu kita akan nemuai hatai yang ke Bintulu nantinya mansak Bintulu singgah-singgah meh ngakai kai Bintulu ya. Jadi ngenang musim buah di Bintulu pan mas ya ke buah yang pawidrik bisik buah kami di Bintulu sedak lumuak sedak dabai sarian bisik di Bintulu sedak buah mawang bisik kira kena ngini yang sedak di sibu meh sedak sibu madah mayuh dabai di sibu. Jadi peninga kita terus ngau maca pesan dari bala kita peninga sambil aku laki anti bisik berita ke dekat kunci aku natai ke berita kebukai maka tangka sekali tu aku dekat mupuak maca pesan ke bisik di kirum. Kita pesan inu hati itu peninga. Lebih lagi ke bisik di kirum kita nuju Facebook Artin Bintulu. Jadi geramung Anil Gerinang jadi kuya selamat ngali hari DJ lalu balat amat jerbu bak julau minta tebah ke lagu Ari Ricky Anderson Bungai Pinang kena ia merindang menyadik ia inya Dr. Jongkar Gerinang Bak Unimas Kuching Penghulu Belawan Eastern Sunai Apai Amoy Cikgu Lumi Cikgu Moses Gangga Indai Guyang Sebilik di Port Dixon Indai Boni Sebilik di Kapit Ngau semua sudah kebukai Kenglala Meka Ngau pesan agai kita semua harap kita anang kurang ngirup air maya hari keangat Ngau Meka bersebun dia tau pihak ke pesan hari Geramuang Anil ya. Jadi kita bisik Lily Anthony jadi kuya selamat jalan ke pengawal DJ oh, terima kasih balat sebun kami di Limbang bisik sebun ke sidak di Limbang jadi minta tebah ke lagu Ari Lucy M kuya rarah bulu palak kena merindang bala peninga YFM Bintulu kelebih lagi Nucu Lia Mambang Cek Bada Isa Rashid Kaban entri stang ngobala ti benua begagak ke rumah kaya anang nak ingat ngena pemampul mulut ngau hidung nyaga pengerai lalu anang kurang ngirup air amat pihak ke pesan Ari Lily Anthony Ari Limbang udahnya kita bisi Hillary Anyai jadi Hillary Anyai minta tebah ke lagu Ari Ricky Anderson Bungai Pinang kena merindang bala nama ni pening cerita bala kaban ke ngelala buat mua buat ngau kaban belayan ke bukai ngau pesan ngarap ke teperindang udahnya kita bisik bulan pengerindu jadi kaya bersebun gaya hari kami diniah nyaga pengerai kaya lalu ia minta tebah ke lagu hari Anthony kena ya lagu hari Anthony mahligai pengerindu dituju ke bulan pengerindu ngagai orang ke dikesayau kaya di sibu udahnya apai lambai semina nyapa selamat ngelari DJ selamat berjalan ke pengawak terima kasih kita bisik J Jang Ambe jadi J Jang Ambe minta tebah ke lagu Ari Roslina kemari ngejang pergi nyajak DJ kau minta tebah ke lagu wajah out terima kasih ngagai nuan J Jang Ambe jadi ke sekali tu peningah kita atau ke dekat macam natai ke pesan hari bala kita ke bisi nyapa ba TikTok jadi kita bisi siapa ni siapa nama tu ya ba TikTok tu nantu tanya dah nama tu Nox halo DJ Ruth kaya gerai oh gerai aku Nox halo kita bisi Andrew Isaac minta lagu Linda lagi di check out. Lagu Linda ke bisik disediakan ianya lagu Repak Panti Jalai ini diharapkan nuan setuju ngau lagu nyak lagi siapa nama tadi Andrew Isaac. Adunya kita bisik Caroline musim buah dabai di Sibu jadi
kerolan dari Sibu berkongsi ke berita buah sedar di Sibu mayuah dah baik sedar di Sibu ya. Nyalai ke sekali itu peningah kita semua kita sama mendiang ke setiap lagu ke bisa dipinta peningah kita jadi menyikah aku lagu tu maka udah ditusun kami bertusun lagu kita lagu dari Ricky Anderson.

punya lagu hari Ricky Anderson, lagu kebisi di pintu peningau kita, lagu Bungai Pinang. Harap kita terperindang, jadi harap ke Bungai Pinang kita indah ya, kati kenyebutnya ya benar berbungai musim, bukan musim kan, maya ke hari bersebuan tu. Nyadi ma Bungai Pinang, nyadi ma buah pinang kita enap ya. Ya nyadi selamat ngelih hari ngakai Lin Tai Po. Jadi sedua yacin minta tebah ke lagu Sanggup Aku. Lalu dahnya kita bisi Dangih Jamit. Jadi ia minta lagu Sulu Makai di Dalam Ari Juniaman. Selamat ngalih hari ngakai Brian Von. Jadi kaya selamat ngalih hari DJ. Salam ngau balaku bak bintulu ngau bak kucing serta meka lupa antu. Minta nuan main ke lagu Man. Lagu ni mantun ne. Udahnya kita bisik Lin Ayah sebenarnya apa? Selamat lemai DJ. Udahnya Margaret Mega bisiknya apa? Selamat ngelih hari nucu DJ. Selamat jalan ke pengawal. Terima kasih yang agak inwan Margaret. Jadi kita Mega bisik peningkat kita buat TikTok tu kati kena mantun ne. Rins ZX Leo sebenarnya apa? Hello DJ kaya. Ludahnya Madam Cho. Selamat ngalih hari yang gainuan Madam Cho. Jadi balat sebun kami bermuka. Minta tebah ke lagu Bujang Semalam Ari Alun Lupeng ya. Udahnya bisi mega peningau kita FM 92 aku udah nadai tan. Jadi adanya kita bisi peningau kita ketika nama tu Embang 94 request lagu Ari Alex Wan, lagu yang kebaru DJ Salam Ari Aku Ari Indonesia. Kita mega bisik Grace Jawa sebenarnya apa? Selamat ngali hari DJ kaya sama ngali hari muka genuan. Udahnya bisik peningah kita Andrew Ibi kaya pesan nucu sedaya nucu ngai sedaya serumah berumah awin nang merit sangan tatau ngepesan ngarap ke gerai belama lalu nyaka diri. Jadi kita bisa peningkat kita ke madah diri ianya Suga Ugum. Jadi kuya Suga Ugum minta tebah ke lagu Ari Valen nucu bala anak ya ke benung kerja ngamaka nucu DJ. Terima kasih ngakai Nuan Suga Ugum. Udahnya kita bisa Rono Manichar sama ngelih hari DJ balap sebuah hari kami bak lundo lalu minta tebah ke lagu Makai Belalai Ari Kirai Tembaga. Wang Rawiang terima kasih DJ udah nebah lagu ianya lagu Liana Ari Anderson Ngalai tadi lagu amat bisik tebah lagu tadi. Terima kasih mega laban keninga ke program kami. Terima kasih Awang jadi balat bersebun kami bersibu pihak ko Awang Rawiang. Kita bisik meredan Asyadi nyadi koya balat panas hari alat hangat ko nyadi udahnya ya minta tebah ke lagu hari Jonas McKin terlebak ke diri. Selama ngelari ngagai top Bennett nyadi koya panas rit kami di supik baruah wak pakan tu nanti bisik minta putar ke lagu Patah Tiang Sukung hari Robert Ngalang dikena merindang dirimpu ngau semua ke ngelala. LYS minta tebah ke lagu Mangai Kati hari Yus Andrew. Dahnya kita bisik punah selapuk. Selamat ngalih hari DJ balat bersebun hari kami di Serian ada pedak bukit kami di Tunang Amat. Kita di Serian balat amat banyak baca IPU kita dia nyaga diri nih ngakai Nuan punah selapuk ngau balak kita di Serian. Selamat ngelih hari ngakai Ellen Moss. Selamat lemai DJ boleh minta tebah lagu Kaban awisik lagu Kaban Anairau Juni Ben. Selamat ngelih hari selamat jalan ke pengawak kena DJ kuya terima kasih Sri Aman di tu balat bersebun ke ngadu ke cemai padi ngai menyadi kuya nangkuai dulu meh neh sis Juni Ben nganti hari dah manah lagi ndak balat bersebun tau kita ngerja pengawak di tanah tau ke luar rumah. Ini Nuga selamat ngelih hari genuan lalu ini minta tebah ke lagu Tai Urang. Kita bisik Michael Johnny jerebu kami Basrian itu minta tebah ke lagu Midang Belalai Ari Alex Wan kena Michael Johnny merindang sedak isrumah berumah Paulus Ian Sungai Bawan Kenawit. Alex Delta Bina Wat Barau mega bisik kulen kita ngirum ke pesan rindu hati ya. Nyadi hari rumah Jonas Lacah Pentik Barung Kelili Alex Delta tu nyadi koya minta tebah ke lagu Malikai Pengerindu Ari Iku Enteni dikena merindang bala
balakaban beka ini mit di selulap betuang bulan pengerinduk batu di Batu Niah ripin nyandang ngau Alexis David Bicu di betuang Wellington Imai Richau Nuop di Simpang Semunjan Roy Kuang ngau bala kebukai kenala disebut nama magang harap kita nyaka pengerai berutup pintu kami basrian di Turije pihak ke Giminya ngai nyadi nak tu pintu laban nama dah sebut nasab lalunya ya boleh tamak sebut nasapan boleh mekak tamak ke rumah kita ya nyalai ke sekali itu kita sama martikal stik laku bisip ni kita minta tebah ke laku hari Linda laku repak pantik jalai nak ingat ke nama si tak nama nak ingat nama kita ni ingat minta tebah ke laku mayuah minta tebah ke laku tu nyarap kita perindang meow.

Jadi nyak lagu Repak Pantik Jalai peningah Ari Linda harapkah kita terperindah ngau lagunya selamat ngali hari ngakai Julai ding kebisinya apa bak Tito Bintulu FM Ibu Kasa Mensabi terima kasih DJ terperindah ngau lagu kredit bahnuan benung sambil-sambil ke ngitiang Sabi gagak ke Kasa Mensabi ko ya senes Kasa Mensabi makoto terima kasih ngakai Ibu Kasa Mensabi bisa boleh ngau kami mendiang ke kami ayah sebenarnya lalat madang minta lagu Bungai Pinang udah lagu tadi ayo sebenarnya lalat ya jadi selamat ngelih hari maka ngakai Stemus Stevie Stel Love jadi koya selamat ngerjap ngawak DJ lalu minta putar ke lagu Encung Ki Acak di Ari Melissa Thomas ya udahnya kita bisa peningkat kita Induk Kenawit Ari Kenawit jadi koya selamat jelaskan pengawak DJ balat jerbu di Kenawit terima kasih ngakai Induk Kenawit ku udah nyapa lalu berkongsi gaya hari di Kenawit. Jadi udahnya kita bisa gelas 46 sebenarnya apa maka selamat ngelih hari DJ lalu Chai selamat ngelih hari DJ hari Kota Pedawan hadir terima kasih Chai Darren Bundal hai DJ selamat selamat ngali hari minta tebak ke lagu Ari Alex Wan jadi kita bisi Rindi Sunang minta tebak ke lagu Makai Belalai udahnya peningat kita bisi user SM selamat ngali hari DJ nyapa Bak Tito Bintulu FM balak bersebun hari kami di Kapit ya. Rosita selamat ngali hari Genuan Sis sebenarnya nyapa kok ya selamat berjalan ke pengawal Genuan DJ terima kasih Lu Watson bisi nyapa hai DJ Marilyn Lin selamat ngali hari DJ Balak Sebun Basibu Jaya minta tebah ke lagu Nuan Siko Ari Josephine Juri Olivia Sija saya nak berkongsi ke berita gaya hari sila di muka Balak Bersebun kami di tu DJ dahnya kita bisik Sabah Dim Senah mau berita Nuan Kaban ke kepak kaki ni dengan lagu tebah DJ Balak Sebun di Sibu di tu DJ udah gangat amat hari bok ya ngedek tu di ni di Sibu ke di kapit di tu nak lama ke Sibu, nak lama ke Kapit lawam kita mayu apa jalai ini dira sama lemai DJ balak jerbu kami di Serikai ya semua nur meh balak amat jerbu balak amat bersebun sebun-sebun ke meh jerbu-jerbu ke melekak ke dulu kita merindang hati nak lalu mikir geja hari ke bersebun kita sama merindang hati dengan ke lagu hari Igu Anthony lagu ya ke diberi nama Malikai ya pengerinduk jaga meh pengelikai pengerinduk kita semua

Ya nak berasa ini dengan lagu Malikai Pengrindu, mujung ke jam tinggal kira 16 minit lagi ya. Dekat sebeda pukul 2 ngali hari, pukul 3 ngali hari. Artinya pukul 3 tu lagi peninggal lagi kita atau ke ngelot ngari nak pukul 3. Jadi pukul 3 lagi kita dekat boleh baru ninga ke program Ari YFM Iban Kuching. Anong gue dulu, anong gue tu saat ini gue hirau. Agi bisa awak kira ke 10 minit dah kini aku tu natai ke pesan rindu hati. Pesan lengau kita peninga. Terima kasih ngakai Catherine Robin. Jadi kau ya sama jelekap ngawak di Jerry Tebuan Kuching. Minta tebah ke sebarang lagu Ari penyanyi Marilyn. Kena nucu bala sida Julia. Ba nanga san undup. Sri Aman. Angkai pihak megak ngakai Indai Gary di Miri. Lalu penudi nucu semua balakaban Facebook tinggalala ngepesan narap ke semua gerai. Jimmy Ringkai, selamat ngali hari genuan balak jerbu kami di Bintulu, ngarap ke sidak senabung. Ngau Heri gerai selalu benung gawak bekucen din, anang kurang hirup ai amat. Minta tebah ke lagu Ari Alex Wan midang balalai. Jadi kita bisi Michael Joni, jadi koya jerbu kami di Serian. Minta tebah ke lagu Midang Belalai. Udahnya kita bising ikat Syasha Manda. Seminanya apa lalu bisik pusi ke berita kayari di Sibu. Kaya balak jerbu di Sibu. Udahnya Kennedy Ama. Selamat hari genuan Kennedy. Ari Lambir Miri. Minta tebah ke lagu Rimawat Dayang Bintang. Dituju ke semua orang ke ngelala. Kelebih akik bala kaban ba grup WhatsApp ngau grup Facebook serta ngai bala ngai serta ngai cikgu Raymond Merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Pati di Muka, Harunian Sebila di Bintulu serta muka guys dekat serumah ngau pesan Arab ke terperindang. Jadi pian mega tu bisi peninggal kita ya tu nasiki orang ke selalu buku lain kita mega jadi Mak Ata nyalai terima kasih kena Mak Ata jadi ku ya pesan lengau nucu inai di apakan harap ke bisi ninga inai Mak Ata tu. Lalu Lin 5016 selamat ngelih hari DJ on the way kaya pulai ke 100 artinya dalam jalai pulai ke 100 hari Kuala Belait Brunei balak jerbu di Brunei pan jerbu kabisi jerbu si sebut sudah di Brunei. Bujang Lelang minta memutar ke lagu Alex Wan Merampau. Lalu danya kita bisa joki nyapa batito selama lemai

Iya, kaban sampai mati hari Wat Rock. Jadi peningah kaban sampai mati pedis. Kita kebuliah bisik kaban sampai mati itu ya. Jadi peningah. Jadi macam mimit pesan atau ke kita kesinya apa bahawa Facebook atau ke TikTok Bintulu FM tu apa li. Jadi kuya sama ngelih hari balat bersebuan kami di Belayat Brunei itu. Jadi selamat jalan ke pengawak genuan DJ. Terima kasih yang genuan apa li. Nyaga diri kita di Brunei, nyaga diri semua kita maya ke hari bersebuan tu. Aludahnya kita bisa user 016744 bahkan nombor telefon jatuh. Hai DJ, nak no berita aku ya, mana berita aku dan yang kita bisi pendengar kita ini Dira, selamat salam ngelawak apayut ke benung gawak ke salam lengau, jadi harap ke apayut bisi ningam eh. Pesan hari ini Dira, lalu Tony Anthony request lagu berkikir sebulu betis, udahnya kita bisi Roslin, selamat lemai DJ belak jerbu basung, lalu udahnya Robert G maka bisinya apa, selamat ngelari balak jerbu di sepawah gambar gendai maka bisinya apa hari belawai balat hari pulau pawah paluh belawai balat amat jerbu itu nyalainya sekedar pesan atau ke kita kepsinya apa kami batitok Bintu FM kalau sempat dibaca aku labana jam kita nyus rekat nyus datai buat pengucung jadi tu lagi pendengar lah kita dekat ningak ke namanya lagu tau kan hingga ke lagu kepenudi kita bawa ngela tengah hari Siti lagu hari Alex Swan lagu yang diberi nama Midang Belalai alai kul tiga kita dekat berkat dengan kita dekat dengan ke Purim Jakari YFM Iban Kucing di Miri kita dekat dengan ke Purim Lam Jaku Kayan Kenyah nyalai pesan dari aku sedang angkat diri tu melengkap kita angkat pesan nyaga diri mayari ke persebuan tu lalu pian meka arab ke semua kita ya nyaga perai nyaga diri lebuh keminah gerai nyamai kita ya semua ya bye bye dari aku DJ Princin.

Serius kali itu YFM mai kita bawa dengan bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupuraban bangsa hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai nya antara pupuraban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakak meri gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tun narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenang ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenang laik Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit belagu, pangau pemerindang serta mayu hagi pengerami Tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak lebuati bala tidatai, sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, sempulang palan komersial di modern, serta narit ati sidak tidekat meli tanah pengingat penemuai, bisih mengkap jual ke barang asia pengadik jari kedebai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jilusiga, Taman Negara di Miri tu, megak ngembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah keluar ke lebih hari 660 ribu tong minyak sedau ya ti padu dikenak dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak. Lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh Menua Miri ngagai Icit Uit Kita Ila. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di Menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: pandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi adulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kemaya hari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sidak nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
2: YFM, Segulai Sejalai.

Ya, lagu baru Ari Azamil, Ingat ke Cerita Lama. Lagu kena mungkal rentang oleh Haris hari itu kena 1/9/2026. Dah perasan kita dah mungkal tahun bulan 9 tahun 2026. Maka semua pengawal ke di Perambu kita berpun tahun tadi sudah mujur di kerja kita peningat. Oh, jadi rentang oleh Haris hari itu bergulang aku Nancy Tambu minta ke isi. Terima kasih juga ngagai Ruth Ampong tau ke DJ Peruncing. Aku dah bergulangau kita bawang lah tengah hari-hari bin dulu. Jadi kena terus ke program awak kita bawa YFM. Jadi datuk lagi pukul 4 lemai dia sama aku rekamai kita mendiang ke Randau. Aku bergulangau temui ke kalau Randau dengan aku konti YFM hanya nembia ke nama bernama Bryce Bellamy Lumbai ke dekat Berandau engkau aku lagi jadi lagi pukul 4 dekat mendiang ke Tanduk Randau kami duai lalu pukul 5 lemah itu lagi bakal selama megak dia kita sama dekat mendiang ke Berita Tabur terus dari Kota Media angka Sapuri di Kuala Lumpur lalu setengah jam 3 penuh di kena ngujung ke rentak ngelih hari sehari itu bukulah engkau Mr. Malangi Tanduk program Leman Berita. Kena ketusun program kita bawa rentang hari sehari itu kena 1/9/2026. Harap ke kita meruan gerai serta nyaga diri. Untuk lagu Arishan Even Enggai Berumban.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ladies and gentlemen, kita akan tu, bendung, menyengkau, YFM.

Lagu Nda Muda Aku Lengka Ari Doni Lang hasil lagu ke Mujur masuk ngagai final SCSJ ke 9. Okay, jadi tu berkongsi ngau kita berkawal kau MyCard kalai upis pengerjista bansa atau ke JPN dia tu benar ngalih hari pengawak ti berkena ke MyCard bansa ke dia tu ngagai MyCard rebak baru nyalai pengawak ti keluar ke MyCard di Selampur Malaysia di Sadang dekat Tanggul nak lama belabuh hari sari tu nyentuk ke 7/9 tu ilah lalu JPN ngalau mensia mayuah ti tahu ndak ibu berguai nukar MyCard sidak ya ngambi ngelanjar ke dulu niat sidak kereka nukar MyCard dalam timpuahnya lalu ba nembiak ke umur 12 tahun ti baru ke terubah ya minta ngagak MyCard pa indai begak sama di Perancang nganti ndak lama ngambi ke sidak ya boleh nerima MyCard rebak baru lebuah kadnya belabuh dikeluar ke ndak lama lagi akhirnya Siti hari berita ke patut diperhati ke kita lebih lagi kita ke dekat merambu dekat ngagak MyCard ungkup anak kita ke umur 12 tahun anak gua dulu nganti dulu laban dia bisik MyCard rebak baru dekat dikeluar ke ndak lama lagi untuk yang kaum kita ke dekat nukar MyCard kita engkanya MyCard kita tadi bisiknya dah jahit dekat rusak kini engkau bisik merambu dekat nukarnya jam ke dia tu anang guai dulu laban bunyi ke depan aku tadi dia MyCard rebak baru dekat dikeluar ke ndak lama lagi terus bergelengok kami bawa YFM rentang hari tu lagu hari Mary Camila 7 mimpi.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asus skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan.

0: Ya, lagu baru Bawai FM agak lagu dari Karen Libau Meruan di Kesayau. Lagu kena merindah kita bawa rentak ngelih hari. Hari itu kena 1/9/2026. Terima kasih megak ngagai kita ke mending ke kami ngena RTM klik jam ke dia tu. Biar megak kita ke ninga ke kami ngena Astro Channel 871 megak. Terima kasih lah memilih YFM jadi ke Siti Ari stesen pemerindahan kita bersari-sari. Okay, itu berkongsi dengan kita gaya tikas pengamah angin di menua kita nak pukul 3 ngalih hari tu tadi kalai 6 kandang menua ngelikut ke IPU ba ikas ke tahu ngerusak ke pengerai nak pukul 3 ngalih hari tu tadi dia serian ngelikut ke IPU ke pemadu balat ianya 388 lalu ditangkan ke ngau Kuching tinggal ikut ke IPU 363 Semarahan 333 Sri Aman 319 Sri Kai 352 ngau Sibu 329 lalu berbangunnya megak dia 3 kandang menua ngerikut ke IPU berikas ke endak manah ke pengerai ianya Muka 242 Bintulu 249 Semelaju 236 hanya gaya tikas pengamah angin nak pukul 3 ngalih hari tu tadi
1: mayari ke balak angan ngau bersebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamah angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
0: Sebun nyamajak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau Upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin tikama. Upis berkuasa ngelalau semua kita ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar basuh mua kita. Laban angin tikama boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

Serah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor. Eh?
1: Betul betul.
0: Ya tangti ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita nagan nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelinginya engka ngembal rundiang kita tadi. Nagan nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Bah pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya, okay. Ya, aku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama lagi udah nuan reda dah. Belajar berlagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya.
0: Amat.
1: Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya bisik datang ngai dia penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita. Lalu anang ngkerti. Peninduak erti jakutnya banu te sunyi. Beranau ngau kita empu. Erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa. Utai itu dah nyadinya. Kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngaruang ngasu Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, bab kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri
2: Sajurai 6:35 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Ya, pukul 4 tu lagi terus mai kita mendiang ke tanduk randau aku buka langgau Brace Bellamy Lumbai hashtag #NambiActive tu lagu Arilina Repak Panti Jalai.

0: nembia aktif bakal ke daripada pun program tadi bisik nembia ke ngau aku berandau ianya Bryce Bellamy Lumbai.
1: Ya, betul.
0: Hai Bryce.
1: Sangat sebuah baru.
0: Hai. Pedis naga nyebut nama nembia kemai hari itu.
1: Ya. Cuan ngoga mal menya DJ.
0: Cuan.
1: Makin maneh namanya makin sigat gemuan.
0: Nyokong ku gak nyokong. Ada mah berita na Bryce.
1: Oh mana? Mina kak rengak mimit lah.
0: Oh sih gaya hari.
1: Ya sih gaya hari. Ya.
0: Oh terubah ya datang ngegay RTM kucing itu ngau di konti wifi ban.
1: Nak gak keterubah ya. Serinya tu dah kali kedua dah aku datang ke konti itu. Keterubah serinya aku jika ngau ngau orang cata kenyalang.
0: Oh.
1: Minggu lepas.
0: Tuh, lu tangkap terus.
1: Tuh, lu kena tangkap.
0: Oh, nyaman, merik. Terima kasih yang genuan. Laban udah merik awak limpang gagai konti YFM sekali lagi. Tajuk pan kokok pisit ya datai kita.
1: Iya.
0: Nyasai baka artis nyaman ya, Bryce.
1: Mak ya, ngesain artis tadi.
0: Okay. Sekali lagi merik. Tapi buji genuan gak. Laban udah ngatai kediri. Merani kediri empu. Laban ngaku berandau ke sekali tu buat program hashtag nembi aktif. Jadi mayu hutai ke daripada aku buat nuan tu tadi ke boleh dikongsi ke nuan kau peninggal mayu aku lebih lagi nembi ke benung mendiang ketua buat randau hashtag nembi aktif sekali tu Bryce. Lalu sebeda tu ngepun ke tanya aku ngepun ke tanya aku ke bukai berkawal kau hutai ke diambil nuan buat pelajar nuan tadi minta nuan madah ke diri meh asal nuan sekolah
1: Nuan Dini. Jadi nama aku Bryce Bellamy Lumbai anak Philip. Asal aku dari menua Kumpang Pauh ngelili. Tang aku lemadah kediri aku narai di narentu di Auria lah. Laban aku rimit aku dia lu bantu ninda aku lu sekolah wes ke lu bantunya. Sampai aku tahun 2. Tahun 3 tadi lu nitiah pai ku pindah ngagai Bintangur.
0: Oh.
1: Ya, lagi rajang kaya beberapa aku kena di penglica pak IPG rajang dia.
0: Oh.
1: Ya, udahnya masuk ke POM 1, aku bisa boleh tawaran nyambung pelajar ba College Abdillah, College Datuk Tinggi Abang Haji Abdillah, Kucing Dito.
0: Di Kucing Dito.
1: Iya, jadi aku biar asrama lah sebab.
0: Sempat dia buat budiang. Itu maya cerita lagi.
1: Maya wah cerita kita tu lagi. Hari POM 1, POM 5, aku buat college dia. Jadi asrama. Ya. Piam ya.
0: Jadi dia tu benar belajar nane?
1: Benar belajar, betul.
0: Benar belajar. Okay. Sebedau aku nanya berkawal dengan kos kadang ambil Nuan. Tu nama kini hobi Nuan tau ke engkau bisik kalau leban Nuan ke engkau berlagu bawa cerita kenyalak. Tentu ya. Kalau engkau roh berlagu sebedau tu.
1: Engkau amat.
0: Engkau amat. Dapat tu nak amat.
1: Jadi hobi aku tu. Aku rindu main. Aku ukai jenis manusia ke nemu duduk jenuh.
0: Jadi bisa aja utai kerja
1: gagak. Bisa aja utai kerja gagak. Kaknya main bowl meh. Merak bi. Belagu kian gitu. Main music. Berkaya kini. Nanya. Pepia meh. Kena masa wari. Tak siti utai ke patut dibangga kaku.
0: Oh.
1: Aku tu jenis orang yang rindu maca.
0: Oh.
1: Maca bob.
0: Maca bob.
1: Ya.
0: Aroh ya udah tu lagi kena nyanyi lagi.
1: Oh.
0: Nah mau kini bob ke di maca nan. Jadi sebenarnya lapan nuan ketemu aku nuan bisi nuan benar belajar dia tu deh. Jadi minta nuan madah ke diri mega nama kos kedambi nuan serta dini nuan nampung pelajar nuan tu Bryce.
1: Okay. Jadi dia tu aku benar nampung pelajar aku ba University Malaysia Sarawak atau ke disebut orang Unimas. Jadi aku ngambil kursus doktor perubatan. Bisa 5 tahun doktor perubatan tu. Tapi aku benar buat tahun tik kedua.
0: Tik kedua.
1: Ya.
0: Tahun tik kedua 3 tahun dah lagi.
1: 3 tahun
0: tapi dah.
1: Betul.
0: Jadi buat kos tu tadi kedoktoran tu tadi. Siapa merangsang nuan ngasuh nuan ngambil segi hari minat pengerindu nampu kini katnya di dutur.
1: Oh kebenar ya. Biasanya Siti cerita tu tahu ikon saya aku DJ.
0: Boleh.
1: Maya aku lagi 5 tahun sebab aku ke dapur. Benda indah aku benda nyumai-nyumai. Sebab mayanya aku pikir, oh, nak mahal lah ya untuk tak besar sama rumahnya. Tak mayu sama keretanya. Ya aku nanya indah aku, nama kerja ya kitanya? Dutur.
2: Oh. Lalu merangsang kaku, lalu kan jadi lutur. Lalu sampai ke dia tu,
0: Oh, sampai nyentuh ke dia tu. Harap ke jula hati no dah tu elok. Amat-amat nyadi.
2: Ya, amin.
0: Amin. Ni, tanya, hari mayu-mayu kos kebukai. Bisik terundian kini kok ngambil kos kebukai kelimpah hari dutur-dutur sebedau nuang ke tenang sigi. Hari pengelinduk nang kok ngambil kos dutur kan jadi dutur.
1: Enggak. Agak kebenaran mewah dalam pengeliruk. Biasalah kita ke majak mansi yang besar. Kadang mayuh option.
0: Mayuh teka uji.
1: Mayuh teka uji. Jadi bisik beberapa cita-cita ke menarik. Antara ya, ku subak kalak pikir kan jadi komando. Laban ku suah medak cerita Y5O.
2: Medak cerita polis-polis medak sidak ke Belanda, sidak ke Putih Timbak. Rindukku pengawak tepuk ketuk.
1: Dan yang selain kelimpah harinya, aku megak bisa julu hati kat nyadi loyal.
0: Oh, nyadi loyal.
1: Laban aku kerinduk berjakuk kak. Kerinduk berjakuk. Ngelaban orang apa ya.
0: Rindu medak atau ke kat nemu atur lolo kenyak.
1: Iya. Tambah lagi aku kerindu macam. Jadi sikit udah komplit lah bagi aku. Biar dengan awak lah. Aku mudah dutur tetap semak lagi ngaku aku nyaman ambil aku. Semak lagi ngerti.
0: Kini ke perangsang apa indah yang ngagai kos kedambik nak sikit merangsang 100% utai kedambik nak tu.
1: Apa indah aku sikit 100% merangsang aku kan jadi dutur. Sidak sikit ngarap awak ke sidak boleh bisik tutur free berumah. Boleh ngubat sih dah nanti bisik nama-nama. Ini boleh merik penemu, boleh nolong orang sekeliling, boleh merik pula baru ngai komuniti. Ya kekat beda sih dah aku percaya.
0: Ya mas pemanah ya tadi nak yeah. Take dikingin hati nuan julu atinan harap ke jadi nyata nah right. Jadi tu nyo ke belakang mimit.
1: Okey ke belakang mimit.
0: Randau tu tu. Tu kan nanya berkawul engkau pekit belagu. Laban nuan tadi nomadah nuan rindu ke kena ke belagu, rindu belagu. Suah engkau orang berpekit belagu sebenarnya tu?
1: Suah ke aku dengan orang pergi berlagu. Tapi nak kalah menang suba.
0: Dan nak sikit rindu nguji lah.
1: Sikit rindu nguji. Maya aku sikit udah dengan orang pergi berlagu. Maya aku secondary. Maya aku pom 4, pom 5. Dan maya aku masuk asasi sebab bisa berlagu. Masuk aku degree first year pun aku bisa berlagu. Aku bisa mayuh join dengan orang Battle of the Band semua. Jadi dia tu aku benar merindang bala sidai ini mas. Jadi nanti sidak bakal bisa ngangau aku belagu, ngangau sidak merindang. Untuk tahu dalam atau keluar ini mas, apa-apa ngangau aku, aku sigi memenuhi permintaan sidak. Nanti aku nak si buat mainnya.
0: Ya. Kalau boleh lumur nak berai?
1: Bukalah.
0: Nanda sanggup, nanda tak sawat dia terusnya. Nombor berapa? Nombor satu?
1: Nombor satu kalah, nombor tiga kalah. Nombor dua berdau lah. Ngarap kena daim eh.
0: Nombor satu je.
1: Nombor satu je.
0: Tanya Amai tadi, laban nuan nak rindu nguji. Tanya, kena ke? Nombor ni tadi, kau bernuan tu tadi, nak nyadi Siti Ari Penanggul. Laban nuan nak sigi, nemu belagu. Jadi nuan nemu kena ke? Kena ke? Nguliah ke? Labannya pengerindu nak kan?
1: Ya, pengerindu. Selain dari nyamka DJ, aku medak nanti aku alah bersiti pekit belagu tu. Nama utai ku boleh diimprove ku. Ni tak nanti banding ke ngosuba jauh lebih mana ke sari tempuh. Okay, kamu jadi rate nanti DJ.
0: Tang sikit amat ganya Bryce.
1: Kamu terima kasih DJ.
0: Sikit amat. Lepas utainya nanti bakal nuan nak bakal ambil ke banding nuan dia tu boleh nombor dua ambil ke banding. Boleh nombor dua pergilah julati nuan nombor setiap boleh rumur ke mana hagi rumur semua. Satu lah nanti tak jadi champion. Jadi hanya nang ya perasa kecukup mana maka lebih hagi ngagian biar ikan dah dia hagi engkau nya bisik

0: penanggul kini tahu tanya engkau nya uliah ketika nak jadi penanggul ke besar apa sih dak yang uji aja beko nuan tu tadi meh tahu uji aja
1: go ahead aja menyikur
0: ya nada salah he leban umur kita tu nya macam macam tuai ila dah tuai lah nesal ku
1: ya meh leban aku meda pergi dua kub ketuk nari guna nanti dekat takut ngau pengawak ke dadu dek dia tu. Dia memang akan labuh tapi sitik je cara dia akan nikik baru. Jadi selagi dia nak uji dia ada nanmu dempu true potential punya kerja koribai. Jadi bak aku nanti dia rindu comfort ataupun penyenang maya dek dia tu dia nanti boleh berubah. Dia nanti boleh jadi a better person. Jadi orang ke makin mana hari kita itu sebenarnya hari kita itu kemari. Jadinya utai ke terus ngemansang kaku setiap hari. Utainya maga merancang kaku, hawa kaku, terus mengasah diri kumpu to be a better person tomorrow.
0: Tinggal kita ya, bakal dutur hamari jatuh. Oh, nebut kawa ke nuan ke ngambil kos dutur dutur perubatan eh. Jadi nuan tu bisi turun dia tau ke kini ke kos nanya bisi spesifik ngagai kini ke ketika dalam bidang perubatan ke ngagai sakit-sakit ke kini kenyak bisi kenyak ke Bryce?
1: Setakat tu bedau, setakat tu kami belajar umum je.
0: Oh, umum aja. Nandai apa ke khas baka ngagai anamin nandai kenyak ni
1: bedau bisi
0: tu bedau ni
1: tapi aku bisa julu hati ka nyambung jadi kardiologis.
0: Kardiologis.
1: Ya, jadi itu pakai jantung.
0: Mana nak mana? Okey nama Bryce, jinan mada berita-berita jam ke dia tu deh. Mayu ah. Okey ke kita tu tanya tang mayu orang ke biak-biak tu tadi. Anuan nemu tu aku.
2: Nemu.
0: Banyak mah tadi, banyak mah kebuah tadi. Siti hari perancang hari ngagen wan banyak.
1: Iya.
0: Kena nuan belajar nama aku buat mansia utai nama aku buat tahu kenyak tahu nulung bala ke kenyak ne.
1: Iya.
0: Kenyak lekuk ketua dulu.
1: Okey.
0: Tua merindang dulu peningal
1: okay,
0: lagu dulu. Sebenarnya sebenarnya aku nerus ke tanya aku kena berkawal engkau utai ke bukai. Terus pelengok kami bahashtag #nambi aktif kita boleh mega medak bawa page Facebook YFM Ibad.

0: Ya, lagu ni Moin Nuan Aku Sayau, lagu kena merindang kita ke Benong Mendiang ke kami, hashtag nombor aktif ke Benong Meda live Facebook, hashtag nombor aktif jam ke dia tu bisi lebih hari 30 ke bisi Meda live tour tu Bryce. Bisi sekedar nyata di orang ke di Kelala Nuan. Bisi kat say hi.
1: Bisi kepala kumpul dia.
0: Terus belengah kami jentuk ke penghujung program. Jadi tu pulang agak randau hashtag nombor aktif tu Bryce ni. Berkaul engkau tak ke di ambil nuan kos ke ambil nuan yang ke bidang ke doktoran.
1: Betul.
0: Jadi pengalaman 5 tahun tu tadi ke dalam kosnya tadi 5 tahun nuan dia tu buat tahun kedua. Tentu ya mayu tak dah dipelajari pengalaman 2 tahun tu.
1: Boleh tahan.
0: Nanti nuan adai tanya tadi kau berkongsi kau peningkat nama kos nama subjek ke dalam pengalaman 2 tahun tadi rest.
2: Jadi sepanjang 2 tahun tu mayu udah dipelajar aku sebagai student medik. Tapi kami dia okay main nitih semester. Kami dia nitih blok. So setiap blok bisi ngajar tele lain. Baka blok tu kami belajar pasal jantung. Blok lepas kami belajar pasal perut, pasal penyakit, gastrik semua. Blok lepas gi kami belajar pasal luntak. Jadi semua itu ya bisa merangkumi baka anatomi tubuh, pasal fisiologi, pasal pergerakan ketiu tetu kebut, ketiu tetu berjalai, pasal patologi penyakit, farmakologi pasal ubat, ketika treat patient. Dan kami megak bisi berjalai ngagai kampung-kampung, kena ngagak kerja-kerja community. Berkelas ya kami ngagai bau. Tahun tu megak kami ngagai bau nanti nak silapku mumpul tai sila. Ya, undangnya kami akan assess belab, bedak TBC parasit tamaka, and then kami akan ngadu pengawal ke lebih agak lah.
0: Jadi ni penyampau kita ke engau ke bala kaban ke engau nuan tadi. Mayu kini?
2: Mayu, laban kaknya sigi beka program wajib untuk setiap tahun, untuk setiap batch. Jadi year one tu semua year one magang ngau kin itu semua itu magang. Laban kami dia tu nak ke kumadah tadi program kami tu 5 tahun. Jadi 2 tahun praklinikal, 3 tahun klinikal. Jadi entah ku masuk tahun ketiga lah baru ku bisa hands on, baru ku buat hospital.
0: Jadi dia tu agi
1: dia
0: benung.
1: Dia tu agi benung menerima semua teori dalam pala magang.
0: Ni berapa kita ke belajar ngambil kos tu deh?
2: Penyampau
0: penyampau kita batch nuan
2: bisa 148 ikut.
0: Iya. Nyampau dia kita ngambil kosnya ne.
2: Bala kita daya bisa dalam berapa 50 kini dia 40 lebih kini 50 lebih. Bala Melayu, bala Cina, bala Sri India. Sikit piam ya 148.
0: Begulai dia.
2: Begulai dia.
0: Jadi 8 ke buat kos ke dambit untuk tadi okainya kini ke okainya nyamai munyi ke
2: nada nyamai sekali.
0: Segi nada nyamai. Laman nanti disebut bidang doktor tu, jadi doktor tu tadi. Ya kini ke utai ke nang segi nang mayu orang ingin ke jadi pengawal jadi doktor tu tadi. Jadi nama kini pemedis benuan atau ke pemar benuan ke dasai nuan sekumban ke belajar 2 tahun. Laban nuan pada tadi nuan dia tu benuan terima magang.
1: Ya betul.
0: Laban bertanya bedau di asai ke nuan bedau di kini ke bedau nuan bedau gi buat hospital bedau ngasai kota berkini ke asai nuan agi kini ke nadai kalau terun dia putus nadai putus mengharap kenyak kok.
2: Setakat tu nadai ke kalau putus mengharap santai-santai aja.
0: Ya bedau setengah lagi dah 5 tahun nanti dah tahu bedau
2: kamat kini tapi ya meh laban dalam antara penusah ke dilalui aku selama aku jadi student tu ialah asal aku silibus dia terlalu mewah untuk kami cover. Jadi ia ke kelas dari pukul 8 sampai pukul 5 tiap hari. Tiap hari. Dan ia exam git selalu. Setiap 2 bulan mesti exam. Setiap 2 bulan exam. Ni nak berkurang masa untuk diri dempo. Dan dia udah dia study yang tadi dia perlu study git. Namun take di pelajar dia. Dia nak piat lagi. Alu lenyau menya.
0: Amat.
2: Alu nama te pelajarku kemarin nama te nya. Laban kalau mayuh te baru. Kalau mayuh te baru, jadi kita ke naren mutai. Tiba-tiba diberi orang 1000 kerja. Oh, punya seribu. Mayuh mau te pelak tu ko. Nama te tu nama te tanya ke antara cabaran te saya bagi aku lah untuk tetap terus konsisten dalam belajar. Kenyalah.
0: Kini asai kini cara no magi jam nan tarik awak nan tarik ngau dirempu deh.
2: Aku jenis yang boleh fokus lama-lama. So baka nanti aku bisa pengawal lemai lagi. Pagi aku sikit puluhan mamai. Sikit berjam-jam.
0: Tahu ah.
2: 3-4 jam straight boleh. Tanya lemainya engkau yang buang baru belajar. Kena aku nimbal baru malam tadi. Awak kena balance. Jadi biar meh narik kalak sehari dalam hidup aku nak belajar.
0: Hari belajar.
2: Setiap hari belajar. Makin ku sibuk makin pedih sebenarnya. Tapi lepas kita kerindu dan kita nak dengar saya tanya beban.
0: Namat kena. Jadi jam ke dia tu tu. Lepas wan pada aku boleh limpang datang ke konti itu. Bekeni kena dia tu lagi bakal nanti nomadah nuan belajar. Bekeni udah tu lagi lagi bisa kelas kini kita
2: udah nadai. Udah nadai.
0: Nadai.
2: Ya. Lepas tajak pen kami generally dari pukul 8 sampai pukul 5 tapi bisa kelas ya dari pukul 8 sampai pukul 3 je kini.
0: Ya,
2: bukan ku tadi baru habis kelas pukul 3.
0: Oh, kena lalu leh limpang gitu.
2: Oh, iya, aku lalu leh gitu. Ya.
0: Jadi, bo, tanya ke buka itu maga nuan bawa perkara nak dipelajar nombor kos tu tadi ujian nerang ke ngosili lagi nama utai ke dipelajar non kebendar bawa kos tu tadi ke tu
2: bawa kos katinya bawa kos
0: pengalama 5 tahun tu kos ke dipelajar ke dipedok nuan tu tadi dah bawa kos bidang doktor perubatan tu tadi nama kita dipedok nuan tadi pelajar ke bawa kos tu ya mayu he munyi ko nuan tadi
2: ya mayu ah memang tengah aku medak. Makin lama aku belajar, makin silik aku belajar. Aku makin bersyukur. Makin aku bersyukur dengan petara. Lepas utai sekompleks tu boleh digagak ya. Jadi nanti kita mikir petara tu nak masuk campur. Oh putus ya, nanti mensiang agaknya. Kita keingat utai putus ya. Kenyak, ya. Jadi lebihnya bisa masuk hari masa ngagai sel tengok memitnya detailnya nya ngajar aku untuk menjadi seorang yang lebih detail. Awak ke kita yang tak muai namun utai ke asai kita yang tak penting semua utai kepada kita dia mesti diberi perhatian ke mana and berharap bagi Tuhan awak ke ia tetap terus memberi kita pemandai.
0: Kau abang jadi nanti bakal nyemak bisa kabar-kabar ke bukai atau ke nombi ke bukai ke bisa minat kat jadi dutur tu tadi jinan nerang ke mimik lah ni boh panjai
2: terang. Ni boh panjai okay.
0: Oh berkini ke utai ke patut di gagak sidak ya nanti sidak kau ngambil kos ke sama bukan kenuan tu
2: nanti sidak kan jadi dutur kita ni buat pandai mai pun sebenarnya yang penting kita konsisten. Dan pemandai nanti tu mai kita jauh lah. Kati nanti kita kena anu lah kini nanti kita tu kita nya kena serang kibak kanan kati kita ngasai kita boleh tan. Jadi nanti dia kena jadi tutur. Pandai memang mesti pandai. Study memang mesti study. Tapi anang tinggal ke namotek ke nak patut ditinggal. Baga petara penghidup de hubungan de dengan family de hubungan dengan orang sekitar de dan mempiak pia meh laban aku ngasai ke setiap kos saya bisa tu seh dirempu. Jadi walaupun medik tu amai tu seh tapi kita yang mesti cekal lah. Ya. Nah, lainnya banget tuh saya. Santai-santai aja lah. Ya, ya itu pesan kayak bala pening. Sapa-sapa kita ke Kak masuk tour kayaknya dinas haram sama ngage Unimas pelajar ngom kami itu.
1: Sempat iklan sekejap DJ.
0: Hanya main laban dini-dini indoor pan belajar nanti dah bisik minat yang tadi agai utai kedekat dia ambil jodoh atin tadi utai yang ada nanggul banuan
2: betul yang penting minat ni DJ
0: minat engkau bisik belanja banuan kena nanti non nampun pelajaran tadi bawa kena ke bandur ke bakal swasta tadi dah menyikuk aku tadi jadi bawa nuan ke nyadi ngambil kos tu tadi berkeni pada nuan peluang gawak udah temu belajar elok.
2: Ya. Nanti peluang gawak jadi dutur tu kelalu besar.
0: Kelalu besar.
2: Kelalu besar. Terutamanya buat Sabah dan Sarawak tu. Kepada aku berita saya ku minggu lepas kini mesti 1518 jawatan doktor tetap kekak digagak balas tidak perintah tahun tu lah. Jadinya muka peluang dari kami makin besar awak ke kami boleh makin secure deh bunyi korang. Kira habis belajar tu lah lalu boleh masuk. Habis belajar lalu boleh masuk. Kena ngurang ke pengurangan kurangnya doktor bak Malaysia tu. Tapi nanti kita mendak hospital lelak jadi doktor tu. Tanda cukup burang membalas dari doktor tu. Apa? Nara cukup tindu. Kan gila doktornya pada kita. Ya. Besar peluang kan jadi doktor di Malaysia tu. Tapi ya makoku tadi hati mesti kak kental lah. Ya, ya.
0: Tanggung pengawak pan besar.
2: Iya, besar.
0: Oh, laban anji nak berarti kan doktor perintah ke doktor bak luar swasta. Tadi swasta tadi deh. Ketik tanggung pengawaknya nang ya sama.
2: Ya.
0: Tang ya bak pemayuh orang ke dijaga di data berobat tadi. Bekeni benuan. Besar lagi bak.
2: Besar lagi berperintah.
0: Berperintah sebenarnya.
2: Aku seringnya habis singgah nganjung nyadi ke hospital swasta situ itu. Pada aku hospitalnya tak kosong sama bandiang lo perintah.
0: Perintah nanti ngetu kan?
2: Nanti ngetu orang sampai berkoridornya nanti berperintah. Buat swasta bersih mat. Hospital sih itu ya, kira lu merangsang kaki kan jadi lutur apa ya?
0: Kena nyawab sih tak ya, dia
2: nyawab sih tak kena cukup ya.
0: Nyasa kau gawat terus.
2: Tuli.
0: Oh, nuan pun nuan deh. Nan segi milih jadi dutu berperintah nan eh.
2: Aku lah
0: dah temu belajar ke kau?
2: Dah temu belajar aku sih gawat berperintah lah aku bisa bon ngau Yayasan Sarawak. Aku bisa boleh beasiswa di Yayasan Sarawak. So 10 tahun aku kerja ngau perintah. Dan ya, nan mula engkau aku nyambo belajar kini jadi spesialis, jadi pakar semua. Baru ku medak barulah kini pengawak aku.
0: Awak nyai mela baru berunding ya kini ke ko yang noy lah nah. Agi ka nerus ke kena. Nerus kan nang di rutu.
2: Nerus
0: tang buat bidang ni ngau dini. Jadi tu meda abak Facebook tu bisi ga bala peninggal tu tadi. Laban sida bisi berarti ketua live randau tu deh. Bisinya nanya beke Jessica Itan tu bisi nanya berapa tahun ulahnya di dutur? Ko yang nanya.
2: Berapa tahun ulahnya di dutur? Umur kah ditanya inya?
0: Ya, nadai ke nyebut umur ke sekali ke tanya pengelama orang ke jadi dutur tu tadi.
2: Nanti pengelama ya. Dek tu ideally lah. 5 tahun dia belajar bersekolah. Dan ya 2 tahun dia nyambung housemanship punya kurang. Bekerja ke intern punya aku kita tahu. Ya. Jadi total dia 7 tahun baru dia bergelar jadi medical officer yang sah.
0: Jadi doktor ke bekerja ke hospital lama tu lah.
2: Ya, betul. Dan ya nanti kak jadi doktor. Ya udah habis SPM sama ada kita ngambil STPM atau kemasuk asasi atau kemasuk matrix. Jadi hari cabang tu baru kita boleh ngambil degree ngagai doktor perubatan.
0: Jadi buat sitik tu lagi peningkat kita tu bisik ke komen tu ne Bryce ada James tu yang lalu nanti
2: Nak.
0: Yang mana amat praktikal kena tubuh bangkai manusia tiap-tiap hari. Kita ke belajar ya amat kini.
2: Oh, nadai.
0: Nadai awak.
1: Nadai cukup tubuh.
0: Nadainya je.
2: Dan mempia, kami seringnya bisa didedahkan ngau mayat manusia ke mamai. Jadi sigi dibedah orang mayatnya, sigi dibuka tu nama ke paru-paru kah tu perut.
0: Kita nang medak dia
2: kami sigi medak orangnya.
0: Dan kita nak nego nak tanya ne.
2: Nego?
0: Oh nego ke?
2: Nego sekali.
0: Oh.
2: Oleh nego tubuh ya. Mayatnya sigi simpan dalam peti ayes deh.
0: Oh.
2: Hanya sigi kena kami eksperimen. Tapi nak manual lah. Jadi berganti-ganti lah grup ke medak.
0: Oh. Kini ya sain. Keterubah yang nombor dah utai. Lepas ya. Ngelama tu baka kita ada orang kedah nadai deh. Kira ke nadai tu tanya ndar ganya ne. Tu lepas wan ada nyengen dah ya, ada tanya yang tubuh manusia tu tadi di kerja aku orang.
2: Ya aku meda pu kasih amat tu dah tuai. Nyom merpuut. Kulit nyom wrinkled kurang.
0: Nyom berbalik.
2: Nadai ya, nyom berbalik. Nyom bau ya pun bau man. Nyom pedih. Mata mana? Kau punya mata melawan bau chemical tadi ni jual mata saya. Bisa balonnya nyabak sekedar.
0: Nyabak lawan nama?
2: Nyabak lawan bisa utai tu nya.
0: Jual
2: mata. Ya, nya dia selama dah. Ya, alu asai insaf. Benda, kasihan mal itu mati. Nama halnya mati dari mulah. Nah, ya pun bangkai dari luar negara.
0: Oh.
2: Akit tu orang. Ingatku. Tanya kami kadang-kadang bisi forum forum beke forum dari Universiti Rusia din kami online bedah sidak bedah mayat ke pagi fresh hanya di kami bedah nama bebaruah kuliah tu bisi nama bebaruah
0: oh kena online kau dah tadi
2: ya tu online tu beke forum online kepada kami berkelas
0: okay
2: beke berzoom sidak bedah real life bebaruah tau bisa nama baru-baru tau bisa nama sehingga pernah kami siti-siti layer ke bisa manusia
0: buat tubuh kita yang putuh
2: ya
0: kini ke asa atinan Bryce
2: aku nyon ada saya kata tiap hari mada tanya buat epet banyak sikit teka pelajar kami deh sebab bisa orang mada sidak takut darah mada takut tu tapi aku lebang kau dah terbak mada buka ada slide lalu mada tanya papar nih sampai makai kuliah aku mada ada tu
0: kamu
2: berani nah nyon ada saya
0: oh nyon ada nyada suah mada nyon ada tanya lagi benar ada saya lagi berpada
2: ya nyon terlebak man mada
0: keterubah sebab ada nasi ki orang ke berani untuk kenikah.
2: Aku okay jenis takut darah ya, tapi aku jenis kegelik. Gelik meda nanti buka kurap kah apa kah.
0: Oh, gelik meda utai ke nyelai
2: jadi betul. Ya, jadi betul buahnya nanti buka jari putus kini.
0: Oh, kegelik
2: meda. Meda utai pansuat risinya. Ini tu. Oh, nare nama-nama.
0: Arohiana nyari doktor.
1: Arohiana
0: puji Tuhan. Puji Tuhan. Aman kan ya. Jadi tu, gue yang mimin ngagi Facebook kita itu. Beres tu. Bisa hari nunggu elok. Jen tu. Ya, bisa nanya. Kan nanya, mbak praktikal tu berapa lama kini kau ya?
2: Praktikal 3 tahun.
0: 3 tahun praktikal mungkin kedepan tadi ne.
2: Mbak, ya kami nganggap sebagai clinical use. Jadi buat clinical use tu ya bisa menyuruh rotation. Rotationnya ya mesti sebagai surgery, internal medicine, ONG, mayuh tai lah. Dia lah kita akan ngau du tour sekali. Round one. Ngau du tour, nombor tiga agak, nombor tiga jadi hospital. Dia apa kita medah. Tapi kami ke pra-clinical nak gak kumadah kami turun dari praktikal. Bisik je kami belajar nyucuk orang. Kami belajar ngambil darah. Kami belajar ngena mikroskopnya medak nombor tiga nyalai.
0: Okay tak nintik okay. Nari medak otak. Tak kira padan tadi orang ke dah nadainya tadi. Okay tak dengan dong agaknya ajak
2: ni. Ya kami kadang-kadang bisik gak belajar nyucuk pasien ganti berganti pasiennya tak demam. Nombor tiga patut pedak. Kan medak blood pressure kini berdarah ya berdarah mata kini orang sakit kuning nama masalah yang kami masalah liver kini ya kami belajar investigate
1: Maka mulia saja. Maka mulia saja.
0: Mamat genya. Tu, we sing ingat dari tanya Mika Groti tu, Bryce.
2: Nama Ika tak?
0: Ah, teka?
2: Ika aku.
0: Ika tu kan? Yeah. Ika tu nanya di tu ke? Apa? Nama ni tu kuih tadi naik. Nama atau ke siapa inspirasi Nuan buat jurusan kedambik Nuan dia tu ke ya?
2: Inspirasi aku, of course, ayak kumpul Awi anak Idi. Ayak tu ayak. You are my inspiration.
0: Ika sebut dan tadi.
2: Ika sebut ku, ya.
0: Yeah. Kegepuan ke pengerinduk, Nuan.
2: Betul. Ya, yeah,
0: betul. Awak banyak ke, kena ke Ika dan tadi?
2: Oh, Ika ku.
0: Ika dan dah nemu banyak. Kita Jessica Itan tu, saya tak gini. Saya tanya, saya tak ya. Bisik tata ke orang ke belajar, ngau minta jadi doktor tu, Bryce?
2: Bisik nama?
0: Bisik di bisik limit kini orang ke kau belajar engkau minta jadi doktor tu nyak ko ya.
2: Bisik di oleh dua kali jadi pit kira ketujuh tahun nyak meh. Selain dari nyak sih kena buai orang meh.
0: Oh
2: ya.
0: Amo nanda pas ba levelnya tadi.
2: Ya.
0: Oleh nguji sekali gitu nong oleh nguji ya. Dah nyak mo nanda oleh lu nanda oleh gitu.
2: Nanda oleh lagi
0: meh. Aw pihak.
2: Maka ya bisik dua kali percobaan lah. Biar ada dua kali. Biar apa deh?
0: Tang Anwar minta kak jadi doktor tu tadi. Kak belajar jadi doktor tu tadi. Nang segi ya, terbuka nandai tanya ni.
2: Nandai.
0: Nandai ya. Diletak ke orang tanya berapa umur kini.
2: Tahu nandai. Apa tanya nandai. Bisa jauh 24. 23 jadi doktor. Ya, aku baru 21 tahun. Gimana ya?
0: Yo promo dari. Nyamai gak jadi bakal Bryce tu. Tanya pun, utai kena pelajar dia tadi berat pada kita orang ke jadi doktor tu. Yeah. Kumai kita tak nak nemu ngau kita kena kah? Nak nemu ngau kita
2: begulai,
0: begagai. Breast tak sikit cukup. Semua ya, cukup magang. Hanya meh, Bryce, dah tu lagi tu beranda baru. Tu, buat randa rengat ke sekali tu ke gak nemu utai ke kalau nyadi maya kita ke praktikal tu kira ke topik ya tadi. Bisik kau bisik seram lagi kini ku aku meh.
2: Oh, okay.
0: Okay, sekali tu dengar kedua lagu dari Mawat, Ulat Bulu.
2: Alright.

0: Yalah geli mawat ulat bulu ngejeng kejam dia tu kurang 12 minit lagi kebenar ya. Dah dekat pukul 5 lemai. Jadi pukul 5 lemai tu bekas selama mega dia kita sama mendiang ke berita Tieta Terus dari Kota Midian Kasapuri di Kuala Lumpur. Jadi tunggu ya ngagai utai ke ditanya tadi lah bayi bisa nyebut bekaul ngau sidak ya bisa ngagak bedah siasat.
1: Iya. Yeah.
0: kira bisa tanya di kini sekumbang nuan ke belajar tu tadi Bryce.
2: Nanti berkait ngau bedah siasatnya ada lah. Tapi nanti sepanjang aku belajar bisa beberapa cerita agak. Kak seseram memetok.
0: Seseram.
2: Iya.
0: Tutup kau. Tutup kau bunyi situ nana.
2: Kapan subah aku ingat maya aku belajar SPM subah pukul 4 pagi. Kaya atas sekali kami naik kabanku. Sekali maya kami menung baru setengah jam belajar. Tak ninga bisa bunyi air merci. Maka kenalan tak keritanya. Tapi pada kami nada ingat keritanya mansa. Nama muninya.
0: Hari ni, nuan ingat tadi?
2: Ba, ni?
0: Nuan ingat tadi hari ni?
2: Nada, maya aku menung belajarnya tiba-tiba.
0: Oh, tak nada tak mansa.
2: Nada, pada aku luar. Nada apa kereta mansa? Ya, aku.
0: Hujan nada ingat
2: maya. Hujan nada ingat, nada hujan kering jalan maya. Ya aku. Oh, dah lama udahnya. 5 minit, 10 minit. Sekali dintek ora pintu.
0: Semak kita dia.
2: Oh, pintu belajar kami buka belakang tu deh. Pam. Jerai tu kami ruai. Keluar kami ruai tadi. Udah ke nurun. Nurun ku tadi mali aku ke atas gin. Tak bisa meda orang pansut hari tanya. Hari bilik nanti. Ngai-ngai bilik keluar kami dia belajar tadi.
0: Ayas dia pada kita tanya.
2: Ya, meda ayas orang. Tak besai muranya pada aku. Oh, lain tu aku. Lalu lari lalu lari bukan Mirwai. Nama iwas cerita aku.
0: Ya, Siti hari tak kelikingan no anas kumana ke belajar.
2: Ya, aku belajar budeng semua. Sama kami sebab sikit mancal gini. Mayu, tu udah kakak kami. Cuma nikit pun kelapa udah sebab nginti udah meh pas kulang nginti.
0: Lah banyak utanya mesti ke uji magang.
2: Iya, rugi nak uji.
0: Oh, okay. Jadi tu kira ke dapat Mimi tu tanya hari peninggal tu neh Bryce tu engkau boleh agak buat penghujung tu lagi anu tahu nyebut nama kini nanti syarat tahu ke utai ke patut nanti ke jadi doktor nanti udah lepas SPM ko ya tu lagi mana nyawa
2: okay,
0: ya
2: okay, okay.
0: Jadi tai sebenarnya aku kak nanya mega berkaul ngau tai ke di pelajar nos ko mana ke belajar tu ila leban nama dah 5 tahun dan nya praktikal gitu 2 tahun kira ke praktikal mana ne
2: iya kiralah intern
0: kira intern 7 tahun pengalamannya oh jadi ba dini nan dah tu ila kak nerus kenyak baru kak nerus ko ko kagi ke nampung baru kini pelajarnya ilak
2: kami
0: tau ke nuan lu nganti nganti gawak dulu adanya baru nuan terus ke baru
2: nanti kami dalam bidang perubatan tu kami asal aku nak ada boleh nyambung terus asal aku yang perlu turun padang nurut jadi pratika slow-slow ni ke 4 tahun jadi bikin visa ini dia baru boleh nyambung belajar baru bisa fasa-fasa yang kami perlu gitu ya. Ya jadi engkau aku ngambil SGS kini lah ngicak ke ben bunyi ku SGS nya pedih gitu. Kini-kini orang sigi refer gay SGS.
0: Nama.
2: Aku lawat aku ke sigi rindu belajar. Jadi nanti mayuh te pedis makin pandai aku ya. Boleh ke aku ditikau kini-kini. Nanti orang ketikau aku ngagai bantu kini. Ya guys, ngaman ngagai mau aku mimit. Boleh aku nolong sida. Mayanya lah aku boleh berguna ngagai sida baru.
0: Amat kena. Jadi jam tu serekat amat tu Bryce kira ke meri awak angin wan meh. Meri perangsang engkau nyawa tanya ke udah ditanya peninggal tu tadi.
2: Okey. Jadi nanti nuan kat jadi dutur nuan perlu of course excellent but nuan pu academic especially after STPM asasi ngomatrix udah nuan buliah mana harinya baru nuan akan ditemu duga untuk medik. Bertemu duganya pun dia mesti perform. Laban bisik kabanku tajak pania full flat. Ya interview ni ya nak boleh. Kang bisa salah jakau lah ya. Jadi nuan perlu nanti nuan kan jadi doktor nuan perlu orang tu punya kurang nuan perlu pandai pegulai orang pandai jakau. And then pandai ngau akademik ya mesti balance. And then untuk lembiak rebak baru kesama dekaman saya ngau aku ngarap ke kita tak mudah mengalah. Laban penghidup kita itu lagi panjai. Jadi apa-apa pun cabaran datai berpenghidup dek hadap gua tenang senyum. Laban kita bisa balakaban, kita bisa balacigu, kita bisa selalu bisa orang ti kita ngiga. Anang stay dalam betah yang mulia mai dia turun ke bawah. Nya bunyi kok tadi nanti ulih umur kita kagi biak tu cuba meh utai-utai baru. Awak ke kita boleh lebih expose, boleh terdedah ngegai utai-utai yang mai pemanis ngegai dua bedi udah retuai lah. Bisi utai dikenang api ya. Jadinya jam hari kurije.
0: Ya, sigi mana hatai ke tadi kunci kanuan tu Bryce Arab ke apa diingau lebih hagi dan biar ikan rindu ke pengawal kan jadi dutur tu tadi Arab ke bisik boleh mimit penemu rinuan hatai ke dikunci ke ngau sidak ya nah. Jadi sekali lagi mari terima kasih dengan Wan pemaga Arab ke nomujo bersama pengawal kerja Wan udah jadi dutur dan ingat ke kami kan.
2: Oh, nanai.
0: Kebenar ya Bryce tu maga siku ari anak penanyi kita siapa kini Bryce
2: tok dituju maga apa yang kumpu Phil Michael
0: sadar lengau kadang ujung ke randau bah hashtag nombor aktif ngatu bertemu baru ngau siapa nak kini temu ke di kangaku dah tu ila ok Bryce anak kena mujur sekali lagi dengan dua bertemu baru bawa ke buka bye.

0: kerja pengawak bat luar, basuh muak kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh muak kita gatal. Yang mengasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
1: Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Enten ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Tidak salah kita nolong kaban. Ilang kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, enggak YFM.

0: pembenihan awan dilaksana di tiga negeri. Maha Trade Days 14 MOU di Meterai cerminkan keyakinan pelabur. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 5 Petang. Operasi pembenihan awan OPA akan dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai Khamis hingga Sabtu ini susulan situasi jerebu yang semakin memburuk. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia.
1: Okey, di Sarawak, tahap jerebu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta MET untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak melibatkan 8 lokasi termasuk Empangan Batang Ai, Bakun, Murung, manakala di Kedah membabitkan Empangan Pedu, Muda, Aning dan Beris serta Empangan Timah Tasoh di Perlis. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara berkata koordinasi antara agensi berkaitan sedang disegerakan bagi membantu Sarawak yang terjejas akibat jerbu rentas sempadan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Konvensyen Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor. Sementara itu, peruntukan tambahan bagi menghadapi fenomena El Nino menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam Belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
2: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Dato' Sri Muhammad berkata jumlah peruntukan tambahan masih dalam proses perincian dan tertakluk kepada pelarasan akhir Belanjawan 2027. Terdahulu, beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Maha Trade Days 2026 di Serdang, Selangor. Dalam hari itu, sebanyak 1.49 bilion ringgit nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU pada hari pertama Maha Trade Days 2026. Pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara selain menjadi sebahagian daripada sasaran 8 bilion ringgit sepanjang Maha 2026. Antara kerjasama terbesar yang dicapai ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tukau Miri, Sarawak bernilai 1.031 bilion ringgit. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Muhammad memaklumkan Maha Trade Days turut menjadi platform untuk memperluas pasaran produk agro makanan tempatan ke peringkat antarabangsa.

0: sebut dalam PC sebelum ini, kalau makanan ini yang banyak, kalau kita pergi ke Eropah dari Eropah Timur, banyakannya daripada Vietnam dan Thailand. InsyaAllah kali ini dah ada barangan Malaysia, tapi kita nak tertengahkan lagi supaya lebih tinggilah pemasaran barangan buatan Malaysia, khasnya hal bersangkut dengan makanan ke negara lain. Termasuk kita akan cuba penetrate kerjasama yang lebih baik untuk Afrika.
1: Datuk Seri Muhammad Sabu, Maha Trade Days 2026 berlangsung hingga Khamis ini di Maib Serdang dengan menghimpunkan hampir 2,000 pempamer dan 40 pembeli antarabangsa. Golongan belia luar bandar diseru menceburi bidang berkemahiran tinggi sebagai memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata kelayakan akademik sahaja tidak mencukupi, sebaliknya belia perlu menguasai kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan.
2: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera, semiconductor, pembangun pada perisian, operator drone, breaker digital, pakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara berucap pada Majlis Perasmian Konvensyen Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Pemilihan awan dilaksana di tiga negeri. Maha Trade Days 14 MOU di Meterai cerminkan keyakinan pelabur. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jala Gemilang bersempena Bulan Kemasan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Aku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisi penanggul. Tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu, 1/9 dalam tahun 1989. Hari Kebangsaan tidintu di Kapit Sarawak berjalan yang mujur serta nakaya pengrami. Pengraminya digulu bala pengsai menuatu kenyengkawam Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud, Dato' Amar Leonard Linggi Tun Juga serta Abang Johari Tun Abang Haji Openg. Penatai Dato' Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud gau bini adik kapit, diambat lalu dibaik nginap perahu, tinyadi ke basa ngagai benda ketuai menua tu. Ia udahnya berjadi palan sivik ke baru di kapit. Dalam tahunnya kapit udah dipilih, jadi palan alai ngintu wari kebangsaan tikas menua Sarawak. Yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Ahmad Zaidi Idrus ngau bini yang megak sama ngau mata ke pengerami baris hari kebangsaan ti diatur bak padang menua kapit. Pengerami itu ukai semina rami diatur ta megak ngayan ke pengangkun serta penaluati ngau penyerakup rakyat ti sama bergempung ngau bala ketuai.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. YFM Segulai Sejalan.

Lagu dari Angela Lata, Jua Kunci Misteri Hatiku. Lagu kena berinak kita akan benar bergulang kami bawah YFM berhentu jalan jam ke dia tu. Terima kasih lah lagi milih YFM jadi ke City Air Station pemerintah kita. Jadi pukul 5.30 tu lagi peningat dia kita terus mendiang ke tanduk program lepan berita bergulang Mr. Edmund Langi lalu ngujung ke rentak ngalih hari sehari tu kena 1.9.2026. Jadi itu agi merindang kita ngaduiti lagu ko dah dipilih kami bawa rentak ngalih hari siti lagu lama Ari Helena Kayas dan sebenarnya tu lagu Ari Jimmy Nyayeng Nuan Meruan di Ati lagu kena merindang kita ke benua barang tu jalan mulai ke diri rindur gawak kini lemai tu harap ke terperindang bukulangau kami bawa YFM 24 jam nintiang Ari.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batu nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliak managi hari kengerara.

dalam berita kita ke minggu tu peningah. Datang baru bertemu aku dalam program Leman Berita. Nama berita kita ke minggu tu. Maka selama peningah aku datang ke minggu tu, mai ke kita sekedar lagi Leman Berita. Sekedar lagi cerita aku dah digumpul. Udah de gumpul aku sepanjang dua minggu kita ke nak bergulai tu tadi peningah ya. Jadi udah bersedia kita, nanti kita bersedia haram kita mansang ngagi Leman Berita kita keterubah ke sekali itu. Leman berita kita keterubah atau peninggal ngenang senentang orang tersat, orang labuh dalam lubang telaga air puang. Nah, siap telaga airnya puang. Jadi di Mysot di Thailand dia. Tang utai ke nyelahi di tu. Ya ke labuh dalam lubang nyokai orang Thailand, orang China. Siapa nama ucak ke labuh tu? Ya yang tadi bernama Liu Chuan Yi. Nanmu nama pengawak yang temu telabuh dalam lubang telaga, telaganya nasib nadai. Telaga, telaga puang. No orang muai sampai dalamnya. Labuah kia. Jadi labuah ke dia selamat ke pulih selaki tu. Madah ke diri tersat. Tersat aku tu tuan. Apa berjalan sebelah babas itu. Benua bayam pemenah menua dia tu. Nama kau mukai. Tindik ke batu. Aku lalu terbelancar. Labuah dalam telaga air ke puang tu. Nasib puang tu nanti nak. Nadai metu. Jadi dalam penusah tu, dalam perkara atau peninggal lelaki itu tadi nak ditemu nama kebuah, nama penjalai ya dia hari menua China. Tangtik rakyat menua Thailand pun ada yang awak ni pihak. Tangtik rakyat menua China, nama ke depan juah ya penjalai bah menua orang dia. Jadi lebuah yang ke penjalai dia tadi peninggal ya. Ya tergerincir lebuah dalam telaga air. Tiga hari ya dalam telaga air dia dia. Ya kena ada air. Tanya menteri nak boleh tiket yang banyak terlalu tinggi. Telaganya benda kami yang menjuang ngangau korang lelaki bernama Liu Chuan Yi tadi. Bekangau-kangau korang bisa orang kebenar eh mansak, bisa mansak ngagai telaga kenur lah buahnya tadi. Kita nemu orang Thailand eh, dini nemu jakuk Cina mansak sedap ba sebelah telaga kan bergigak ke sayur sebelahnya. Ini ini tuai orang apa petuai orang sebelahnya bergigak ke sayur. Ningai tadi menurau rawah ba dalam telaga air tadi. Ngangau korang hari dalam dia. Oi ni kita tolong aku tu dalam lubang telaga di tu tang cara yang ngau pendengau kayak ngena jaku ro putih ngena daku Cina washer karar akhirnya bunyi nyame ya. Dini orang nemu kumai orang tu menyantai apa wantu hari dalam lubang telaga tu lari kita parai kita terkam tu tu lari orang capu-capu orang lari nembiak sekolah mansa nonya pendengar dia dengarnya ah bisi orang mansa aku ya dah kangau ngena jaku Cina kesebar nembiak lari. Bala sedadu Thailand tu bisa berjalan nginau buat nuarnya. Laban nuar kedukumai Mysot tu tadi berimai ngogaris antara menua menua Thailand dengan menua Myanmar buat nuar ke ya ke labuah tu tadi. Jadi bala sedadu berjaga buat garis antara menuanya buat sempadannya. Ningal sedang nama tanya ngangau lain lah jakuknya kau sedadu si kau. Anak takut tuan. Kita mansang ke nanti nyemaknya hantu lagi buam kita. Timbak kita. Mansang. Saya dah ngagi lubang telaga pada. Lebuah saya dah nyenguak peningal ya. Udah sedia dekat ngacit ke senapang. Pedak mata Li Chuan Yi peningalnya. Pesap-pesap mata. Tolong. Kuih tamayanya nyawanya dah rapas. Lama nama aku buat lapar dia. Pedih serkuang dia. Celap dia. Takut dia, aus dia, semua penanggul lekat berlaki. Ia kena bernama Liu Chuan Yi tu peningal. Jadi nyak mentadik ya, polis ke datai nyasat perkara tu. Madah ke sidak bisi dah nerima report tu. Jadi ia benung di anjung pulai baru ngagai. Belaka bandan mu berkini kes tu peningal. Tanya mentadik nasib temu orang tiga hari. Nanti lebih hari tiga hari pelabak kunyum masuk seminggu. Sigi nadai punya nadai jalai. Kita masang lagi laman berita kita kedua ke sekali itu. Laman berita kita kedua itu nyadi di Menua Makassar di Indonesia dia, ya. Ketegal dekat namanya ngulih ke siku Indo. Ya dekat ngulih ke Indo. Tang Indo ke dekat-dekat lelaki itu peningannya lain mimin. Ya rindu lelaki tiga wak nyari sedadu. Asal lelaki gawak nyari sedadu nak baju nipum cukup gagal Indo tu. Udah Indo tu manah gamal. Jadi bisik deh sikut lelaki kak kia
tantu sate. Apo aku tu kai sedado. Aku tu mai lori, ribet rai aja. Bekeni mako kak nguliah kindonya. Induknya si udah madah ke diri. Sigi rindu orang jadi sedado. Ngawe jadi nak ngira pangkat ama. Sigi kak laki ke jadi sedado. Ah berpikir meh ayak kita bernama Stanley tu. Ari Makassar umur 33 tahun. Ya berpikir kini aku kak nguliah kindok tu bajian nar. Sigi buah hati kuari keliak tau kaya. Berpikir-pikir apa dengar? Beli ya baju sedadu. Nak nemu bak kedai ni beli ke baju sedadu. Mayu ada beli ya. Dia kena ya. Dia keempat ya buat pisin sedadu. Lalu ngunti ya induknya. Wuliah ya. Minduknya. Lepas induknya dan sigi. Rindu orang jadi sedadu. Kan main main peniawnya tadi. Nyo sigi tegap bakal sedadu daripada orang. Nyo stop-stop punya kasut buat sedadunya. Kena menyalai mansa induknya. Awal lu ngerenjih induknya muda ya. Okay. Sigat melaki itu. Ngena baju pakaian naskar kata hah dah kau tak sikit kau jadi betul lagi ku induknya pendengar jadi masa doa dalam tempoh 4 tahun induk tu nak nemu lelakinya tadi ukai sedado nama kerja tadi bisik kumadah ni payak kerjanya tadinya menderba lori lelaki bernama Stanley itu bak Makassar dirin 4 tahun sedoai jadi peningah hanya mentadi ngarap ke panas datai ke lemai nemunya hujan bak tengah hari nya menasib ke nyadi bak Stanley itu buat ya pan pansut ha bini nak nemu ya ha, laban ni lebuah ke nguntik bini aku tu sedado sedado bak Makassar dia tu ke pangkat aku serjin oh gagal ada bini yang medak wai ke laki aku ke main sedado au pangkat serjin. Oh, dini nak belakaban wai untuang dah dena ilo. Kok belakabannya boleh laki sedado dah gak boleh tahan gak mah laki nu lo. Pada orang lah lo ko ya. Orang kino berjakau au. Jadi nyak man tadi peningan nak muka-muka bisik dan Siti Ari. Lelaki bernama Stanley tu tadi bisik berjalan ke pasar. Kena baju sedado yang tadi. Mansa ngakin tadi benung beli ke barang. Jadi bisik di sikut nemiak. Ngenak untuk sikar nembiak atau sikit bangsa nembiak ke jegat-jegat nembiak ke minta puji orang berkenak ke mentosikar kata mentosikar nama tak manjuang bunyi mentosikar tak bunyi cirit mentosikar dia tebah hebat dia ada tepan tak semua tak terpulas-pulas ke minyak nyom dia sekati lelaki bernama Stanley itu mansa yang kaya belayak dengan nembiaknya aku nanti rindu benda ulah dek gamal dia tu nama aku buah dek dia tu no ramakai dia tu no beli ke barang but dia tu ke kita mantai ke penyegak mantai ke penadak kita kok lelaki bernama Stanley itu tadi kena baju askar takut nembelan nembiaknya tadi ah ha? Udah ke belayak pulai nembiak tu bersadung lagi menyadik ya. Menyadik ya pada hati ya hati kuya kak yang sedadu kak yang polis kak yang nama dia udah ambil demal ke aku lagi kau menyadik ya kira ya tam siang bernama Makassarnya mana tadi datai dari situ mansang lagi rumah lelaki bernama Stanley itu datai dia dia belayak macam lagi jadi Stanley itu tadi lagi kena baju sedadu lebah madah ke bini paginya kan orang kerja bisik kawat kami pagi itu bisik baris kau yang madah ke bini peningkat ah nak muka-muka bertempuah yang kau nembiak ke kau yang belayak kemarin bernama Alfian itu kau menyadik ya datai dia belayak belayak bercelgi nyumpah-pah bercelgi tarik alu berbukut lah luput matu dah Stanley tu kanya betul kena jagul kena bukut kena situl tadi kau ngujuang kaya luput nyadi bini yang lebuah medak lakinya tadi nyuluput bukut orang dia lalu bersadung ke polis polis datai lalu nyadi kes polis lebuah polis manzik tadi apa kita berani kita mukut sedado lagi kita ada jamah sedado takut ne lelaki itu ngau menyadiknya tadi ninga diri nyu nindiang diri dah laban udah mukut sedado datai kapten sedado hari kem askar bak Makassar dia ngecia ah uji kita yang mansang agak balai polis dan laban bala menyadik kita ke sama askar tu debukut orang penuh bala sedadu turun berapa terak nurun kak nuluang sedadu muka jako ya ke de jamah orang datai dia peningah ke gini yang sedang mendak nama aku nak kelam mendak tu ke kepala sedadunya kepala sedadu tu bernama Captain Nissan maka gambar kereta nama kereta nyamin nama Captain Sedadu bak Makassar tu Captain Nissan ya mendak tu kak itu nombor aku
siapa ya tau dobo de pansiak-pansiak ngaku motor de standi ukai aku tau suki ukai senado tang aku tau ngeluluk ke diri nyanti senado alu de terang ke alu de sebut ya mencerita nama kebuah ngenak baju senado ya ga kak damang orang yang tarik peringat ha, ya tetap dukung orang tanah nombor berapa tahun de jil ha, si tek penyalah yang ngeluluk ke diri nyanti senado menyamar menyeku orang serta kedua penyalah yang tadi salah guna kerban tau ke baju senado ha, nak tau eh nanti jemaah kita yang tadi berbeli ke baju tancut sedado baju sedado nak tahu kena sebarang bab Malaysia pun sama anang macam-macam baju pulih tancut pulih kasut pulih nak tahu kena kita sebarang labannya khas tahu kena sigi dungkup ngai pulih ngau upis ke berkuasa nanti kita ngena utai ke bahasanya ngau nadai pembenar nadai namanya tadi ngena cara belalai kita tahu ditangkap tahu dukum jadinya tadi utai ke nyadi basikul lelaki bernama Standy kak nguntik indo utai rindu ke lelaki ngena uniform sanggup ngeluluk ke diri 4 tahun ngeluluk ke diri nyadi askar tiap pagi nurun kerja mendah ke diri kat nurun ngagai markas dian laban bisi baris pagi tu tang kebenarnya dari baluri nganjong barang nyama tadi leman berita kita kedua kita masak ngagai leman berita kita ketiga leman berita nyadi di benua India ukai nyengalah leman berita oh, sabar dulu tau ngenang sikuk penyanyi nanti kita lagi ingat lagu-lagu India kelama sobat tahun 90-an sobat atau cerita ya oh. Ngenang sikuk penyanyi hari benua India bernama Dalir Mehdi. Tentu kita kalah ngelalau je ini giga kita dalam YouTube dia dia Dalir Mehdi tu ia mumpuk di kelalau orang kena lagu Dardi Rap-Rap dalam tahun 1996 sobat wagi lama tu kira 2 tahun udah ko gawa ba namanya di upis radio di tu amanya lagu itu pansuan nak lama udahnya dalam tahun 1997 dia de sing bernama Dalir Mehdi itu pendinga ia datang baru kena lagu Ho Jaige Bale Bale lelaki itu tergi kak kita dalam YouTube tentu kita ingat lagu ya tu rentak lagu itu rentak lagu Bangra rekap tanda Bangra kenya hanya ya rentak tanda sing ya kenya bunyi lagu itu jadi ya tu tadi pan majak di kerindu kurang berjuta orang beda YouTube yang pendengar oh, jadi orang ke rindu ke muji ya, serta nitiah ke laman sosial pendengar bertambah bertambah orangnya orang kebegedik kiapan bertambah mega. Jadi sidak tu tadi ngagak cerita. Dalir Mehdinya kita akan nemu nama tekuliahnya. Dek gi bulai ngo kami gi school ba nade tekuliahnya. Ko orang kepedih tengok ya peninga ngagak cerita. Petenah hanya arti ya. Mesti dak mendah nama nyawa kebangsanya. Nanti udah aku ninganya meruang ah nyawanya bunyinya ini tuai resiko pedih tiki apa ninga laban ngai kia dengan ngenan tu rindu menda lagu ya bisik rindu kura bukai kia arti ya tadi jadi udahnya tadi bisik gi orang menda ya tu ukai nama orang mayuh menda YouTube nya aku menda ngaji kita yo peda di balai rindu ke tanda belakang nya ada kena ya ya kena cukup kain menya ya kain pusat me, ya kain tumbuang menya macam tanya dia nya ke ngasuh ya laku nya ke buah lagu nya laku nanti nya rindu nya nadai nya peda di balai rindu nya je peda kita nya kau sida ya nunjuk ke YouTube rindu tu nyuntural menya nyo begentayang nyo betekanya nyo betekizak sebelahnya orang ngagak petenah peringat nemu betul-betul malir namanya Dalir Mehdi tu peningat tu sate ya dia oh ya peningat hanya aku berah lama anak ngagak lagu tang udah hanya peningat ya berpikir berkeni cara aku dekat nutup mulut orang tau ha anak muka-muka peningat dia dah tengok sitik lagu baru tahun 1998 ha anak lama udahnya ya dah tengok lagu baru nyak berkedukumai lagu tunak-tunak-tun jika kita dalam YouTube jadi dalam video klip tu nada gig yang kena orang Indo no more girls kau ya nada gig orang Indo dah kena nada gig punya bertekanya tekanya sebelahnya nyoba sikang-sikang sebelahnya nada gig ya ajak bertanda dia benar dia bertanda ke diri dia peninggal nyoba peluah nerusan ya dalam video klipnya ngagak lagu tunak-tunak-tun ya ajak bertanda dia nada orang bukan nada ngoya laku peningan nanti kita meda orang ke bisik ampit meda YouTube yang tadi lebih 11 juta 10 juta
orang ke medak video klipnya. Nyak ngayan tadi, okay ke Tegal Indo, nyak mea laku. Nah, sikit ke Tegal lagunya menatang. Nanti orang dah bergede kita macam-macam. Tentu sih orang depan. Ya. Okay, peningat. Kita lengkap dulu meh cerita tentang Dalir Mendy itu. Ni kuya meh betekannya betesika sebelahnya tanah ni ya. Kita berperindang dulu. Kita belalak dulu ah, belalak dulu. Apa dia nak koyok baik. Baik ketawa baik tengah siang ke sekali itu. Jadi kita berperindang dengan lagu dan lagu tu lagi kita bisa duit di lemah berita. Nama lemah beritanya hari menuju pun nanti dulu. Kita berperindang dulu. Anang jauh ya, anang jauh.

Hello, round kedua program Leman Berita kita ke minggu tu. Bunyi ku dah ada semaya kaku. Mata dek dua itik Leman Berita datai dari Muna Jepun. Leman Berita dari Muna Jepun nakak ke dia tu. Kirain ada kalau rumah we, boleh tahan ke Leman Berita datai dari Muna Jepun. Jadi Leman Berita kita sekali tu gendang sedentang sewa. Mensia ke dia sewa. Penyiru ati korang Indo mai untung ke besar. Hanya ya ramai jaku suluk jaku Leman Berita kita hari Jepun ke sekali itu ya ke nombor 4 tu. Nya me pengawak ke kerja si kola lelaki bernama Hiroki Terai. Jadi ya tu tadi bisin sumar kita ngomai kita iban aja insumar bisin sumar nah hai orang Jepun pa bisin sumar. Jadi insumar lelaki bernama Hiroki Terai itu ianya Ikemeso Takyubin. Jadi dalam jaku Jepun Ikemeso Takyubin tu ianya lelaki sigat tau sama ngunya ba. Ah nya arti ya lelaki sigat nemu nya ba. Kira yo beketon sumara Hiroki Terai lelaki sigat nemu nya ba. Anya arti ya. Ya to peningau dah numbuh ke sebuah company. Company kada tumbuh ke atau tadi okay company berjual barang, okay company nyedia ke miki tau ke ngeripe barang nak. Okay nya pengawak ya. Company kada sedia tu nyelai ari orang bukai. Nak nemu lebat Malaysia dia tentu kita kan membuah company itu dia kemenar perintah atau kena tangba menua Jepun semua tak tahu jadi. Jadi buat sidak ada dian peningal ia berjalan ke bisnes laban nebuah ia berjalan ke pansia Hiroki Terai itu tadi ia berjalan ke pansia mayuh ke syarat jadi di menua Jepun dia dian. Jadi orang Indo tu mayuh lagi ke tusah hati kadangnya tu bisi kak munuh diri ke Tegal ke kelalu tu sate udah bekau sarak tu dah pingal. Jadi ia berfikir aku tu nak tahu nak nulung Rino lepas aku sayang nak Rino kau ya apa dengar maka aku mega nyak ya tadi udah nyak tadi pingal ada gagak ya sebuah company bernama The Crying Service Company. Dupah ya nam ikut kaban ya kebuka tang okay kaban sebarang ya sebarang kokonya tadi. Nanti kak masuk gawak dengan aku nak tahu nak sigat tubuh mana. Nanti daripada orang Indo tadi hati orang Indo lalu bisa nama Suman Mimit hari sunyi deh hanya tak kena giga lelaki bernama Hiroki Tera itu tadi peningal dalam pengawal itu tadi ia nyedia ke servis tahu ke bantu ngagai orang Indo ngagai kita kue lebih ngagai iklan ngagai kita orang Indo tinggal buat nanti nak nyamai nak lantang. Kita tak nak puas hati, nak terpantuk hati. Udah bekau kita ke ditinggal ke ambai kita pergi. Anang irau. Kami bisik bergulai dengan kita. Kami uliah ngendas air mata kita. Kami uliah merindang kita. Kira pihak mai iklan yang peningal. Mayuah ku mai kita nadai mayuah. Betusuan orang Indo. Mansang lagi company yang laban nama kebuah dekat berguna ke servis ida. Jadi lelaki bernama Hiroki Tera itu peningal. Ngeletak ke cas 7,900 yen. Kira ya RM300 duit kita eh. Ngagai siku-siku rindu tik dekat dawa murah lelaki. Ah, jadi cara ya begitu. Nanti kita ke datai kia tadi nak tahu nak ngagai appointment. Ah, bakal kita ke kliniknya. Laban dia kegawak dia nam ikut aja lelaki tik sigat-sigat tik nemu cara ngawam kita ke jabat. Lebuah kita ke mansang yang tadi udah datai kita mansang kia. Sedaya ya masa arigato gonzamaska ko ya udah ada tadi alus wak kurang album ngagi kita bisi namiti gambar pilih ya orang Indo aja atau okay, orang laki jadi Indo nya tadi milih aku ka laki nomor 2 aku ka laki nomor 4 siko aja pilih nato 2 udah pilih nya tadi bayar mansang ngagi sitik bilik datai bersitik bilik ada lagi lelaki kita pilih nya tadi datai dia lalu duduk bergulai dengan dia lelakinya tadi dekat maik nuan medak cerita namanya cerita kesino-sino tau ngasuh nyabak tau ngasuh ati nuanya tadi nyokong kawang nyabak nyak kena gigak ya lebuah medak ceritanya nyabak semua baru yang ngawam nuan cara nasiki belajar cara berkeni cara ngambil ati rindu berkeni cara ngendas air mata kebetul awak ke air matanya tadi kira ya nak terkena ke bulu bansu kini ada pelabak ke aku berkenyaknya besi cara ya berkeni cara berjakuk rindu kena nentu ku rindu yang tadi lalu terus mansut ke pembedi sate dalamnya kira meluahkan deh hanya ya
Okay, macam-macam buat menu haji pun pening. Seminda pada dalam rumah berita aja kita nemu cerita tu ya. Nyak bertadik peningan ya lelaki tu. Boleh amai, laku amai tiap-tiap minggu, nasi bisik pelanggannya. Hanya mentadi boleh duit hari rindu ke dekat ngubat hati itu saya. Lani ya pergi kat duit. Kita bansangkan ke luman berita kita ke penudi sekali tu. Luman berita hari menuju puan mega. Ngenang cara sikut lelaki ti berkini ya ngelimat duit dalam tempoh 5 tahun lebuah ya ke nade kerja yang mindahkin kita belelang bas rata menuju pun berkini cara hidup ke diri sikul lelaki bernama Shuraf Ishida berumur 33 tahun landi amai hidup ke diri ya, bansa Jepun tu bansa orang kena nemu malu peninga bukan nemu malu nama sida tu bansa orang keberaninya kebenaran sida Jepun tu berani berjaku berani ngerja pengawanya kebuah sida ya New City Asia tu ulih sida keliak ingat kita maya perang dunia ke terubah kedua sobat nya bansa Jepun tu jadi sida ya peninga lelaki bernama Shuraf Ishida tu tadi ya berjalan berbaik ke siti kertas dia tulis ke jaku ya berdiri bastisin bas bersisian kereta api tahu kebapalan tuguang mensia mayuah dia nuya berdiri nak berjakup ya mandang ke kertasnya dia berkertasnya ditulis nama aku Shuraf Ishida aku minta siapa kita kesino kaku mai aku datang ke rumah kita awak kaku boleh bermalam semalam dengan kita pamam eh kau yakir gagap kenya kumai kita nadai orang ngau peninga bisai laku au dekat ngau kurang ya baik orang ke rumah dia rumah tajak puranya nang lala ya nakak ke dia tau nakak leman berita tu ku dah ditusui aku 500 iku orang udah ngau ya ke rumah nak dekat lala ya 500 iku orang kena dekat lala ya mai dia ke rumah orang bertanya ngagai ya peninga nama tak ada kerandau kita ngau lebuah bak rumahnya siti lagi ya nang lala nuan nuan nang lala ya nama tak ada kerandau kita nyadi ya manda lebuah kita mensia atau bertunggak mua begitu kadang nemu pansuat ke jaku ko ya macam tak kerandau kami hal penghidup hal rumah tangga macam-macam nanti ku nak nemu nyawa ninga aja kadang orangnya tadi minat ke orang ninga nama tekak dia sebuat dia serbana ya kenyak aja ko ya nyak ni pengelandi lelaki itu peninga jadi orang lebuah berumahnya tentulah bala temuanya di jamu makai dia beri ngirup serta tinduak sama ngosida semalam aja jadinya mengutai kedai kerja lelaki bernama Shuraf Ishida berumur 33 tahun hari menuju pun jadinya mentadi peningan untuk leman berita kita kebingung tu terima kasih ngagi kita aku dah bergulai sejalan yang aku badal mau program leman berita kita kebingung tu nanti kita ketemu baru aku Edmund Langi dari studio ke sekali tu meri pesai terima kasih ngagi kita semua aku dah bergulai kami ke sekali tu terima kasih mumpuk aku ke sekali tu bertemu kita minggu kebukai bye bye. Bye-bye, kayaknya kita peringat semua.

0: Maya Arido, Kitai Rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Maya Ari ke Bala Angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Berai Sejalan.
1: Why Seberai?
2: WAI FM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI.

Selamat lemai serta bertemu baru bawa saya dalam lemai. Lemai hari 2 hari tu peningah. Hari keterubah kita ibat bulan 9. Sampai ke pengelantang serta megak pembujur kita berjalan ke Bengawak. Kenyau hari pagi tadi. Tajak apa nak berdak apus hari tu kurang lebih 6 jam gitu. Nur kita ngapus ke hari keterubah ibat bulan 9 tu. Tang, aku bersampai ke pembujur semua pengawak ke dikerja kita hari tu ya. Ken Michael boleh ngok kita bawa saya dalam lemai tu 6-9 malam. Lalu nanti kita berhati ke luar, jaga kita ke Bendung Nyinguak, keluar rumah dia tu. Gaya sebuah nasab ia kenyadi di menua kita, jam ia ke dia tu, mbas ia pemalat ya. Bas kedan luarnya tadi direput ke nang tau ngacau pengerai. Jadi tentukah kita jaga penglikun dirimpu, bunyi ketah tu, bunyi kenyebut belama tangnya meh ya. Laban nanti di pedak mata kita bakal ke nak nganu sebuahnya tentang asapnya tadi kebenar ya tau benar ngerugak pengerai. Kelebih ya gi sidak ya kendang bisik penanggul buat pengerai ya. Jadi inti nak tahu nak kita pansut lemai itu tentu ke kita kena memampul hidung ngau mulut. Inti uleh ya, au bansa N95 au kai ya ke kena orang berbuntas atau ke surgical mask biasanya. Laban nanti kena kebiasaannya tadi asap atau ke partikel dalam sebuahnya tadi lagi oleh tamak dalam lempuang kita. Seliah kari ngerja aktiviti di luar rumah kita ya ke jangkanya dekat selesai breeze walk, jogging, main badminton, main tenis, main ball. Anang gue dulu lanjar ke ngagai maya bukai minggu baru, bulan barunya ni lah kini. Laban sebun asap kebenarnya di serata benua kita dia tu diari berarti ke baca ya ikas pengamah angin yang tadi nang tinggi ya tau ngacau atau ke ngerugak pengerai. Kau seraya kita ke belelak lemai tu berinang kita kau lagu-lagu bawa sara lemai. Lalu pihak megak kita ke bisi pesan berat atau ke berita ke pembatang anjuang ke kami bahwa yfmiban@gmail.com. Nanti kita ngai ngena email, kita tau terus WhatsApp ngagai lumur WhatsApp di studio 0138628422. Lalu dah lepas tu lagi megak hello Y Miri, ingat ke berita hari Miri awak sara lemai di inti lemai hari 2. Terus bergulai dengan kami Maxwell Franklin Saran Selinang Mayang Pesakan Nyawa. Dah lepas tu lagi tang sebedaunya Tok Duna Sembampai Laku Sada Lemai Bak YFM.

0: Kemayari tu, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Okay, semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kereta temeka ulih mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama acak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Alamai YFM.
1: Pergi mengkang gulai dengan kami, bawa sadar lemai bak YFM. Lemai tu peninggal. Ngelansak berita berkawal dengan sebuah nasab di menua kita di tu. Penerang berkawal dengan indeks pengamah angin IPU nakak pukul 2 ngalih hari tu tadi. 6 bengkah pilih menua di Sarawak dia tu ditetap ke ngelui hari 300. Pilih menua tu ianya di Surian, ianya ngerikut ke 389, Kuching 374 dengan Serikai 349 API nakak pukul 2 ngalih hari itu tadi. Semarahan ngerikut ke 339, lalu Seri Aman 327 ngau Sibu 331. 3 bengkah pilih menua ia ke Bukai, ia ke Megak Bak Ikas, ia ke Nak Manah ke Pengerai, ianya Bintulu 247, Mukah 239 ngau Samalaju 236. Jaga Pengerai Derimpu, seliah kreativiti di luar rumah, nanti boleh lanjar-lanjar dengan Maya Bukai. Lalu nanti ndak tahu ndak, tentukah kita yang tadi kena pemampu hidung ngau mulut. Kena nyeliah ke kita yang nyinta sebuah nasab tau ke angin, ia ke kabahnya. Bana Jimbat, bergulai ngau kita ba Hello Wai Miri. Udah lepas tu lagi, tang sebenarnya tu lagu dari Florence Low, Bingkian, ba Sadalemai, YFM.

0: Sa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus begulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalai.
1: Hello, selamat lamai peninga atau bebasang ke semua bala kita kebenar mendiang ke YFM Miri. Bawa hello Y ke lemai itu. Nama berita bersampai ke semua kita belak gerai tajapan kita sama belak menemu nyauka selampu Sarawak dia tu benar dituntung penusah sebuah nasab lalu tikas baca API pan nyau majak nak mana peringah dan tajap pihak kita sama belak nyaga pengerai di rempu nanti sama bisa minah ke luar kena meh pemampu hidung ngau nyawa ya. Jadi ane yang kurang irop ayamat lalu seruran ni tiah ke lalau hari upis di berkuasa. Lalu mungka hello Y Miri kita ke lemah itu. Jadi nanti nuan bisa nemuai ke Miri ujung minggu tu tadi tau ke nang bala peningat kita ke dia di Miri di tu bisa nemuai ngagai sebengkah program ke dikumar Miri International Bike Week 2026. Udah tentu kita bisa sama belak ngasai ke pengaga pengeraminya ya. Jadi Miri International Bike Week 2026 edition ke-13 muncul orang mempuruk ke lebih 3,000 ikut orang ke ngena motosikari menua kita itu mpuh ngawari menua luar nyengkawam Brunei, Indonesia, Thailand, Singapura, New Zealand, Sabah, Senanyo Malaysia ngau selampua menua kita di Sarawak itu. Cukup ramai peningah mayuh macam bangsa motosikal community bikers ngau mega aktiviti tingrino kati ngemenua ke laman Boulevard Shopping Mall lalu ngau nya ngericah kage Bandaraya Miri. Utai ti ya nare rati pengawal tu kai seminak berkawa ngau motosika aja dan penatai beribu ikut peserta mega merik penguntung tau kempas ngage ekonomi kita. Kelebih lagi baka sidak ke berjalan ke hotel, restoran, palan, berbeli ke barang, operator dagang temuai dengan mega dagang dalam menua tu. Jadi ke pemadu berguna, Miri International Bike Week 2026, mega nyadi pelasar dikenal ngerapit ke kawa ngau penyerakup dalam komuniti bermotosikal nak ngira bangsa jalan pengarap ngau main asal. Jadi slogan sidak nang betul. Kita berserakup ketega motosikal, kita rapat ketega kawal, lalu kita tegap ketega penyerakup. Jadi sekali lagi mereka puji dengan semua pihak ti udah ngemujur ke Miri International Bike Week 2026 edisi ke-13. Hanyingkan ngagai berita kedua. 719 iko udah nemu ke pelajar. Siti pemujur ti ngemegah ke ati lebuah graduate ATEX JTM wilayah Borneo Sarawak dirami ba pengerami convocation ATEX JTM ke-29 tahun 2026 ba ATEX Campus JTM Miri kena 29/8/2026 tu tadi. Kelebih lagi ngasuh hati temegah tau ke ngemegah ke hati tikas oleh gawa graduate ATEX JTM manggai 95.5% lalu 97.2% pengaji puas hati ngau graduate ke diambil sidak gawa. Sopin Menteri Pengerja Pengawa Yang Berhormat Dato' Khairul Fidaus Akbar Khan madah ke pemujurnya ngayan ke bidang TVET majak boleh pengarap dari industri lalu nyadi singkang ti berguna ngagai raban nembia nempak penghidup jemahilah belalau ke pengelandia ti diguna pengaji kemaya hari itu. Raban graduate mega dilalau terus ngangkat ke pengelandia diri nambah ke penemu serta berani napik teknologi baru baka peminta tiru automation ngam mega robotik. Ke penemu rama lebih 1,000,000 ekonomi udah dilatih ba 33 bengkah kampus ATEX JTM di Serata Menua kenyari tahun 2010 ti bekerjasama ngau urung 400 company industri. Taniah ngagai bala graduate ATEX JTM wilayah Borneo Sarawak. Terus mansang kemua, terus ngangkat ke pengelandia diri, lalunya di pengeraja pengawak ti berpengelandia tinggi di ngasuh menua Malaysia temegah hati. Ngoyang yang ngagai berita kita ke situ itu, Gerempuang Bangsa Kenyah Sarawak PKKS dekat ngatur pengerami Mainasa Kenyah Sarawak tau ke SKCF belabuh hari 31/2008 tu tadi nyentuh ngagai 4/9/2026 bak palan Mainasa Forum Miri. Mungkal SKCF kena 31/2 tu tadi bisa pakaian main berminten ngau mega main bola. Jadi sepamanya SKCF mayuh macam iti-biti ganti nyengkau melomba ngau main rakyat main gasing, nyala, nyumpit, nyula manik demonstration nyumai pemakai asal bingkir sapi ngelutang pekit ngagak motif ngau ngagak kerap asal. Jadi mua kemalam mega peningah bisa showcase kebudayaan belagu lagu rakyat ngau konsert Culture Evolution. Jadi pengerami budaya Kenyah Sarawak 2026, budaya kita, identiti kita, pesaka kita, tangguh pengawak kita. Jadi sekali lagi, ngelalu ke Mensemayo di Bandar Raya Miri, datang ngagai Palan Menasa Forum Miri, laban masuk percuma, lalu dibuka ngagai semua Mensemayo. Lalu ngui ngai berita kita ke situ tu peningah atau berita mana ngagai bala peningah kita ke bisi nope udua atau ke kui ngam ke mayau. Jadi program bisinasi anti rabies microchip dan pelisinan anjing ya bisi diatur atau ke dekat diatur kena 5 ngagai 6/9/2026 9 pagi ngagai 4 lemai ba Dewan Dato Pemaisuri Miri. Lalu nangkan kenya 12/13/2026 program kesama dekat diatur ba Ahong Tudan Miri 9 pagi ngagai 4 lemai. Jadi ngarap ke bala peninga ke bisi nupi bukui tau ke udua ngamaga mayau datai ngagai program vaksinasi anti rabies microchip dan pelisinan anjing. Jadi ngujung ke Halloween Miri kita ke lemai tu kalai RTM Miri dekat nyambut pengerami hari pengada atau ke hari ulang tahun RTM Miri ke 51 kena 3/9/2026 tu ialah hari 4 9.30 pagi ba auditorium RTM Miri. Jadi pengsai ke datai ngulu pengerami tu ianya pengarah penyiaran Sarawak atau ke director office penabur Sarawak Wan Wizana binti Hashim. Jadi berita berkawal dengan ulang tahun RTM Miri ke 51 yang tadi peningah ngujuang ke Hilawai Miri kita kelemah itu boleh baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lebay.
2: Terima kasih Abana udah berkongsi berita bah Hilawai Miri lebay itu. Nuju kita ya kemudian ke kami dalam kereta benon deriba lemah itu Anang kelalu semak entu di kereta bak luan kita jaga penyawah ya jaga jarak. Berini hari gaya hari kita ke benung bersebun penyawah hutai ke depeda kita yang kanya tak bakal selama. Jadi nuju kita ke benung teribanya pasang lampu kereta. Anak meri ya tinggi beri low beam aja lah banti kita meri highlight atau ke high beam sebun ya tadi tahu mantul ke baru api kereta nuju kita ngujung ke kita silau lalu orang semua ban silau dipancar kita yang kena high beam di kereta kita bisi fog lamp ya mana lagi pasang fog lamp ya out. Ana yang sekali-kali masang hazard light atau ke double signal katanya laban kereta atau ke orang bukai yang tadi tahu saruk ngumai kita yang gentu atau ke bisik ke buah bukai meh kita yang tadi masang hazard light atau gujuang ke penusahnya di bak jalan alun. Ngarap ke semua bala kita likun magang lemai tu. Udah lepas tu lagi peningat macam sekedar hari pesan berat atau ke berita ke berbatang bawa sana lemai ke dianjur kita dengan email yfmiban@gmail.com dengan pihak mengat lumur WhatsApp kami 0138628422. Roslina ngau lagu ya kemari ngejang pergi berinang kita udah lepas tu lagi tang sebedaunya tu Paulus Morris pengujung ia bak sana lemai YFM.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang bak belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, uliah mai pengelantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdila, YFM.
2: YFM 89.5 FM di Sri Aman.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, datang bawa andur macam pesan lemah itu peningat ke diterima kami buat YFM. Lalu pesan yang tiga terubah tu. Pesan yang ke diterima dari Joshua na Indian. Ngari ke Sida Esbilia. Pesan menuju semua kaban belayan buat nangat tadak kenawit. Kaban belayan buat nangat gemah, nangat kabah. Kaban belayan di Mapai, Kerangan Ara, Pelagus, Peraran. Kaban belayan buat Palak Wung. Kaban belayan buat Sawi Kapit, Sungai Ran, Tatau, Anap, Kakus, Bintulu, Miri ngau semua kaban belayan bukai bak sebarang Nur Diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang kacak tau ke rancak anak kelum tau ke indai benya pagi hari 6/5/9/2026. Jadi semua kaban belayan dipindah datang ngau nguan ulit malam hari 5/4/9/2026. Pesan yang tak nangkan kenyap. Pesan ngetas sulit megak ke situ datang dari Nuni anak minggu dari kampung Kedumpai Mawang Ulu Sebuyau. Jadi pesan tu menuju semua kapal belayan bak pelai, pendawan, mentuk, kapal belayan bak Sungai Indai atas Baruah, kapal belayan bak Segak, Kepayang, Kedumpai, kapal belayan bak Munggu Aik, Temiang, Emplas, Sekenduk, Mambai, kapal belayan di Bajung, Sungai Rama, Batu Gung, Seburan, kapal belayan di Miri, Kuching ngau semua kapal belayan bukai ke ngelala niang guliang anak salua. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang guliang anak salua tau ke laki Nuni anak minggu. Pengawak tu diatur ba kampung Kedumpai Mawang kena 6/9/2026. Hari Minggu pukul 9 pagi. Jadi kawan belayan ke bisi tai kedekat ditanya, kita tahu telefon ngagai anak niang tu Nana 013-894-7631. Lalu nangkan kenyap pesan ke sekali tu datang dari Lamah anak usang. Jadi pesan tu menuju semua kawan belayan jauh tau ke Semak, madah ke Muai Basah, niang Ceremi anak ningkan tau ke Indah Indun, kena hari 5/4/9/2026 pukul 6 lemai bak rumah Mudan Lubu Injin Sungai Teras Bila Dua Seratu. Kaban belayan ya, ke bisis barang utai ke dekat ditanya, kita tahu telefon ngagai Lamah anak usang 013-733-2355. Pesan pemati ke datang dari Dumbum anak bangga, madah ke anak ya Delia anak Dumbum dan Nadai 31/8/2026. Lalu pesan tu nuju semua kaban belayan ba rumah Hipa Kerango, rumah Muluk Keluak, rumah Majid Tenggalat Baru, kaban belayan ba rumah Minggu Simpang Keluak, rumah Tinggi Kerangan, rumah Tamak Nangam Lupa, rumah Berarik Kedap, rumah Anthony Melak, rumah Duat Nengah Asam, rumah August Kawit, rumah Daniel Kawit Bunsi, kaban belayan di Ulu Ruban, rumah Barnabas Sungai Tuah Kenawit, kaban belayan ba Ulu Bawan, Ulu Awik, rumah Spencer Mulyang Temuduk, kaban belayan ba Lubuk Renit Senyawan Sungai Rumput Ruban, pelai Mendas Tanjung Sikup Sungai Bilung, Munggu Mbawang Nengah Drau Sebubuk Mapar Sungai Kelampai, ex pengajar Winston Dimbab Sebiliak ngau semua kaban belayan bukai ke ngelala Delia anak Dumbum. Nadu baru isi pesan tu, pesan madah ke Delia anak Dumbum dan Nadai 31/8/2026. Niang tu di Intu Malam Ila hari 3/2/9/2026. Lalu di Anjung pagi hari 4/3/9/2026. Jadi semua kaban belayan tahu ke barang siapa ke ngelala dipindah datang ngagai rumah Simon anak Ali Tabau Krian Seratua. Lalu adangkan ke pesannya tadi tu, pesan datang dari ex pengajar Betty Lanyan. Jadi pesan tu menuju Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Zugambas, Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, rumah ke Sepemakai Maya Rabat, rumah Panjai di Rimbas Ulu, Bangkit Rembai, dua buah rumah, kemudian Bangkit Ijuk, Samuk, Matup, pelawak Lakis Kebembelian Madid Munggu Mengeris Budak Ulu Ngailik Sengalang Lubuk Serudit Eng Yau B Kebembelian Mbak Tanjung Dua Buah Rumah Melupa Kedap Munggu Mbawang Semua Raban Gereja BEM Bandar Seratuk Kebembelian Mbak Babang Batang Kabo Batang Budu Batang Krian Kebembelian Mbak Batang Awik Batang Sebelak Lubuk Nibuang Kabung Selambung Tinting Jelai Bajau Dua Buah Rumah Kebembelian di Empelai Ulu Empelai Ilik Nangabu Dua Buah Rumah Entebuk Mutun Beluk Mendas Ngau Semua Kebembelian Bukai Kedaklah Dirintai Kemagang Kenglala Jalang Anak Mada Pesan tu Madah ke Pemati Jalang Anak Mada Tau ke Pai Nunjan Ianya Entua Tuai Rumah Cendang Anak Guang Kena 31/8/2026 Niang tu dekat di Intu Belamayu bah rumah cendang penunus debak kena hari 4 3 hari bulan 9 lalu dikubur pagi hari 5 4 hari bulan 9 2026 bah pendam papau penunus kapan layan ke BC utai ke dekat ditanya kita tahu telefon ngagai lumur tu 016-572-1471 tau ke 013-574-1900.
2: Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak perayas tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Satu, dua, tiga. Ih, tanda nyamai ya saya tu. Tabar rasai temah gula nyamai kaki. Kayak babayar berkedai tu.
4: Weh, mai main gula empat, Ilan.
3: Ih, kati kena dah. Tabar.
4: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit terotai dari gula namu deh. Kumai di mana makai gula ngamayohnya? Sakit namu deh. Kemik manis, kiris gigi, ngelik bluan.
5: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
6: Tang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
7: Pesan sudah tayari YFM, pegulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampung baru maca jakup pesan ke bisik di terima kami peninga kalai pesan ke sekali tu pesan semiang 100 hari. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan di Ulu Krian Seratuk, kaban belayan bak temuduk Krian Seratuk, kaban belayan di Sibu Bintulu ngau semua kaban belayan bukai ke kalak begulai ngau niang ex tuai rumah William Anam tau ke Anam anak Jamal tau ke Apai Numi. Pesan tu madah ke sembiang 100 hari niang ex tuai rumah William Anam tau ke Anam anak Jamal tau ke Apai Numi. Kena 12 hari bulan 9 2026 pukul 7.30 lemai. Berumah niang tu empu lumur 436A lurung 4H Taman Malihah Jalai Matang. Sebarang kara ketika ditanya, tau telefon ngagai Numi tau ke Mak Girl 013-569-3598. Lalu pesan kenangkan kenyap, pesan tu mati datang dari Suma Anak Belalang, dari rumah Sebastian Ngalang, Batu Nam, Jalai Uyak, Sibu. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan bak rumah Jonas, Nangas Patak Baliah, rumah Labang, Teluk Buing, rumah Rubin, Merapuh Nanga Suau, kaban belayan di Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujung, Sungai Sud. Ngau semua kaban belayan bak Batang Baliah, kaban belayan di Pasai Bun, Pasai Lubuk Pelai. Ngau semua bala ke ngelala bes anak padung tau ke Bini Suma tau ke Inai Bat. Jadi pesan tu madah ke bes anak padung udah nadai 31 hari bulan 8. Niang tu dekat di Intu kena 31 hari bulan 8 ngau 1 hari bulan 9 2026. Lalu dekat di Anjung pagi ilak hari 3 2 hari bulan 9 2026. Semua kaban belayan dipinta datai ngagai rumah Sebastian Ngalang, Batu 6, Jalai Uyak, Sibu. Lalu pesan kenangkan kenyap, pesan datang dari Nomi anak Charles Jimbau, pesan untuk menuju semua kaban belayan buat Pasir Mas, kemudian di Engkalat Awup Penasuk, pihak megak pesan untuk menuju kaban belayan buat Batu Burak, Rantau Panjai, Tutus, Banyuk, kemudian di Rasau, Mukah, Seratuk, Ruban, Kepuas, Ulu Ngoili. Pesan tu megat nuju kaban belayan di Kapit, Niah, Belawai, Bawah Celum, kaban belayan di Uyak, ngau semua kaban belayan bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke pemati Matthias Angkung anak Kennedy, kena 30 hari bulan 8 2026. Niang tu di Sengai Lemai tu 1 hari bulan 9, ngau 2 hari bulan 9 2026 berumah Stewart Tinggi, Batu Burak, Batang, Igan, Sibu lalu dikubur kena 3 hari bulan 9 2026 bak Pendam Grateful Memorial Park, Jalai Quarry, Bukit Awup, Sibu. Sebarang kara kedekat ditanya atau telefon ngagai Nomi anak Charles Jimbau 014-877-6930 atau ke tuai rumah Stewart Tinggi 011-1622-3441. Ya tadi sekedar pesan ya ke boleh dibaca lemai itu peningat bahawa awak sada lemai. Pesan ke dianjuang kita dekat dibaca di tiang hari buat ke pagi tengah hari ngau lemai. Kita tahu nganjuang pesan ngagai lumur 013-862-8422 atau ke email ngagai yfmiban@gmail.com. Pukul 7 tu lagi kami mai kita mendiang ke program Aram Mansang. Nicholas Fred.

0: Nama tanya.
1: Boleh nganyong ke pulai ke rumah, yo.
0: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
0: Oh, ada yang bangat tersalah nanda. Bah, tamak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk adakah?
0: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepenen kok, yang nutup pintu untuk malannya.
1: Bah, yo, amat dikenung. Haram, nupuk tu.
0: Ada eh, terberun yang kini ni kau minta sponsor deh. Ingat you, main.

0: YFM segulai sejalai.
1: Sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Selamat temu baru dengan aku balap tinga bak program Araman Sayang. Siti program yang kedi keluar ke hari Nupis bertanam Sarawak. Jadi bak program Araman Sayang ke sekali tu, kita berulang dengan aku, Lian Rik. Kalai minggu tu, aku dekat maik kita dinga kerana aku dengan siko usahawan bertanam kebuah. Ianya Encik Ngu Leong Tia, hari Lian Kup, Seraya, Kanawit, Sibu. Ngau tu, aku ngeluh kenuan Encik Ngu Leong Tia, ngagi randau program Araman Sayang. Jadi randau kami dua keminggu tu ianya dekat kunci penemu ngau siko usahawan nyulut buat pengawak bertanam ke buah nangka kena nambah ke penatai misi.
3: Selamat datang Encik Ngu.
4: Terima kasih.
2: Boleh nuan berkunci ngau bala peningkat kita buat program Araman Sayang. Bekini nuan tau berpun nanam buah nangka lalu dikena dijadi ke penatai misi.
4: Tanam nangka ninga orang nusi sinanjuan dien manyo orang tanam nangka. Aku itu orang tenang sampai to. Udah 15 tahun udah.
2: Nuan selama nuan udah nanam buah tu tadi bisa dah 15 tahun kan.
4: Cengok.
2: Laban kita kerja tu mayo benda sekedar usahawan bertanam bisa nanam buah, maka buah durian, buah dabai, buah nanas. Jadi tadi nama kebuah nuan milih buah nangka dijadi ke buah ke ditanam nuan ke sarito.
4: Aku pikir lo tanah nangka campat tinggal luit. Ya baru liurian ke 5 tahun, 6 tahun bisa baru bici berat luit. Nah kadang-kadang buka bunga nan jadi tanah nangka nas baka. Tanah nangka ya 3 tahun buka bunga sikit nyari lapat berat tinggal luit. Aku suka tanah nangka lo. Ya lo.
2: Jadi nama jenis variety buah nangka ke bisa ditanam nuan deh, Cengo.
4: Aku tu nangka wo jenis ke J33. Ya ke tu nangka mana wangi manis. Yamai makai. Lain nangka naulie lawan J33.
2: Ke dini nuan boleh awang buah nangka atau sobat deh.
4: Lolo baru tanang oh. Aku tanya manyo orang oh. Ya kapan mana aku di kucian mesti. Aku order kucian dia 1,000 pokok lolo.
2: 15 tahun lepas cakap dia.
4: Tanya
2: lagi nuan lagi kucian kita boleh pawang.
4: Baik pawang kucian.
2: Kalau sidai nganjo kita nuan ngambil mai hari kuciannya ke kita.
4: Ukai. Kirung ekspres lolo kucian sibu ekspres mesti ya lah. Aku kirung ekspres. Tau ke kucian dia no kirung ekspres sampai sibu lah. Aku angkat sibu dia lah.
2: Angkat. Berapa kan non melayanya mayanya ada?
4: Satu lolo 15 tahun lolo satu pokok luar balak ringgit sampai 5 balak ringgit. Pada tinggi mimit 5 balak bawah panah mimit sike nak bawah mimit sike luar balas lah tinggi mimit sike 5 balas.
2: Jadi dia tahu bak kebun untuk berapa saya senyak deh keluasannya dia kemasai kebun nuan kena ditanam buah nangka tau dah
4: 20 ika.
2: Oh dia tahu 20 ika saya 20 lagi mengkang 1,000 pun dia
4: tahu nak yawa 1,000 pokok
2: 1,000. Uleh nuan terang kengke bala peningkat kita nanti dalam sehari berapa ikik buah nangka ke uleh dambek nuan?
4: Kadang-kadang sampai manyu satu hari luar latu lebih luar latu biji buah. Tapi bisa satu latu bisa pun bisa bapa pulu pun bisi narai tintu sampai kurang luar biji. Sampai ya kurang buah lah.
2: Paling mimet ada dua buah, yang paling mayor tadi 200 je ya biji buahnya. Jadi nya tadi saya pekerja nuan mantau nuan ngado bertanam kebun angka lo.
4: Kuli.
2: Kuli.
4: Tiga orang. Tiga orang kuli.
2: Jadi ini lain nuan, kini nuan selalu ngau nya ada nyare ngau buahnya. Kini nuan anjual jual nuan tadi ngau buahnya terus ke ikan nuan bapa kontina ke kini.
4: Bisa jual biji, bisa. Satu-satu biji jual. Bisa buka packing container jual supermarket. Sibu ngau lain tempat lah jual lah, jual supermarket.
2: Jual ke supermarket di Sibu.
4: Bisa biji, bisa jual kucing. Seriaman, mutong, serikai. Minta ngobu bisa.
2: Miri
4: natai. Tito Sibu ngau kucing.
2: Tempat. Nanya nama-namanya. Nuan pun anjuang.
4: Okay. Aku orang jual. Aku orang jual Sibu Tauke. Tauke Sibu anjuang dia.
2: Di Sibu tentu kamu lihat lah buah nuannya di sini. Tadi pas pemakai ni.
4: Sepokok pemakai huali bisa. Sisi kaya misi. Ebawin misi. Bawanya pun misi. Manyo tambah aku jual lah.
2: Nya anje ngo tadi ngenang ke hey, bapa pemerat kontina nuannya tadi di packing nuan tadi buah
4: satu kontena packing 500 gram 500 gram nah
2: banyak tadi 500 gram ya lebih kurang berapa biji
4: misi besar wa 5 biji 6 biji sampai kecil misi 8 9 10 biji lah mir besar ya 5, 6, 7 lah biar lah.
2: Harga selalu berapa dari jual?
4: Harga supermarket yang jual RM10. Satu kilo jual 20, setengah kilo jual RM10 lah. Oh, setengah kilo. Oh.
2: Untuk sitai buahnya deh. Buahnya berapa harga orang jual
4: selalu? Sitai buah, sitai jual 1 kilo RM6.
2: Sehari bapak ambil ke Bandi Asari, bapak ingin kontena boleh di packing nuan deh.
4: Aku sibu dia aku kira hari Minggu, hari Minggu manju ke. Sehari kira packing 500 kontena lah. Ya kita narai biasa satu sampai lima hari satu sampai hari lima kepikir. Kurang lah setengah lah, 300 rupiah lah. 200 lebih 300 rupiah lah.
2: Macam tadi, ya ke buat dijual nuan tu, kira bisa dalam 2 bentuk lah nyati ya tadi. Jual ngau nuan gak dalam, ngau buahnya terus, ngau siti ke dibuka nuan tadi, jual nuan dalam kontena ya. Siapa nolong nuan nyanya?
4: Aku, aku mini, aku buka, aku buka, buka turun buka, aku aneh bagi ya. Aku mini bagi kontender. Aku nama ya mini ya. Ibu aku manjo orang dulu. Oh. Siko nak elek kerja, manjo kerja ya. To kerja to kerja ka bisi kena pangkat nama bisi purut. De ane yang bikin lah, bikin na lama udah masan. Orang nganti orang beli makai ma pun tu sem. Manjo orang komplain nganti jai nama ne masan ne. Nama ne. Sike Jaka mana-mana perlu bikin.
2: Angka ke buahnya tadi, dalam bentuk buahnya. Ini nuan nyual deh.
4: Jual aku jual huali, sisi ke, konil, evolving, semua bisik aku kedai kopi ya kedai kopi semua bisik bagi.
2: Bukumnya nuan udah jadi usahawan bertanam buah nangka atau cengo, nama antara penanggul ke udah diasain nuan.
4: Ke durian udah manjur lapai udah manjur wo asike nangka kurang laku sike pia tapi nada durian nada lapai sike laku
2: hari segi nama-namanya tanah semua tu okey macam
4: lah tanah semua okey sike leka tanah kajaka urata baja semua ka maintain mana paparu buah paru cantik.
2: Boleh nuan berkongsi dengan bala peningkat kita antara bantu kekala di boleh nuan dalam pengawal kerja bertanam buah nangka cengok
4: boleh bisa boleh baca lolo bisa baca ngau upak lajuan
2: dari Bes Bertanam Sarawak.
4: Sarawak habis saya.
2: Ini nuan belajar nanam
4: aku umbu peraja lah. Aku peraja nan jadi tukah tapi nak jadi tukah. Hari ini aku umpurong.
2: Nama jula ati nuan kena ngemansan kage projek ke dia nuan dia tau.
4: Sike ati ka tanah nadai. Na cukup tanah udah amit tanah udah. Nau liya lu. Nau kehan aku nalai pikir apa ya.
2: Jadi mereka jako perangsang kage bala peninga ke bisa jula ati reka bepon jadi usahawan bertanam ke buah nangka atau ke buah kebukai lalu dijadi ke penatai misai.
4: Tanah nangka okay lah, tanah manyu sikit, kasih lajin tanah manyu sikit, manyu untung sikit lah. Tanah nangka, na lugi liurian lah. Liurian alaya lah, aku pikir lah. Ya, liurian satu tahun sekali. Ya, tiap-tiap pulang bisa. Liurian satu tahun, satu kali. Ya, nangka tiap-tiap pulang bisa. Aku kat tanah nangka lah.
2: Berapa hari sekali nuan majab?
4: Dua puluh hari satu kare. Te ingat baca ada ingat ngau baca ngau bagi ngau bungai baca ngau buah udah jadi baca. Te baca bungai na ule kanti buah besar yo. Kalau ni te na takkan buah bungai yo kanti buah baca na lune na nyamai makai yo. Dia sikit buah, beli buah pajak. Kasih besar punya. Kasih musai ya.
2: Buah nangkanya berapa?
4: Besar ke 4 kilo. Mit 3 kilo. Lagi 3 tahun aku kira 3 tahun 2 kilo cukup lah. Oh.
2: Jenis pajak ke dikenal anuan ya?
4: Jenis pajak pansa manyu. Dia pernah lalu ke suka nini ya. Bisa nopate ka mise yara mise manyo macam baca ade peda de suka ini lah baca semua sama lah tapi de suka ini pansa de beli mana ini se pansa lah
2: ente beka nuan beli bajanya mbak ini beli ya
4: sibu tien lo
2: apa sibu
4: sibu manyo kedai mise 4 ite 5 ite gerai bisa jual baja.
2: Berapa harga baja?
4: Baja harga sike no pate 300 lebe.
2: Sikuni.
4: Iya, sikuni 50 kilo 300 lebe. Bisa yara buah bisa 200 bunga buah punya 200 setengah lah. Bungai punya kira 210 lah. Itu pasal yara lah.
2: Apakah racunnya, serangganya, bisa beli?
4: Bisa. Karena rainbow. Rainbow 8-8 pasti yang aku.
2: Berapa hari sekali itu?
4: 3 bulan satu kali aku pikir ya. Padahal lumpur panjai bimbit, nah gak tahu lah. Lumpur panjai pokoknya mati ya. Nah gak tahu, panjai bimbit, nah gak tahu. Ya sikit 3 bulan, biar 1 tahun 4 kali, biar meh. Oh? Nah, karena ini pacar, oh. Pacar sikit ke cukup lah, jadi tanah nangka, nah cukup sikit puan sama mana ya. Lacun itu, nah gak cara beli mana ya lacun. Nah, ke beli rainbow ya, itu mana ya, pecah mana ya. Ini beli harga murah satu lato lebih, ke beli harga satu tong 20 liter, sikit 2 lato lebih, 3 lato ya lah. Mana spray buah lacun lah, lacun lumput lah kok.
2: Kami dari Unit Radio Indo Office Bertanam Sarawak. Mereka besar terima kasih kepada Tuan Encik Ngu Leong Tia. Lepas mereka awak atau kemulangkan masa berkongsi ke penemu ngobala peninga buat program Araman Sang. Kita reka bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku reka mai bala peninga, ninga kerandau ya kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ketau muka ke penatai kemisik orang bertanam bertupik dengan bukai. Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
5: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Begulai sejalan.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari WFM.

Selamat lemai, itu kami nak buat ke berita lemai hari 2/1/9/2026. Lalu terubah tu batang berita. Sirim nyawup kompeni hari Sarawak rembus ngagai market ke Besayagi. Sarawak mujur minta dirinya dipalan dur ngatur awam antarabangsa microelectronic tau ke ICM 2026. Konvoi ke Teluk Melano berubah jadi penusah bebadi. Nyabatang berita lemah itu, lalu dan lepas tu kami nabur ke isi berita. Upis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Wilayah KKDW sudah berjalan ke operasi sifar tertangguh dalam kandang 4 bulan ke penudi tahun itu. Sopir Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah ke operasinya dekat bekuh ke pengawak ti ulih jampan agi mutar ke penanggul projek bayar isu tanah, utility, kontrak, aset ngau perkara-perkara ti lalu berdau diputuskan. Semua bagian upis ngau agensi patut dulu mansi ngau siliak sebedau siti-siti isu diingkah dalam kategori belalau keatur ke patut dikerja. Tiap isunya mesti bisik raban tik nguasa serta bisik timpuh ngau pemutus tik terang dikenak nyeliah ke siti-siti perkaranya ari kemajak terjanggal. Ia madah ke pengelandik jalai ke projeknya sama belak berguna bakal langgur pengawak tidak kanentu ke rakyat oleh ngasai ke buah pemansang nitih ke timpuh. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid megak madah ke isu merik bayar ngagai kontraktor ndak tahu debai pelita kelebih hagi intik pengawaknya sudah dikerja belalau ke kontrak. Sarawak sudah mujur minta dirinya dipalandur ngatur awam antarabangsa microelectronic tau ke ICM 2026. Tidak diatur di Kuching hari 7 ngagai 10 hari bulan 12 suila. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Seri Roland Sagah madah ke awamnya dekat ngempuruk ke 300 ikut orang dari komuniti microelectronic antarabangsa. Awamnya megah dekatnya di kepeluang kena mai penemu ngau pengelandik global ke Sarawak. Kelebih lagi lebuh Sarawak dia tu benung ngemansang ke sektor teknologi, innovation ngau semiconductor. ICM 2026 megah disadang oleh merik penatai pemisik kira 2.5 juta ringgit ngagai ekonomi menua tu. Kelimpah haritip muka peluang dua orang berkunci penemu serta nanggam kerjasama buat pengawak pemansiak dengan pemansang bakat. Datuk Seri Roland Sagah mansur kerja kutub ngagai pengarang berita di Kuching. Company di Sarawak sudah diperansang ngambil peluang dari standard ngau certificate SIRIM. Ngambil kesida oleh rembus ngagai market ke lebih besar, ke lebih lagi dalam sektor kuasa. Sapir Menteri Utility Ngau Telecommunication Sarawak Dato' Ibrahim Baki mereka standard ngau certificate siri megak oleh nyaup company hari benua tu ngangkat ke credibility sida bak mata pelanggan ngau kaban dagang sida. Pemekoh industri megak sama udah diperansang guna sesi libat urus ngau pengelandik ati dikembuan sirim kena sida merhenti ke penekak orang kemayar itu lalu nguji dekat ngelati ke pengelandik sidampu. Dato' Ibrahim Baki mansur kerja kutuk buat SIRIM Updates and Networking Session 2026 yang kediatur buat Pullman Hotel di Kuching. Lebih 41,000 ikut orang di Bintulu sudah boleh penguntung hari sumbangan keperluan asas Sarawak SKS 2026. Tiada bujur ngurang ke tating belanja rakyat. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Samalaju Dato' Majang Renggi madah ke Sidatuk nyerangkum 19,489 ikut orang diri sebilik 4,834 ikut orang kaki rumpas ngau 17,082 ikut orang ketuai umur. Orang kediri sebilik nerima bantu RM1,100 orang tuai umur nerima RM600 lalu orang kaki rumpas nerima RM375. Ia maksud ke penerang tu bab pengawak Nur ngelancar ke SKS 2026 di Kidurung, Bintulu pagi tadi. Kita dia tu benar-benar ke berita lebay ke ditabur terus RUYFM. Polis Sarawak dan nula penemu timadah kesidak nyangka dekat jalai ke baru Ops Rentas Kenyalang kena ngelaban pengawak jenayah. Ngawak raban bayat ngau sindiket nyalik duit ke nak beli sin.
Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah keatur dekat di Pejalai ke anti semak pansiak ngayan ke sidak BC Elemen kecukup kena Pejalai ke pengawak. Polis dekat berkenak ke Akta Penyalah Pengelikun Atur Khas 2012 tau ke SOSMA jadi ke instrumen dikenak ngelaban penyalah jenayah gau sindiket dadah. Dato' Muhammad Zainal mansur kerja kutu di Kuching pagi tadi. Bapak pengawak nun nyerah ngau nerima pengawak kepala polis CID Induk Upis Polis Kontijen Sarawak. Bapak pengawaknya kepala polis Dilih Benua Iskandar Putri SSC Kumarasan Muniandi dekat belidar gawak jadi kepala polis CID Induk Upis Polis Kontijen Sarawak. Nganti SCP Ishak Yaakob ia kemangkuk pengawaknya kenyari 18 hari bulan 8 tu kemari. Sikuk nemiak babadi nyawa lalu dua ikut agik balat bakal bak penusah kenyadi bak kilometer 40 Jalai Teluk Melano Sematan kemari. Kepala Polis Pilihan Benua Lunduk Superintendent Sudirman Kram madah ke mansa tu ke umur 17 tahun serta benung mindah nuju Teluk Melano ngelantak dua ikut orang kekena motosikal ke datai Arimua. Mansa diriput ke balat bakal bak palak lalu ditetap ke lesi bak ndur penusahnya ia kenyadi. Dua ikut gimansa ke umur 18 ngau 21 tahun megak sama balat bakal lalu ditaban ke berubat ngagai Hospital Besar Sarawak ngau Hospital Lunduk. Berjaku ngagai pengarah berita RTM di Kuching, Superintendent Sudirman marah ke kes tu dekat dipansi kena Section 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Jalan Alun 1987. Polis megak ngelalau orang kemai motosikal cara berabad ngambil ke semampai berjimat kena nyeliah ke sebarang penusah ke taut nyadi. Raban bangsa Kenyah di Sarawak sudah diasuh negap ke penyerakup serta ngembuan kuing penuju tik terang kena nyaga pengelantang rebah orang ke dudiari ilak. Tuk berguna benar kena tentu ke Raban bangsa Kenyah tau bisik sada ke kering dalam agenda pemansang menua Sarawak. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Dato' Sri Dr. Steven Rooney Utom madah ke pengaya budaya ngau pesaka Raban bangsa Kenyah patut ditan serta digagak senipak ngau ubah kemaya hari ngambil ke semampai relevan bak rebak orang ke baru. Ia megak sama bisik madah ke pemesai guna pelajar kena ngelatih keraban orang ke biar umur ngambil ke sidak nemu berbahasa ke penatai asal ngau pesaka Ariyaki ini sidak. Nambah kenyak pesaka bangsa Kenyah megak oleh dikemansang yang diperkara kolenoret bala temuai datai serta nyadi ke pun penatai pemisi. Dato' Sri Dr. Steven Rundi mansut ke Jakutuk bab pengerami main asal Kenyah Sarawak 2026 ke diatur bab palan main asal forum Miri Saritu tadi. Pekiat Liga Perdana Sarawak 2026 bisi nerima belanja RM200,000 kena nyukung pengawak tiket ngatur edisi kedua pekiatnya. Belanja hari Petroleum Sarawak Berhad atau ke Petrosnya diserah ke Senior Vice President Petros ke bagi perkara modal Malaysia Kaul Koprat Ngau Service Ismail Said ngagai Presiden Gerempuang Main Bul Sarawak FAS Dato' Fazrudin Abdul Rahman di Kuching Sarito tadi. Ia madah ke lumbak ngau main dan cukup berguna kena gempuang ke rakyat serta gemansang ke penahu bala pemain. Liga Perdana Sarawak dekat nyadi ke pelasar Nur Kelab ngau bala pemain di benua tu gemansang ke pengelandia serta megak penelebak sidak pemain. Kena ujung ke berita lemah itu tu batang berita baru. Sirim nyaup Kompeni Ari Sarawak rembus ngagai market ke Besayagi. Sarawak mujur minta diri jadi palan dur ngatur awam antarabangsa Micro Electronic tau ke ICM 2026. Konvoi ke Teluk Melano berubah jadi penusah bebadi. Tunakah kami nabur ke berita lemah itu peningah. Berita yang tadi ditusun Nazarina Sabri serta Rizalian Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 1/9 dalam tahun 1989. Hari Kebangsaan tidintu di Kapit Sarawak berjalan yang mujur serta nakaya pengrami. Pengraminya digulu bala pengsai menuatu kenyengkawam Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud, Dato Amar Leonard Linggi Tun Juga serta Abang Johari Tun Abang Haji Openg. Penatai Dato Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud gau bini adik kapit diambat lalu dibaik nginap perahu tinyadi ke basa ngaga bena ketuai menua tu. Ia udahnya menjadi palan sivik ke baru di kapit. Dalam tahunnya kapit udah dipilih jadi palan alai ngintu wari kebangsaan tikas menua Sarawak yang dipertua negeri Sarawak Tun Ahmad Zaidi Idrus gau bini yang megak sama ngangumata ke pengrami baris hari kebangsaan tidiatur bak padang menua kapit. Pengrabi itu ukai sebina rami diatur tak megak ngayan ke pengangkun serta penaluati ngau penyerakup rakyat di sama bergempung ngau bala ketuai.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Oh, ha. Bala ayak, bala ibu ke benung bergempuruk baka tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalang.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, entin ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia ke nolong. Pesan tu ari aku Natalia ni angga YFM.
2: Why seberai?
3: WAI
2: YFM. Ya baru ngam.
3: Kan?
2: WAI.

Terima kasih yang tujuh kita yang kami mengkam mulai dengan kami bawa sana lemai-lemai tu yang ke sekedar kita ke baru tembok gintu diri matah kelengan lemai tu nama lawak kita kini nama kayu ketungak kita lemai tu kena kita gintu diri lalu menurut selamat belelak mengganggai kita kenyangkan yang baru datang dari rumah lemai tu udah lelak udah tembok ngerja pengawak kita sehari tu tadi ilak kita nampu orang baru gak tina tembok lalu kenang ke berkawal dengan sekedar berita kawal dengan gaya hari ke bersebut dia tu peninga penerang hari sapit menteri pengerai Dato Hanifah Hajar Taib ke madah ke JKNS tau ke upis pengerai benua Sarawak dia tu benung berjalai ke atur pengawak kena nikap tau ke ngangkat ke pembanah fasiliti pengerai kelebih yagi bermaya musim gaya hari ke bersebut dia tu kena rapi kes ia ke berkawal dengan penanggul menseput maka asma ngau konjungtivitis maka asma ngau konjungtivitis lalu penerang ke bisa dipansut kia madah ke kes ke berkawal ngau penanggul menseput tu diperhati ke bisa nambah kenyau hari benua ke bersebun hari pun bulan 8 tu tadi lalu JKNS dekat terus matau ngau pihak megak semampai bersedia kena napik kes penanggul orang ya ke bersih kawal ngau sepuat tu ke deriput ke nambah ya. Jadi JKNS ngelalau mensiam ayuh ngurang ke atau ke nyeliah ke aktiviti fizikal bak luar rumah gena pemampu lidung kau nyawa serta mega ngirup air mayuh habis nadai 8 gelas sehari kena tentu ke dalam tubuh tadi bisik air atau ke tikas hidrasi tubuh laban tubuh kita menziah nak berguna ke air nanti nadai air kurang air nyak ke ngasuh kita ini tadi pengerai kita itu kerugak ya jadi nanti kita bisa ngasai ke diri nak tu nyamai pendiau batu tabian gini pedia serkuang pedia sesebut maya musim sebuan tu anang dah nganyon diri berubat berperasa pengerai ngagai fasiliti pengerai hospital klinik ke bersemak dengan kita. Udah lepas tu lagi peninga mai kita mendiang ke main asal tentang kita bisiki lagu kena berindah kita bawa sada lemai lemai tu Wadi Ali Shazliana Baby ngau Dayana Shini berindah kita udah lepas tu lagi tentang sebenarnya tu Gani Travolta ngubat hati rindu pe sada lemai YFM.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, ada ulah tidriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun, lebuh teriba.

aktiviti pemadu tinggi di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bah 2 pagi Y nanti berpansa lagi. Ingat nak kita gamau orang ke sama dengan kita sekolah subak
2: nanti sekolah primary ngai bola gaku mel kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh berperni yang perni yang perni yang ya hari ni udah merni yang aku itu merni yang dini aku mendak itu subak udah kelama antara baru nama sano nya meh sama sekolah dengan kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat anda bertanya entah deh udah ke pepansa baru teringat lapannya sobat lain deh udah besainya gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat bagian Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku nama ingat gama ingat ya toh sebilik aku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab labah ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai nemu nuan salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari ya meh ku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumik pai tu nala ikan kau
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2
4: Ke sekali tu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belabur di tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883. The Clock Tower dimandang ke jam. Ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial. Ia ke tinggi 6 meter. Didiri ke bat tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu. Bisi mandang ke panel engkeraju. Tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu. Nur tu agi oleh dilawak mensia mayu bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah. Berindi ari segi yang pemansang dunia kemayari.

0: Borneo, more to discover.
1: Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkapasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

0: Biak tau kalem biak ti di taban kurang kena di kelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak di kemata. Berjalai penekat hati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak di kelala. Tengok panci dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: projek tu, projek khas sebenarnya. Ia merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
1: Iya, namat.
0: Jadi dalam kenyalang golkat tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duit program bagi ke dalamnya. Pemain kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal si damaya si danadai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanuk nak kadang-kadang bisa bala kita yang ada kadang-kadang ada duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000, jadi dia tu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif kita dah kemana ke supaya kita senior citizen health benefit atau dalam juga iban pedih nak pedih nak ngaliah
1: nak niat tu engkau bantu perubat
0: bantu perubat banyak lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana lagi hari BIK pada aku. Laban kita itu panjai dua. Pemua tu dah berumur nama. Aku muda orang tua yang berumah panjai sampai 80 tahun, sampai 90 lah. Paling-paling pun 70 lebih lah. Nanti tuan minta nyari umur 60 lah. Kira lah 500 tahun. 10 tahun 5,000 nya. Duitnya tadi diberi perintah agak tua. Banding tu dengan BIK. BIK kat 3,000 je tadi. Jadi BIK tu agak tapi 1,800. Tetapi ditambah baik dengan nyak tadi lah. Kuma kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang kenyal. Mesti mohon tanya. Bila nak mohon, nak layak, namanya tadi, dia hanjung agak klinik ke bisik dengan program tu. Kuma kita panel. So, bila nak kian, nanti nak sakit rengak, batuk, apa semua nak. Nanti nak kagai upis, kagai klinik perintah, kadang-kadang mayuh lah dia, beratul apa semua nak. Artinya, tu ngagai klinik ke jadi panel tu datang dia tu berubat bakal perinya tu ah. Jadi mam 500 tadi ditulis sidak panel hospital tadi lah. Nantinya contoh 100.
1: Ya.
0: Kuasa nuan berubat tadi. Artinya dalam tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 dah. Sakit baru nak bila rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nya biasa. Lepas risikonya layak untuk 500.
2: Encik Harry, anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemah ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Dan dia tu peningan kami mai kita mendiang kamen asal kita ianya Ramban. Lalu orang ia ke Ramban. Lama itu ianya Candi anak beji. Tanggung anak Agun. Kau Itan anak Queen.
2: Baru Candi asal ya Candi.

ka pirasaw dawan mage api ya nga yan ka bipusyan mangan nga bunga api ka pilati maka tulang ka mage kaja laju ka mage udu ami ka mage nantu si epawang lang ka mage bunga mansa mencurai mencagai ujuang ka mage arba ali ka labi arari tanggal ka mage apa baya ka mage ngilana mutah ka dake darah buruang ka mage abingak labuh ka dake tanah pansa ang sinuara kapal ka seri munah tepan ka dame anantu merengu saya pawang lang bunga mansang kigang gilumang mecah

si el tap de sega me que anuara kapal ga me que asap ade ga tapan na tajang de sega lo me ang amingat kabe ga rani aman pasang ga me que laju umang ga me que ancara me ancakai zurai ga da me armap ali ga labi rari tanggal ga mege pusat baya ga denge alana ameh ga da be darat buruang bingak bete kuap mutah ga na adapat pansa ga da se anuar kapal ga mege asap masang ga da ke gang age ga lumang bebelat mansa ga tanyuang anyuruang mutai ga ade adilat tabiang ga mege aniniang mutai ga ade apansap laju ga mege udu me anantu se pawang lang bengap ngame tukan tanga apansap ari ga dape aruru ase ga napang akilat kilap ajampat kilap ia kilap nepat salikap tade inai.

Pai gale de udah da pai urang dayar kaku pulai de cige norang wang. Ini aku tuila tona butang tang anal kuang kabang oni mang bini singai.

na de kota Madin, na de kota Madin, bang pinang, na de kota Madin, na de kota Madin.

Tu ase kapawang lang magiabangap ate garangka ada pulau ga magia selat bakar di kempat renyang de nae kuntiang angak.

Ya, jadi mendingan yang nakal kami main, kita mendingan ke main asal. Kita lemah itu ianya Ramban. Lalu orang ke Ramban tadi ianya Candi anak beji. Tanggung anak iguan ngau Itan anak Queen. Pukul 9 malam tu lagi peningah. Ngau kami main, kita mendingan ke berita malam hari National FM di Kuala Lumpur. Nangkan ke berita malam. Pukul lagi kami bawa pemberindang malam. Pukul 9-12 tengah malam. Tu nakal kita mulai ngau aku dan Michael bawa sadar lemai. Beri selamat lemai ke semua belah kita. Selamat belelak megak. Ketemu baru kita bawa ya ke bukai.

Forestry Corporation dan kan orang kami ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai bayar tau ke tebing air seruran nitih ke atur seliah ke diri hari mandi ngintik tau ke nyala lebuh maya lemayari seliah ke megak sarang bayar lalu titih atur dibisa dipadah ke bak signboard anang nurun nyala ke diri kena perau ke besai jaga diri nuan download app Sarawak Clock Watch ngena app tu nuan boleh mundur ke bisi bayar berat tips pengelikun 3M lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya berjaga berusaha tau jadi sebarang maya bersandu hari Sarawak Forestry Corporation.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam. Okey, malam hari 2, 1 hari bulan 9, 2026. Okey, dalam pengelamat 3 jam rengkari pukul 9 malam, nyentuh ngagi pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi ke malam tu bergulain gaw aku, Rajas Booking, atau ke RB, bergulain gaw kita semua. Jadi ngelalu ke semua kita di Kuching ke, di Serian ke, serta Bandar Nur Kebukai. Okey, di Seriaman, Bintulu, Sibu, Kapit, Miri, Limbang, Lawas, di Sabah, Labuan, di Brunei, atau ke di Kalimantan Barat dan kini di Indonesia, atau ke menua luar di Semenanjung Malaysia. Selamat dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ke Semandur Tadiau. Pemegang boleh dengar ke kami ngena cara online. Okey, ba website ngau aplikasi RTM klik. Pemegang kita boleh dengar ke kami ngena cara portal. Okey, portalradio.rtm.gov.my ngau channel 0871 ngau MyTV. Okey, selamat dengar ke kami dalam segmen kita Pemerintah Malam FM kena sar itu 1 bulan 9 2026. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami nangira kita nya diau di negeri kini, kita ke diau baru rumah panjai. Selamat dengar ke kami ngena frekuensi radio FM. Pemegang engkau cara kebukai mendengar ke kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM kita ke malam tu. Okey, ya, jadi berdengar kita berpindah engkau lagu Ari Riken Rosen, engkau lagu kira beri nama Bungai Pinang.

Sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ya, Karen Libau, ngau lagu kategori nama Meruan di Kesaya. Okey, jam kita ke di atas belinga pukul 9.35 minit malam. Jadi, sekali lagi meri selamat malam. Selamat ingat ke kami dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, kita ke benung dari Bakrita baru untuk jalan jam kita itu. Selamat ingat ke kami. Okey, kita ke gawa deriba van kini, deriba bus, deriba lori kini. Okey, ngarap ke selamat dalam perjalanan kita serta selamat datang bendur ke dituju. Okey, terus dengar ke kami out. YFM 24 jam merindang kita semua. Ya, jadi pada pukul 10 malam bagi selamat dur kami nabur ke berita malam hari YFM. Udahnya bak jam kedua lagi pukul 10 malam nyentuh lagi pukul 11 malam noraku maca komen. Okey, noraku maca komen ke bisi dianjung kita bak Facebook kami YFM Iban. Jadi konya kita ke benong online bak Facebook jam kedua tu kita tahu lawak Facebook kami type aja YFM Iban. Okey, tentu kita follow, tentu kita like dulu fanpage kami. Udahnya tinggal ke pesan atau ke lagu peminta kita buat Facebook kami, YFM Iban. Okey, lalu bajam ke penudi lagi berdengar. Baga selama ninti malam hari 2, pukul 11 malam. Nyentuk lagi pukul 12 tengah malam, kita bisi program Galeri Artis. Lalu ke malam tu lagi, aku Mike teringat ke Randau Bergulanggau Anthony Usan. Ha, lagu ke terbilang kau lagu. Lagu nama ni, lagu terpambar. Okey, jadi nyameh tu sun program kita ke malam tu dengar. Tentu ke kita terus segera sejalan dengan kami untuk ke pengujung segmen Pemerintah Malam YFM kita ke malam tu. Okey, malam hari 2, 1 hari bulan 9, 2026.

Okey, pendengar, sebelum kita berpindah ke lagu ke udah tu lagi lagu nangkan ke tu, aku mai kita berhati ke tikas pengamah angin atau ke indeks pencemaran udara IPU Sarawak kena sar itu 1/9/2026 nak pukul 8 malam tu tadi. Tu info dikongsi ke Facebook rasmi berita RTM Sarawak. Okey. Jadi di Serian 364, di Kuching 338, di Semerahan 316, okay, di Sri Kai 324, Sibu 319, Sri Aman 279, lalu di Mukah 240, okay, di Bintulu 242, Semelaju 218, di Kapit 185, Miri 184 hingga Limbang 175. Ya, jadi yang tadi berdengar, tikas pengamah angin takat IPU nak pukul 8 malam tu tadi. Okey. Jadi kita mengkat tahu lawak Facebook rasmi berita RTM Sarawak. Laban dia mayagi berita kebukai, berita ke pemaru-baru, tidak sedia ke wartawan atau ke pengarang berita RTM. Okey. Jadi kita tahu like, kita tahu follow. Okey, Facebook rasmi berita RTM Sarawak.

0: Tom Rindang Malam Malam Malam YFM.
1: Sebun nya majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kama boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau, ngau orang kedekat nipu nuan.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah.

0: tolong ari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di semaya dekat meri penguntung agenuan. Pesan tu ari YFM.
1: Okey, terus gulai sejalan ini ke pemerintah malam YFM, tinggal lebih kurang 5 minit lagi sebedau aku yang tadi nabur ke berita malam hari YFM Iban RTM Kuching. Okey, jadi kita tinggal ke lagu hari Urai, lagu ke diberi nama Dilah Tanah sebedau kami nabur ke berita malam hari YFM Iban.

Raya Hari ke Bala Angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Selamat malam, dia tu Kemena Borke. Berita malam 1/9/2026. Pengerja pengawal aset kena madam kapi ngau sumber operasi di Sarawak jam ke dia tu cukup kena mutar ke palan kangat ti di tuku setauli yang meritimbal ngau lengkas ngagi penusa ke baru. Chairman Komiti Penyangga Penusa Benua Sarawak, Dato' Amar Douglas Sugambas mada semua agensi mengak dipinta seruran bersedia serta tentu ke pengerja pengawal aset serta sumber ke diguna oleh dikena sebarang maya. Naka 38 tu operasi bat 7 bengkiah palan dipejalai ke 49 iku bomba serta 13 aset upis bomba ngau penyelamat Malaysia di Kuching, Semerahan, Sibu, Miri, ngau Limbang. Bagi tempoh bulan 1, nyentuh 38 tu 302 bengkiah palan ke angat ditemu di Sarawak ngau 186 ringat direkod ke bat sepemanjai bulan 8 tu. Polis Diraja Malaysia PDRM mengkang berjalai ke penyawak bakar selama tajak bertapi ngau penusah sebuah nasab. Tajak pihak sidak diperansang ngena sengkabung hidup ngau nyawa maya berjalai ke penyawak. Komisioner Polis

Lele benua di Serata Sarawak ngambil mensia mayu oleh ngatai ke bantah ngagai langgurnya. Netia ke notisnya SPR belalau ke peminta fasal kurungan 2 perkara 113 Perlembagaan Persetuan udah mansia baru pengawak magi negeri Sarawak ngagai sekedar bagi benua ke pengawak berpilih perintah besai ngau bagi benua ke pengawak berpilih negeri. Hasil pansia 17 sita pengawal berpilih negeri ke baru dilanggur, lalu 10 hari dilanggur ngambil ditukar nama. Kelimparinya siti sita pengawal berpilih perintah besar negeri dilanggur ngambil ditukar nama. Sarawak Water dekat berengkap jalai ke penyawa ngadu ke batang paip ti besai 1,100 mm ngimbai jalai matang belabur pukul 10 malam hari 5 tu. Niti yang menerang di Facebook Gensi AI tu ngelalau bala deriba ngau pengguna jalalun nyambi ngena jalai ngelawang sementara ti bisik di setiaka. Pengguna jalalun megat dipinta niti ke papan tanda arus trafik serta lalau risida kegawak bapalanya dikenan tentu ke pengelancar ngau pengelikun sekumbang pengawak tu di pejalai ke. Sedak kediau bakrandur dikena laban pengawak tu dipinta bersedia tumu serta seruran ngulih ke berita pemaru baru pasal pengawak ngadu ke batang paip tu di Facebook rasmi Sarawak Water. Universiti Malaysia Sarawak Unimas dekat berjalan ke pengawal belajar ngau ngajar hibrid fleksibel ngau cara berenggat untuk program prasiswazah ngau pasca siswazah tilaya berengkari semester bulan 9 2026. Vice Chancellor Unimas Prof. Dr. Ahmad Hatta Rasid Mada kelas ngau aktiviti belajar ke bukai tingkeman boleh dipercalai guna platform online interaktif. Lalu sesi makmal kerja amali bengkel aktiviti baluar ngau projek kolaboratif dekat dipercalai ba kampus Nitiah ke Pematut. Nyalakan berita kita ke malam tu, berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailinda Suil dari berita RTM Kuching. Selamat malam, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okey, berikutnya bunyi ke tadi semayang tadi bajam kedua doraku maca komen lagu peminta engkau pesan rindu hati pesan jauh malam ke dah ditinggal ke kita bah Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Okey, jadi terima kasih ya kita kudengan juang komen bah Facebook kami YFM Iban. Okey, Lemo Randi. Selamat malam DJ, untuk dia minta main ke lagu Lelengau, lagu Ari Fazil di Kena Merindang kita semua meh. Selamat malam, tinduk jenak ke malam tu ke ya. Okey, Yulan Bunga, selamat malam DJ, selamat jelai ke penyawa, ngerap ke gerai selalu. Terima kasih Yulan. Selamat malam, gau salam Lelengau, dituju ngagai semua kabar belayan. Gau semua peringat WFM, ngerap ke semua sedaya terperindang meh. Okey, minta main ke lagu Ari Reza Reho, lagu Penguji. Okey, komen ke sekali itu, Keliang Temawai MJ. Selamat malam DJ, minta main ke lagu Ari Wat Rock, lagu Kaban Sampai Mati. Di Kena Merindang, Eric Jang Daniel. Udahnya Peter, Annie Tinggi, Induk Kenawet, Zilahani, Lina Bugi, Sally Spencer, Shasha Amanda, enggak semua belakang Facebook. Ngau Jakob San, anang kurang ngirup air maya musim mangatu. Richa Uno, soalan DJ, selamat jalan ke penyawa agi bersebun Gary kami tunggak jalan simpang semunjan tu nanti boleh minta main ke lagu hari Richa Lee, lagu aku di tempat ya di Kena Merindang Rimpu. Enggak semua orang kengala kebagi wala kapan Facebook udahnya Flora Lado mengkapsi komen tu. Soalan DJ, selamat jalan ke penyawa Lengunai Nai, semalam DJ Raja semada ke diri Ari Selangor minta main ke sebarang lagu meh di Kena Merindang semua peningat WFM gau semua kenglala kebisi dengar radio ke malam tu. Terima kasih DJ Raja sekali sama-sama. Arena Mami, semalam DJ minta main ke lagu Ari Reza Reho, lagu Pejalai Penghidup di Kena Merindang Rimpu gau semua orang kenglala. Nama tu ngarap ke nyaga pengerai diri Bak Sarawak ke benung bersebu untuk ke Jerebu ke ya. Salam hari Johor. Okey, Lily Anthony, soalan dia, selamat jalan ke pengawal minta main ke lagu di Baik Lucy M, Rarah Bulu Palak di Kena Merindang semua peningat WFM Iban. Jaga pengerai ngau anang kurang hirup air. Terima kasih DJ. Akhirnya Nora pilih yang soalan meraka diri Ari Batunia minta main ke lagu Ari Data Sakang Ati Nuju. Data Sakang Ati dituju ngagai Drimpu ngau semua orang kengala. Seri Enti ngau Madea Nita Sapit Kandau Bak Slois Buti ngarap ke semua gerai serta terperindang ke malam tu ke. Okey, Ellen Umang Entu, semalam DJ selamat berjalan ke penyawa madah ke Balat Jerebu Dimiri. Untuk leh minta main ke lagu Ari Robert Nyalang Patah Tiang Sukung di Kena Merindang Derimpu. Okey, Siti lagi Alisa Mel, semalam DJ minta main ke lagu Linda, lagu Sengapa di Kena Merindang kami serumah ke sini dengan radio bakal ke malam tu. Okey, yang jadinya sekedar pesan ke dibaca aku ke malam tu, jadi pesan ke bukai lagi aku macau aku mai kita dengar ke dulu lagu kita ke malam tu, lagu kami dalam segmen Pemerindang Malam YFM.

Ya, terus maca komen KBC dan Jong bala peningat kita, bala kaban kita, bala Facebook kami, YFM Iban ke malam tu, okey? Ya, komen ke sekali itu Ari Mary Jalo Ujo. Selamat malam DJ RB ke ya, angat amat kami di tu di Menosuang, Jerebu, Benuang Balat ke ya. Okey, minta main ke lagu Meligai Pengrindu. Dituju ngagai semua peningau radio ya gempai tindu ke malam tu, ngarap ke semua sidaya terperindang meko ya. Okey, serini cendan serini, soalam DJ selamat jelai ke pengawa madah ke diri Ari Suang. Nanti boleh minta main ke lagu Nuan Penerang Dalam Petang, lagu di bayi kelemayan band di Kedam Rina Derimpu, ngau semua ke benuang OT malam tu. Oh, apa ni benuang OT? Ngarap ke semua benuang ninga radio meh ko ya. Ngarap ke sila itu perindah. Nuju Nuan Mega DJ. Jimat pula lagi. Ana Laju. Laban Jerbu. Agi balat buat benuang kita ko ya. Oh, betul. Okey, Jessica Itan. Semalam di JRB minta main ke lagu Nuan BC Intan di Kembuan. Di bayi Jonas Johnny Aman, okey. Tulis dari itu lagunya di bahaya yang terdusan. Okey. Nama tu. Dikina merina semua peningnya. Semua peningnya setia YFM di Serata Merosawak. Ke benung ninya aku ya. Okey, lalu ke sekali tu. Fiona Isabel A. Vegan. Semalam DJ, selamat jelai ke pengawa. Jimat pula lagi. Untuk dia minta main ke lagu hari temedin. Lagu Engkerajo. Dikena merindang semua. Kepulayan di Tunuh Skim Balabak Kapit Indai Nawi sebila di Yuang, Indai Bawang, Mami Angel sebila di Sebujaya, Indai Runai, Indai Imba, Mami Claudia di JB, ngau Mami Esther, ngau Jogosan dituju ngagai sedaya nyaga pengerai diri Maya Jerbo tu. Salam sayau, salam rindu nuju semua aku ya. Okey, Syasha Amanda, berasa mangat malam tu Jerbu tebal aku ya di Sibu tu. Nanti boleh minta main ke lagu dari Jacqueline Johnny Aman, Narai Gunang Tanagi di Kenam Rinang semua belakaban Facebook. Okey, Arena Mami semalam DJ minta main ke lagu dari Reza Reho, lagu Pejalai Penghidup di Kenam Rinang semua Kenglala. Okey, salam dari Johor ke Wilfred Yim semalam DJ, selamat jelai ke pengawa. Ngarap ke gerai selalu, minta main ke lagu Genslan di by Lex Keriajan. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, udahnya Indo Kenawin Mega bisa minta main ke lagu, nama lagu pintar ini, lagu Bungai Layu Patah di Tangkai. Di kita berina semua belakaban Facebook ke Benung Ningau Radio ke malam tu ke ya. James Pangiran, selamat malam DJ, untuk dia minta main ke lagu Takat Penghidup di by Jeffrey Lauren. Di kena berinan semua belakangan Facebook. Agnes Sinerobin, terima kasih komen tu. Nanti boleh minta main ke lagu Rista Lipua, Pengingat Lama aku ya. Okey. Jadi, nyak komen ke sempat dibaca aku ke malam tu. Terima kasih semua. Kita aku jangan jom komen lagu peminta jawab pesan. Bahawa Facebook kami YFM Iban ke malam tu.

Ya, Lex Kerry Ajan baru dan berindang kita semua. Gau lagu kita diberi nama Gen Selan. My jam kita ke dia terdengar pukul 10.45 minit malam. Terima kasih berdengar lah bagi terus segulai sejalan dengan kami dalam segmen pemerintah malam YFM. Okay, malam malam hari 2 September 2026. Okey, yang jadi pedinya munyi ke udah dipadah tadi bak jam ke penudi lagi atau ke jam ketiga pukul 11 malam yang tengah ke pukul 12 tengah malam. Aku mai tengah ke randau begulai gau Anthony Usan dalam program Galeri Artis YFM. Okey, jadinya bak jam ketiga lagi pukul 11 malam. Jadi ke sekali itu agen berita kita gau lagu-lagu kenang yang sudah dipilih aku ke malam tu di kenang berindah itu semua lagu dari The Crew featuring Phyllis gau lagu Sempekat Pengrindu dan yang bisi lagu dari Ego Anthony gau lagu Meligai Pengrindu. Okey, terus dengar ke kami pemerintah malam YFM segulai sejalai.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

0: Ayah hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. YFM Segulai Sejalai.

0: Segulai sejalai.
1: Dinyaga Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. WFM Segulai Sejalai.

sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Selamat malamnya, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM. Okay, terima kasih. Laban kita lagi terus ningat ke kami, terus gulai sejalai gulanyo kami dalam program Galeri Artis ke di keluarga kami. Nanti yang malam hari 2, bacam ke penudi pukul 11 malam, nyentuhkan ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi munyi kau daripada aku tadi, bacam ke dia tu, aku nguji mic tengah ke randau bergulai kau Anthony Usan. Kau dah nanti bak arus telefon kita ke malam tu. Jadi ngambil ke nama sejam, aku nguji ngangau Anthony Usan udah nganti bawa arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam DJ.
0: Selamat malam. Nama berita nan?
1: Okay, berita dari foto mana? Berita gaya hari kita tu. Analisis untuk mana? Kenapa kita ke untuk menua? Kenapa pun sejerbu nanti?
0: Betul, al ya. Betul. Okey, jadi terima kasih Madi Anthony laban nuan uli berandam aku ke malam tu. Tajapan nyau jauh malam. Pian mega kebenaran yang kedua ABC penanggul ba arus telefon di kebenaran malam tu. Nya kebenaran lagu berengga. Cemina kemudian jamin mu cerita yang malam tu ne.
1: Ya, malam jamin.
0: Okey, jadi nya memang terima kasih au laban uli berandam aku ke malam tu dalam program Galeri Artis Mariau.
1: Okay.
0: Okay, ya, jadi ngaji ulang dinya kita berdunia ke program Galeri Artis bulan gaul tu aku ke malam tu nya Anthony Usan. Okay, bak pun tadi aku dah main ke lagu minta nuan nyebut tajuk lagu ke dah dimain aku bak pun tadi madi lagunya.
1: Lagu Baji Anak Temuai tadi ya.
0: Baji Anak Temuainya lagu ke pemandu baru hari nuan.
1: Ya, betul Madi, lagu pemandu baru.
0: Okey, lagi tu beranda ngusilai berkawan dengan lagunya. Jadi, terubah tu Madi, aku nemu bisik belum dengar tu, dengan lala bisik sekadarnya bedau dengan lala. Jadi, cukup mana minta nuan tu, madah ke nama nuan tu, ngau asal penatai nuan kebenar hari ni tu Madi?
1: Okey, selamat malam sekali lagi, Madi, yang berkawan peninggal kita, kebenar mendiang ke Ranau tu, buka ke Walau tu.
0: Ya.
1: Okey, terima kasih. Lepas dah ngayau ke aku, program kita yang jenari yang kisah ke Walau tu, Adik.
0: Ya, okay, sama-sama.
1: Kabar dah ke nama dari aku. Nama aku, Anthony Usan Nananai. Jadi, asal penatai aku hari Julau lah.
0: Julau.
1: Atau Limau Julau.
0: Oh, okey, hari Julau. Nih, dia tu, dia abad ini, mana di Julau kah?
1: Aku dah tahu gawak di muka mana ya.
0: Oh, di muka. Seberapa tu aku kalau mana nuan bakal dia di tunggak ke utara kian. Nama kalau gawak dia begini?
1: Oh, betul. Seberapa tu aku gawak di Limbang dia.
0: Oh, di Limbang. Kumai kurang Limbang. Nuan kelamat tu. Benda nuan dia berdiam.
1: Bukan, Madi. Kita kena kan merantau. Kerana kita menua orang kian. Belang kian.
0: Oh, dia nur gawak dia. Kita dia mana, Madi?
1: Betul, Madi. Kita pindah ke muka kita lah.
0: Ini pengalaman non dah pindah ke muka dia? Si setahun dah kini?
1: Empat, Madi. Aku pindah ke muka kita ujung bulan satu tahun tu tadi. Baru pindah.
0: Oh, iya. Okay.
1: Setahun.
0: Kira ke, tahu disebut, kira ke nak jauh hari menua dari empu, itu nak lapan di muka?
1: Ya, nak jauh lah. Jangan kau mulai dari
0: empu. Nanti di Limbang, sebab jauh mainnya.
1: Kelimbang sebab tersahkannya buat orang ke Jawa
0: ajak lah bukan ni asai. Okay, ya, jadi Anthony minta nuan nusi ngagak belum dengar tu Anthony tentu sedak kat nemu pejalai penghidup nuan jadi penanyi tu ke atau ke recording artist tu jadi ni maya nuan kebenarnya berengkah aktif dengan orang pengawak belagu tu nanti boleh diingat ke nuan ni maya tahun nuan kira-kira bakal ngau orang berpekit kini lalu ujung ke nuan ngerekod ke lagu minta nuan nusi ngaki belum dengar tu Anthony.
1: Okey, maya ya suba aku nak ingat lah tang ke ke lagi ingat aku terubah aku ngau orang pekit lagu hanya aku masuk pemberi school.
0: Oh.
1: Lepasnya masuk ke sekolah menengah laban buat sekolah kami sebab selalu ngadu pertandingan. Mereka main gawai apa semua ya kan. Sama. Ya kan kami selalu ngadu kedengar selalu ujuan pertandingan ya lah
0: tu. Sigi selalu katanya aktif orang berpikir dari sebab ne.
1: Oh, betul betul Madi. Selalu orang
0: berpikir. Bisa mengapa aku Tok Madi Anthony? Habis ini aku mendan wan share buat Facebook tu kalau ngor berpikir tu aku nemu pikir tu lepas aku ke bising ngau sedang atur pikirnya ke atur bas sungai Pelan Bintulu tu. Ingat kan?
1: Oh, betul. Aku ikut tahun 2019 ya
0: sebenarnya. Asal aku. Kenapa lepas aku bising buat Facebook tu wan bising share. Oh lama mati udah aku 2019.
1: Oh, 2019 minat silam aku. Ya. Yeah. Banyak aku lagi belajar ber UPM semua.
0: Oh, banyak lagi belajar badin. Ukai gawat ne?
1: Ukai. Banyak aku benar belajar ber
0: UPM.
1: Banyak aku. Tapi,
0: Okay, bagi PM lah kau banyak. Okay. Oh, jadi menyik nuan tadi nuan tu nang ya aktif ni orang berpekiat hari suba. Jadi ni maya nuan berengkah ketikanya mutus sati tu ngerikut lagu keterubah nuan tu Madi Anthony. Ingat nuan tahunnya?
1: Udah kau masuk lagi alam pekerjaan dia kurang. Udah bisa pukul. Uji ngerikut lagu buat tahun 2022. Sumpah.
0: Oh, 2022.
1: Lama udah.
0: Iya. Lagu namanya kini lagu terubah direkut, kan?
1: Okey. Lagu terubah ke direkut pun sumpah. Ianya lagu Pengerindu Tua.
0: Pengerindu Tua.
1: Betul. Pengerindu Tua. Dikeluar ke bawah Mario Prabowo. TNS Music Production.
0: Tapi ya, siapa ngegak lekau ngerti wan lagunya nama dek?
1: Lekau ngerti lagu tu ngegak belajar Glenn Minang atau situ hari kaban sama sekolah aku sebab lah tu. SNK Sungai Pauh sebab tu. Jadi cikgu kaban. Ya lah mereka lagu tu sebab banyak kau belajar UPM.
0: Lalu direkod nuan dalam tahun 2022 mencunan tarin eh?
1: Betul, 2022.
0: Okey, jadinya kira-kira lagu keterubah di rekod Nuan, lalu Mai, kira-kira Mai Nuan yang tadi sudah digelar jadi recording artis ke penanyi neh yang tadi.
1: Ya, betul.
0: Okey, Anthony, lagi itu beranda baru. Aku kami sedang dengar ke lagu ke disebut Nuan yang tadi, lagu keterubah laban bisa dalam sistem kami, lagu Pengerindu Tua. Okey, jadi pendengar, anda juga minta aku bukai. Tentu kita lagi terus segera jalan dengan kerandau gulain jauh Anthony Usan dalam program Galeri Artis kita ke malam tu. Okey, mari tuan dengar ke dulu lagu Pengerindu Tua ke malam tu.
1: Okey, selamat menikmati.

0: Okey, pengrindu tua. Lagu ataupun single Ketrubah di record Anthony Usan menyukai tadi dalam tahun 2022 ni, Mat?
1: 22, ya,
0: Mat. Okey, akhirnya munyi nyawa 2022 ni, Mat.
1: Ketrubah record. Mungkin merani kena tempoh
0: record lagu. Okey, akhirnya di lagi ingat kini, Mat. Nanti aku nanya, berapa itu lagu ke semua sudah di record warna ke dia tu? Lagi ingat Madi?
1: Kenapa kira tu Madi? Aku sudah record 6 ite lagu.
0: 6 ite.
1: Oh, 6 ite lagu. Oh,
0: minta dua nyebut tajuk lagu 6 ite nya Madi?
1: Lagu Ketrubah ya tadi, lagu ke dari tinggal kembali peninggalan tadi, lagu Pengenduk Tua.
0: Oh.
1: Dan ya lagu Tepamba.
0: Mm-hmm.
1: Bunga Layu Patari Pantai. Pengerindu Di Kelepa. Nak Uli Aku Ambu. Yang lagu ke Pemadu Baru. Yang Maji Anak Temuai.
0: Ya, okey. Jadi lagu tu, apa aku bisa minta bahawa YouTube tadi, ketika semua lagu tu dikeluarkan dengan baru TNS Music Production bukan ni?
1: Lagu aku dikeluar ke baru-baru Prabu TNS Music Production.
0: Oh, piani. Okey. Ya, jadi nyameh mengikutkan tadi 6 itik ke semua lagu ke dah direkod nuan. Nyentuk ke Sarito. Okey, jadi nyameh aku mega sempat medak ba YouTube tu madi bakal lagu katanya tadi lagu Tapambar tu 7 juta view dah ba YouTube. Bakal ndak boleh aku ambil tu 6 juta. Okey, kebukai tadi lagu ke Pandu Baru tadi bakal bajet dan temuannya tajak pandu dah baru 3 bulan saya guna dalam ya, YouTube bulan, udah 525 k ribu view ba YouTube eh. Okey, artinya lagu nuan tu nang yang nerima sambut ke cukup manah meh hari bala follower bala peminat ke peninga tu neh Madi Anthony.
1: Ya Madi.
0: Okey ya, jadi nanya nuan tu Madi Anthony, kati ke nuan tu kelimpah hari belagu nuan pu tu nemu ngaga leka ngau ngadu ketiun tu bekeni tu Madi.
1: Aku kebenaran nak aku tu nemu tangku kalau sebab uji maya agi maya agi belajar sebab uji agak lagu. Maya duduk lemai-lemai bakal kita dan dia berbudi yang boleh kita. Oh. Kan? Kalau aku uji gagal sebab mesti sitik dah gagal aku disadar ke sikap penyanyi baru kita yang pada dia dengar. Lagu kena beri nama Angai Besar. Ya, jatuh-jatuh lagu dah diuji aku. Adik gagal aku sebab.
0: Oh, dia gagal mana?
1: Oh,
0: udah udah rilis kini lagunya?
1: Ah, udah ada di YouTube.
0: Di YouTube. Oh, piane. Lagu Fedelin Leo tadi?
1: Oh, Fedelin Leo.
0: Oh, okey okey. Ah, nyak lagu gagan mana?
1: Ah, Angai Besar. Oh. Dah jalan lagi dah kalau gitu kan tapi kena tu aku ada dia lagi. Kata-kata aku kumpul saya aja. So, ni kami.
0: Ah, ngelak ke ya, mengagakan eh?
1: Oh,
0: gelak ke. Ya, lagi. Dalam penyawa aja. Hanya kaya pernah dengar. Anda tahu ke malam tu. Dengar nanti ni. Ngelak ke orang dengar lagu ke yang aku yang. Okey, oh, nanti kita ngenang baru lagu ke jadi finalis SSJ lagu Tepambar, mana?
1: Ya, betul. Lagu Tepambar.
0: Lagu Tepambar. Oh, finalis SSJ ke-8 atau ke tahun yang kemarin 2025. Jadi tentu bala peningat tu agi ingat internusan tu orang ke katanya penanyi ke udah mujur nyingkang agi renggat ke penudi atau ke final anugerah carta sapa juara SSJ ke-8 tahun yang kemari kedatur ba yeah. Sepawah betuang main lagu Tepambar. Okey, jadi lagu Tepambar tu berdia laban lagu tu ke udah katanya berpekit ba SSJ tu lagu tu degagak Tony Ngkabi bukan ni?
1: Oh, lagu tu liriknya digagak di Semendri dan hari kompos baru oleh Tony Ngkabi.
0: Okey, lagu tu tadi ni mai orang record mana dek?
1: Lagu tu pansu pada 2023 sebab record maya tahun 2023.
0: Oh, 2023. Okey, minta tuan Nusi Mimet ni mana dek? Nama cerita dalam lagu Tepambar tu kami belum dengar sama nemu tu ne?
1: Cerita tu maka kita kena tinggal dalam leka lagu kita ni untuk mengisahkan maka pengerindu nak di tak diterima lah ketika retah ngapun ayah pecah kedek saya penghidup kita tu lah bisa kedek itu mana skill kaya ketiga ayah lah ketiga
0: yang ujung ke Tepambar mana?
1: Tepambar mana nak diterima orang itu
0: kerana sino mana? Okay. Oh, jadi nyak meh made ngarap ke lagu nangkan ke tu bisi rezeki baroga ngau orang berpikir baik SSJ ni lagu kebuka itu ke lagu nangkan ke tu ilah ne made.
1: Ya lagu nda boleh aku abu.
0: ngarap ke ane. Okey, jadi
1: kita ke mana?
0: Ah, betul. Okey, jadi ke apa nak nanya gitu made laban viral gitu tahun ni kemarin. sempat gak viral belah media sosial tahun yang kemarin. Ini boleh nyebut me nama ke bawah viral tang aku kananya begini nuan kata ikutnya handle begini nuan napi viral me nyari made.
1: Okay, kita berubah ya me kita viral syarinya pasal muah ya made. Ada untuk gay. Ini banyak lagi ingat ke seruan lagi ingat aku lah. Kananya di itu. Ketubang yang kesal kata lapan nak kalau kena aku tak itu mengetuk deh. Bisa dalam masa yang sama bisa aku kat dalam gajah ya, bala mayu lah pasal tak nyadi ya tadi kami aku kami jalan ya dia diri aja lah. Kami positif tentang perkara ya ni ke mana kami dengan diari ya nanti kita mikir hari syukur positif ya akan jadi utai ke mana ya
0: sebenarnya.
1: Ambil contoh bakal viral tu tadi. Hari orang tak bawa komisi orang lalang sapa jenis usan. Dan ketika viral tu tadi tidak mungkin akan tahu orang kebenaran jenis usan.
0: Betul pada awak. Ini kenuan tadi utai ke positif dah ambil kita jadi kelalau jadi ketenggau kita duduk di hari lah nah.
1: Ya, amat betul.
0: Oh, kira-kira.
1: Ya, kita kena kena hidup tapi kena nampak
0: melenting lah maksud saya. Betul. Nyameh, utai ku dah nyadi ditikal ke baru, nama dek?
1: Saya boleh tikal ke baru, nyadi-nyadi.
0: sebab viral main-mainnya nah, SSJ, itu diusan.
1: Ya, okay, itu diusan. Semua orang ya.
0: Okey, Made, akhirnya ke nakanya aja mi pasal viralnya. Ngai ke manjai ke cerita viralnya gini. Kira ketinggal ketua cerita viral.
1: Oh, tinggal. Tu lekat
0: aja dulu. Okey, auto soalan ke nang yang selalu ditanya aku ngai semua temuan itu. Bahkan nuan ke jadi penangi itu. Tentu nuan bisi idola, tak penangi di kerinduk nuan, penyanyi dalam industri muzik Taiban tu, penyanyi dari Semenanjung kini, enggak penyanyi hari benda luar, Madik minta nuan berkongsi enggak pula berdengar tu, keberanian tua tu Madik yang ni?
1: Ok kena kerindu aku, aku dah mayu kita di kerindu aku tapi kelebihan di kerindu aku hanya sikup penyanyi kita ke penyanyi lama kita hanya ke benua angkat itu, angkat baru Ricky Nusen the legend
0: betul nanti penanyi Semenanjung untuk benua sepiaknya yang bisik di kerindu keduaan mana?
1: Sepiaknya bisik tang
0: mayu mana?
1: Tapi sebenarnya kita di Tora Sawak gitu kan?
0: Ketika?
1: Penyanyi Melayu. Penyanyi Melayu kerindu ke Hafiz Wib.
0: Hafiz. Tajapan ya tu penyanyi Melayu tanya asal kita Sarawak tu
1: munyi kau. Asal kita Sarawak tu kan.
0: Betul. Nanti orang putih habis mana?
1: Orang putih aku rindu sebenarnya ke grup Sidak Scorpion. Lagu-lagu
0: raja. Okey, ya. Jadi nyameh penanya dikerindukan tuan dalam Sarawak tu di Malaysia ngau benua luar tu kan terbangsa tu ni mari ni. Okey, lagi tu beranda baru aku kan mai sedang dengar ke lagu tanya tu. Lagu pengerindu di Pelepak. Lagu kerindu tuan. Lagu tu siapa ngagak lekang tiun mari sama?
1: Kau tahu sama ya orang ke sama yang hmm. kening kami tanya bisik ya begulai kau Erimin yang dua lagu tu banyaknya.
0: Okey, okey. Ya, jadi begini ya. Anda minta kebuka kita dengarkan dulu lagu hari Enti Nusan temu aku ke malam tu dalam program Galeratis. Gaul lagu Pengrindu di Pelepah.
1: Di Pelepah.

0: Ya, lagu kena beri nama Pengrindu di Pelepah. Okey, nanti iba pending aku mari lagu tu lagu rentak ya, bakal lagu nangnya lagu dikena orang berpekit tu mari. Rindu aku dengar tu. Nanti lagu tu katanya dan juga berpekit. Boleh tahan lagu tu. Nanti iba pending aku. Rindu dengar lagu-lagu. Lepas lalu nanti kita dengar orang berpekit lagu-lagu rentak bunyi tu di bayar ada mari nyawa retik aku. Okey. Okey mari. Jadi nyak meh jam dia tu pan kira-kira nyawa kereta berpujung tak bisa ke awak tu nato berandau. Jadi begini tu madik, nanti bala peninga tak ke bala follower tu kak follow nuan bisi katanya media sosial kena ya diungkup ngaji sidaya tu madik minta nuan nyebut
1: bisi madik. Ngaji kita ke kari follow Indonesian. Kita uliah ngaji page aku tu, Facebook aku. Tapi kita jauh nama aku Indonesian.
0: Bah Facebook yang kini.
1: TikTok. Oh ya tadi bah Facebook madik. But
0: TikTok
1: pun bisa tahun ini
0: kira-kira nama Indonesia nama bukai ni mana
1: nama bukai.
0: Okey mana jadi itu soalan ke ditanya aku ngaji semua bala temui mega tu begini nuan meda ketikanya industri muzik kita iban dia tu minta nuan meri penemu mimet atau pandangan mimet tu madi.
1: Okey, daripada hari tidak aku lah madi. Industri muzik kita dia tu jauh lah pada jauh lebih akan sangari beberapa tahun yang lepas lah. Jauh dah mana laban kita dia tu kemudian amai yang bela nyanyi ke musik pengambil ada berani. Ngunci masuk dalam industri yang benda kita dah bisa bila sudah producer music bila arranger masuk kerja tadi sudah ada kita itu lama ini dah banyak orang pandai-pandai dah agak music apa semua ya. Jadi kita tinggal easy music kita agak sudah jauh bagaimana hari ke subak kan ngumbai subak nak mana subak mana tapi sudah betul nak boleh ngadu lebih mana hari ke subak lah
0: betul. Okey. Ya jadi nyak kira-kira katanya komen nuan meh tentang industri muzik kita banjam ke dia tu neh Made. Okey. Jadi udah tu lagi aku kamri peluang meh ngagen nuan ninggal ke Jaku. Terima kasih ya ngagen bala peminan, ngau bala diri sebili ya kamu pelayan ke selalu nyukung nuan. Bab pengap lagu tu tanya pihak alaban lagi bisi duit lagu tu madik aku kak mai sering dengar ke lagu Bungai Layu Patah Ditangkai adanya lagu kemudi lagi lagu Terpambar hanya lagu last lagi. Okey jadi tuan dengar ke dulu lagu tu madik.
1: Okey
0: lagu Bungai Layu Patah Ditangkai

0: Okey, ha, ingat lagu hari Anthony Usan. Okey, Madi, jadi sudah mengujung ke randau tua ke malam tu, jadi meri peluang yang nuan meh. Ngatai ke Jaku, terima kasih Jaku penghargaan nuan ngagai bala follower atau ke bala peminat nuan ke selalu nyokong request lagu nuan, minta nebah ke lagu nuan, kalau bagi sedak selalu komen buat Facebook kami, Wifi Bantu, minta main ke lagu Anthony Usan. Gau denyak kira ke Jaku, terima kasih nuan ngagai dari sebilik ke pemelayan ke semua orang ke nyukung, selalu nyukung mengawal nuan dalam, dalam industri muzik kita Iban tu Madik. Okey,
1: okey, terima kasih kepada semua peminat di selalu dukung kena usaha yang lama tu. Terima kasih kepada kita dan tegak sukuan di samping kita. Yeah. Dalam pemujuan aku bapak peminat tu, aku boleh bertahan dalam industri kita yang makin mencabar. Ya, maka aku akan beri saya terima kasih ya dari kami sendiri ya. Di seluruh ni pun pernah waktu bapak berlagu nak tinggal maka dari kami melayan di semua pemberi perancangan aku yang ke terus ke pejabat itu dalam industri pemerintah kita yang tu ada ya.
0: Yeah.
1: Kena tinggal aku, saya terima kasih ya dari producer aku yang KSUC Production Tony Gabing Gwen Sally ketiga aku sudah percaya aku serta ngangkat aku dalam industri kita Iban. Doa yang banyak jadi kelembagaan aku.
0: Okey, ya, jadi nyameh Madi yang tadi tuan nyuratai bab pengunjung randau tua dalam program Galeri Artis. Jadi sekali lagi terima kasih awak laban nuan hamri awak berandau ngaku ke malam tu tajapan udah jauh malam dalam program Galeri Artis. Okey, jadi semalam Madi ila betul baru.
1: Okey, semalam Madi. Terima kasih juga dalam peluang yang kau Madi. Okay, thank you.
0: Okey, ya, jadi nyamudinya temu aku ke malam tu dalam program Galeri Artis YFM Anthony Usan. Okey, jadi lagu ke penudi dikenang ujung ke program Galeri Artis kita ke sekali itu. Aku Mike tersama dengan ke lagu Ari Anthony Usan, lagu ke diberi nama Tepambar.

0: Penyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: 12 tengah malam.

0: kita yang tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mega ngi balau orang kuda ngau ku mulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau mulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas selalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Maya Rika Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: kita yang tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mega ngi balau orang kuda ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai maya me bala kaban ku subo ke nas selalu buleng aku maya ku giga wak bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai giga wak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorong Patricia Agustin X Mula Program ba YFM.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai.

0: Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemujur ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu munyi tu utai tu selalu disebut aku ianya semina pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti masa tu ianya lebuah kita nyebut awuk ngagi pengen diri ia mesti kekal berlama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita leka jakuk selalu terkena aku ianya bub episus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi kepelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah ya runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tididiri ke kitainya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, mau klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Maya ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Limpah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang nga bebenar na laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega nge bala urang kada ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh warap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorong Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

0: orang ke ngelingik kita mayuh merik influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang. Nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Banyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasal.
1: Aman aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuannya jai runding, jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penyadi, penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedaja laku di tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jako aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni ketok pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai.
0: Au.
1: Lalu nyati semua ku tunsan. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketu nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya?
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kalau bos ikut lemi ya terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ya ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya. Lalu anang munyi ikut leka jaku orang. Okey, anang tak komplain aja au. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantu laki ya. Ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Okey, ngalah kata ya, okay, tengingat ke tanggungjawab ya, ukai ngami alih tanggungjawab ya, lebuah ya kitnuan ngingat ke tanggungjawab ya, dia ya ngami tempat dirimpu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu, okay, anang bini lebih-lebih lah, tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin, jadi ketuai baruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba urang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemujur ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuah ku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita. Leka Jakob selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke-21 terus ngagai ayat ke-29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagai ayat ke-29 tu berjakob ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakob pasal berbasa ke pangan diri berjakob pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik tik kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal tik betul bakal kita tik ngentak ke rumah tik bisi piling okay? Nya ruang bilik tik tan serta kering nanti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dan lebuah runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrosak datai borangnya, nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan, kita dekat medak rumah tangga tididiri ke kitanya, disebut aku, rumahku, sergaku.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap ke hati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Jadi Pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya? Lebuh-lebuh kita berjakob ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita meda wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana. Jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu. Tuhan ti pemadu tinggi. Udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil ke aku uliah. Ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku minsya ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jadi, Pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tu deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita berjakuk dengan pengasih dia utai kemanah datai, jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bagi kita. Lalu ianya tadi kita ada wisdom ku kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang baka kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaya 50 kenteran keempat TBC ditulis menyito Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngena pagi ia ngasuh ko gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhannya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kian jadi berkat. Ngagai setiap iku orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapa nuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang buka.

Aria 3. Aria kedua kita dah nyingkang ke bulan 9 tahun 2026. Lalu ke peningkat semua hati ya, temu-temu pagi udah mulas ke Twitter Radio kita ke Frequency FM YFM di semua bak nur kita ke diau pagi tu. Terima kasih 8 milih station YFM.

boleh meh kenyap ia ke mana kita bagitu. Ia bawa timang kerbat tawas perkahan pukul 12:30 malam tu tadi nyentuk ngegai pukul 6. Jadi dia tu tentu ya agreement kita udah berbalik. Nekia hari ngasuh mata kita lelano agi. Dia tu ndak ya tanya pan maya tu mendur maya orang ke agi pemisi kerbagi bulan biar ukai retinya kita ndak patut adani tumu ngau mata yati regas pagi kita ke sari tu. Agreement kita nang ya bekas lama kalai sebelum menunggu ku dia kami babagi ban YFM dulu engkau ku pagi tu. Okey, jadi terus ke pengadu kita segulai sialai ngau kami bawa

memberi terima kasih negara petaral ti auda nampuang sepot kita ba dunia ijau tu kesari da agi galaya pagi tu aramah kita itu tadi sama dia wa jenuah.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Ptara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Anang nagang aku, oh Ptara-Ptaraku, ari serga pemisik nuan, ngau bintang siang bantu nuan. Aku minta kasih, ngana leka jakuknya, ti udah ngalah ke semua utai, ti dipedak, ngau tindak dipedak. Ngambil mantuk sidak ke dipilih nuan. Boleh utai tidakak ngangkat ke pengawat nuan. Bak bala pengasuh nuan. Engkau bak semua menua nuan. Nya alai, uji nuan ngeletak ke aku. Tiap utai manah tiudah diturun nuan ke baruah dalam buap nuan. Amat benar, nuan ti pemadu tegap. Ti meruan pengampun, ti pemadu mantas. Bahaulah. Penerang ke sekali tu berkaul engau bekani petara ulih ditemu dengah seruan ia. Uji kitai perhati ke singkamiga ti nadai tatak tu. Kati ia ulih digagak enti nadai penempak. Ulih ke realiti penempak ditemu ulih utai di tempat ia. Enti kitai merhati ke semua utai tempat. Kitai meda utai ti baru hagi enda ulih mereti kekuasa utai ti tinggi agi. Baka batu ngau kayu. Ni nakak penyawah sida ulih berubah. Tetap nda ulih mereti kekuasa ti ulih meda ngau ninga. Jelu entang nda ulih mereti ke realiti penghidup mensia. Serta nda ngelala kuasa roh mensia. Nya alai, bekeni kitai utai tempat. Mereti ke realiti penempat kitai. Tajak pemereti kitai tetap nak uliah datai bak petara. Kitai endak dikemeluk ke ari tinemu ya. Ari maya siti ngagai maya siti. Siku ti special ayan bak dunia. Nyadi keseruan petara. Semua pemetua, pemeri engau bendang-bendang petara. Sigi ayan bak semua seruan kudus tu. Baka pancar matahari, ukai retinya matahari udah nurun, ari tempat ditinggi, lalu masuk ngagai cerminnya. Bakanya megak, petara endak nurun ari serga pengudus ngagai dunia tu. Reti tu ianya, semua ti ditemu, ti dipelajar, engau ti dikemerti kemensia, pasal semua nama engau penau, serta engau pemetua petara, sigi nunjuk ngagi semua seruan kudus ia. Bahaulah nyebut seru.

aku. Nadai siku ti udah di giga aku, lalu nadai mega aku dekat ngiga kelimpah arinuan. Nadai menasan udah aku tengah, lalu nadai mega menasan bukai dekat di tengah aku, ta menasan pengrinduk nuan. Ba pemetang malam penesat, mata aku nunga ngau sadang, serta penuh pengandal ngegai pagi, pengasih nuan tinadai tata, lalu lebuh jam terberingkas tawas. Semangat aku diikat di hidup, serta dikering ke dalam pengingat ke pemajik ngau pemetua nuan. Ia ti dibantu oleh berkat pengasih nuan. Tajak pen ia seminak setitik, dekatnya di tasik ti luas. Lalu indah atom ke mit, ti disawap tengkujuh pengerindu penelap nuan. Dekat berperencing baka bintang ti terang. Lindung di baruh jaga nuan, o nuan roh penulin. Nuan pemekal ti pemadu pemisi. Pengasuh nuan ke udah rindu, serta udah ditungkun tu. Bantu ia dalam dunia penghidup tu, ngambil kemengkang tegap serta teguh dalam pengrinduk nuan. Lalu kemendar ke burung ti patah sayap tu, boleh penyelamat ngau pengelindung dalam tansang pengudus nuan, ti diau ba kayu serega. Abdul Baha. Oh anak roh, aku udah nampak nuan bermulia, tang nuan udah menyatik diri. Nya alai, angkat ngagai tingkat ti udah ditempat ke nuan. Nya aja, terima kasih.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung hijau burung kanyi, umai gabalat merah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang, bala tidak laki. Umai kekitai desai, balat lantang hati. Keban kekitai langgang, 30 hari. Umai keudah rangkai, kayu lama mati. Kekitai nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

0: tetapi kita ingin kok pemakai ilo habis mati sungai ti penyai jalai digagak titi ulu dulu seluap nangannya dudi nyak sengawak ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajak megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak gendak lama asa minak seketak hari boleh ke duit nimit kena beli ruti bekal gawak nugal laki kena ga beli lawak manuak ga ngau babi ga bisi lebih pakai dudi hari.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
2: Amat tok manah nak. Now, tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup. Ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudi hari lah. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisi, peranan ia megak ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah, ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakih ya lagi. Nien lepak di luar di DNA lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Gulai sejalan.
1: Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Nyagai bala kita nun, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, berbelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
3: Why?

itu berkenaan ke berkawal ngau hari kita yati bersebuan dia berita yang kursi di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak ke alai dari UPS Pengeraya Malaysia KKM nang ya udah bersedia kelebih lagi ba semua fasiliti pengelayati bisik di Sarawak nyerumba ariti balat benda bersebuan ti majak ngirau kati kelebih lagi ba beberapa kandang menua di tau. Lalu Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Tayyip madah ke UPS Pengeraya Negeri Sarawak JKNS Dato' nang ya menom kira-kira kelebih lagi berarti kebal 15 fasiliti pengerai sinital ti betapi engkau risiko penyakit di bayi sebun asap bakal penyakit di kumbara URTI bisa engkau pia mega conjuntiviti selalu aku ya pengawak no berarti ke kes URTI ngapa yang mega konjuntivitif tu ngayan ke bisi niki mimin tegal gaya angin di menua tu ya ke balat benar bersebuan berkah hari bulan 8 tu tadi lalu yang madah ke JKNS Sarawak itu dekat terus berarti ke lalu pihak mega bersiap sedia nungurang ke bangka hari di bayi jerbu ngagai mensia mayu lalu yang madah ke bakis nur 9 penyakit penyakit berindi hari penyakit di bayi sebuah asap tu dia silaya udah nemu berapa ti tren yang kenyadi ngagai orang ti kena penyakit tu

daya kemudah kena jangkit ngambil ke uliah nyeliah ke diri setanggurang ke risiko kena jangkit igi penyakit lebih maya musim jerebu tu. Jadi bala musim ayo anak ya dilalau awak kengurang kagi aktiviti ba luar rumah yang kawam nanti nyumdak tondak keluar kena me sentabu mua ya ke engkeman lalu pia mega mayuah kagi ngirup ai aman men ada ya kira diambil 8 gelas sari kena tentu ke tubuh kita tu tidak dihidrat. Lalu ya Yakub itu dari pemerintah lebuah ya kebisi nemu hai tak ngapas palan siap siagaan KM dua lah betapi ngau penanggul sebun asap lalu pihak mega ngelawa ke klinik kesehatan Jalai Uya Bajelaja kesehatan Borneo Siria keempat di Sibu dia yanangkan Malaysia Mayuah ngambil ke terus berarti ke ba ikas pengamah gaya angin ba sistem indeks pencemaran udara IPU ngau pihak mega hendak nunu

Ya kecukup anda likuan yang direkod ke pukul 4 lemai kemari, lalu berpelasar ke sistem pengurusan ini pencemaran udara Malaysia APIMS, Bapotel Jabatan Alam Sekitar JAS Serian, rekod kebaca air penuh tinggi IPU ngali hari kemari yang ada taiba tikas 381 ditangkan ke Ngawa Kuching 357 serikai 345,227 Semerahan 326 Ngawa Seri Aman 312 lalu 3 pilih menua ya ke Bukai ngerikut ke kualiti ikas pengamah gaya nyenti enak untuk mana bak pengerai bakal babi tulu ikas IPU ya datai bak 250 muka 243 Semerajau 235 Ngawa 4 pilih menua Bukai bak kategori yang enak mana bak pengerai megaknya nyengkaum ILP Miri baik 190 Miri 185 Kapil 185 Ngau Limbang 173. Okey, jadi sama-sama meh kita itu tadi belak nyaga pengerai dirimpu lebuh maya bak musian ti bersebun tu. Udah tu lagi kami dekat ngetai ke pesan berat tipsi di kirim peninggal kita bak email ngopiam ga WhatsApp konti ya kami tang sebelumnya bakal selamat lagi terus merindang peninggalan gergas ke mata pagi hari itu gak lagu ti udah dia rintai ke klub lagi nuju balap peninggal ti mendiang kami bak panorama benar Sri Aman frekuensi 8

0: Kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjur orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekenya aku kan nganjur yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Baik, selama bawa pengerap pagi YFM kami nak kang natai ke pesan beratim si di email peninggal lalu pihak gadi kirim ngagai WhatsApp konti YFM Iban ke pagi tu lalu ke terubah tu natai ke pesan pemati ti di kirim Nestifina Raca, okay ngari kita sepilih jadi pesan tu nuju kapal belayan ya ke dia babakuang Bukit Peninjau Miria Bintulu muka semunjan entulang kapiat batunia lu bantu ngau semua ia kenalah dia rintai ke ditau ti ngelala senorita anak jinggi tau ke indai pia. Okay, nyadia pesan tu tadi madah ke senorita anak jinggi tau ke indai pia. Udah nadaya kemari satu hari bulan sembilan kena hari dua hospital Bintulu lalu niang senorita anak jinggi niang senorita anak jinggi tau ke indai pia tau deka di senggai balamayuh ba Fusio Trading Company batu enam Bintulu malam tu inya malam hari tiga dua hari bulan sembilan sebelah ke di anjuang pagila pagi hari empat tiga hari bulan sembilan minta kabar belayan ia ke dipesan tau kenglala sampalah datang sah penusah rabatu nandu baru isi pesan pemati ke dikirim Nestifina Raca ngari kisah sepilihnya dipesan madah ke senerita anak jinggi senerita anak jinggi tau ke indai pia udah nadai kemari hari dua satu hari bulan sembilan lalu niang senerita anak jinggi niang senerita anak jinggi tau ke indai pia tau dekat di senggai balam maiwah malam tu lagi malam hari tiga dua hari bulan sembilan Bafusio Trading Company patu nama Bintulu sebelah ke di anjuang pagila pagi hari empat tiga hari bulan sembilan yang diminta kabar belayan ia ke dipesan tau kenglala sampalah datang ngesah penusah rabatu. Lalu pesan kita ia ti kedua bawa pengerak pagi YFM Steam ga pesan pemati ke dikirim Seni anak Randi tau ke double nama ani jadi pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai maya rabat bakabala ba rumah saka atau bawa lubu nyelutuang buyung tiga buah rumah entana melabana jugir nagaban pihak mega nuju kababelayan ya ke diau ba awer sengkabang meribung padi ya Melayu ulu Melayu ili arian batang bulu antu lau yang semumuk baru engkaji layar geraji atas geraji baruah pedanum anteban ulu kerian seratu ngau piam ga nuju heleri manggi ana igom keriau di Limbang ama ana igom keriau bamiri Mary Albert keriau di Limbang Jesse ana Albert Biluang di Limbang Linggi ana Tusian batajur Seriaman ani ngau Jack ana Ringkai keriau di Kuching Agas ana Ringkai di Betuang Nunuang ana Rasa di Murdi ngau semua kabar belayan ia kenalah dia rintai ke ritu tik ngelala suri anak igom tau ke indai yai pesan tu tadi madah ke suri anak igom suri anak igom tau ke indai yai udah nadai kenal 31 hari bulan 8 ya nyari satu tu tadi laluan ni yang suri anak igom ni yang suri anak igom tau deka dintau bala maiwah barumah calia merupi dia tansang betuang ianya kena malam atau lagi malam hari 3 2 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 4 3 hari bulan 9 ke pendam saka kabar belayan ke dipesan diminta sampal datai ngesah penusara batu lalu kan musih lagi tahu bertanya ngagai ini tempoh ba nombor kusung 12 3 5 3 4 6 4 4 tau ke Bandung berkusuang 11512 kusuang 5733 nanda baru pesan ya ke dikirim seni anak Randi tau ke ini ke pagi tau nyari pesan mereka kindaya ianya suri anak igum. Suri anak igum udah nadai kena oleh satu tu tadi 31-48 lalu niang suri anak igum niang suri anak igum tau deka rintau balam maiwah malam tau lagi malam hari 3/2/2009 ba rumah Charles Merupi Tansang betul sebedau ke di anjuang pagi ya pagila pagi hari 4/3/2009 ke pendam saka kita akan nemu Abnu Sahra Batu tahu bertanya ngeri ini tempu ba nombor kusuang 12353 4644 tau ke ngeri nombor ya setidak enya bernombor kusuang 14512573 penangkan kenyato pesan pemati ke datai hari ex pengajar Betty Layan yang dipesan tu tadi nuju rumah ia ke Samos Makai Merabat bakal bala ke Riau Rimbas Ulu 32 buah rumah lalu pemga nuju bala ke Riau Bangkir Mbahaya 2 buah rumah Bangkir Iju Samu Matu Pelawa Laki sedit ngau bala kriau ba munggu mengeris budak ulu budak ili sengalang lubu seruit A ngau seruit B tanjuang dobo rumah melupa kedap munggu bawang ngau semua raban geja BAM 100 lalu piam ga nuju kabang belayan ya ke dia ba babang empat buah rumah semenjai batang kabo batang buduk batang krian batang awiak batang sebelah ngopi yang bergabala ke dia bak lubuk ni buang kabung selambung tintiang jelai bajau dua buah rumah empelai ulu empelai ili nangabu dua buah rumah entebuh mutun beluak mendas ngau ia kenalah dia rintai ke ritu si ngelala jalang anak madal jadi si pesan tu tadi madah ke jalang anak madal jalan anak madal tau ke apa yang nunjan tau ke tua tua rumah cendang anak guang udah nadai hari satu tu tadi 31 hari bulan 8 lalu niang jalan anak madal niang jalan anak madal tau ke tadi apa yang nunjan tau ke tua tua rumah cendang anak guang deka di senggai bala mayuh barumah cendang penunus debat kena malam mah pergilah malam hari 4/3/2009 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 atau ila 4/2009 ke pendam papau penunu minta kabar pelayan ia ke dipesan datai ngesah Nusa Rabatau lalu nanti kau nemu silik lagi tau bertipuan ngagai nombor kusuang 16572214 tau ke ngagai nombor kusuang 13 5741900 Nanda baru isi pesan ke dikirim ex pengajar BT Layan ke pagi tu pesan madah kapaya ianya jalang anak madah tau ke apa yang nujan tau ke tua terumah cendang anak guang udah nadai kena hari satu tu tadi 31/8 lalu niang jalang anak madah niang jalang anak madah tau ke apa yang nujan tau ke tua terumah cendang anak guang tau deka di senggahi bala maiwah baru macendang penunus debak kena malam pergilah malam hari 4 3/2/2009 sebelah ke di anjung pagi hari 5 itulah 4/2/2009 ke pendam papau penunus kapal belayan kak nemu sili lagi kawal dengan penunus harap batu tau bertanya ngagai nombor kusuang 16572214 tau ke ngagai nombor kusuang 13 5741900 lalu ke situ pesan pemati ke dikirim dubum anak banggal jadi pesan tu nuju rumah ya ke Samos Makai baka balah ke dia baru rumah Ipa Keranggo rumah muluk keluar rumah majid tengalat baru rumah minggu simpang keluar ngupimga balah ke dia baru rumah tinggi kerangan rumah tamang dengan lupa rumah berariak kedap rumah Anthony Mela rumah Duat Nangang Asam rumah Agus Kawit ngapain juga kabar belayan dia ke dia rumah Daniel Kawit Bunsi Ulu Ruban rumah bernama Sungai Tuah Kenawit Ulu Bawan Bawan Ulu Awi rumah Spencer Mulyang Temudua Balabar Rubarnit senyawana sungai rumput ruban mempelai dua berumah mendas tiga berumah tanyu sikup sungai beluang mungum bawang dan ngetraw sebubu mapar balok kerja bersungai kelampai ngapain megak ex pengajar Winston Dimbab sebilia ngawi iya kenala dia rintai kerita ti ngelala delia anak dumbu. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke delia anak dumbu delia anak dumbu udah ada air satu tu tadi 31 28 lalu ni yang delia anak dumbu ni yang delia anak dumbu tu deka di tu balam iwah malam tu lagi malam hari 3 2 hari bulan 9 seberau ke di anjung pagila pagi hari 4 3 hari bulan 9 kebeloyan ia ke dipesan tinggal datang ngesak nusara batu ngagai rumah Simon anak Ali tabau krian seratu dan baru isi pesan pemati ke dikirim dumbum anak bangga ke pagi tu nyari pesan madahkan nak ia ianya delia anak dumbum delia anak dumbum udah nadai kena hari satu tu tadi 31 hari bulan 8 lalu niang delia anak dumbum niang delia anak dumbum tu deka diintau balam ayuah malam tu lagi malam hari 3 2 hari bulan 9 dan sebedau ke di anjuang pagi pergilah pagi hari 4 3 hari bulan 9 kebelayan ke ada pesan kita datang sah nusah rabatu ngagai rumah Simon anak Ali tabau krian seratu lalu pesan kita ia kelima pagi tu ianya pesan pengawas miang berkat kerganti dikirim Matthew belajar anak Gumba jadi pesan tu tadi nuju semua kabang belayan kelebih lagi bas kayu batang undup ngau bala ia kena lah dia rintai ke nama siku-siku itu ti ngelalan yang sera anak baguang jadi pesan madah ke pengawal merkat ke regang yang sera anak baguang dekat diatur kenari 6 tuila 5 area bulan 9 ba rumah murian anak Michael John entebar unduk Seri Aman kalai jam 10 pagi dia pengawal merkat kergang dekat diatur dulu ba pendam entebar unduk kita akan nemu silik lagi berkawal ngawa pengawal tu tahu bertanya ngagai Matthew belajar anak Gumba ba nombor kusuang 13420984 45 nana baru isi pesan pengawal semuyang berkat kergang ke dikirim Matthew belajar anak Gumba ke pagi tu madah ke pengawal berkat kergang ke niang sera anak bagung dekat diatur kena hari 6 tu lah 5 hari bulan 9 baru rumah murian anak Michael John entebar undup Seri Aman. Okey, jadi kita kenyakan mu sila lagi kawal dengan pengawal tu lah tak bertanya ngagai Matthew belajar anak Gumba tumpu penombor 013420984 45 lalu nangkan ke tu ngelatai ke pesan kita ia ke enam ya pesan semiang 40 hari ia ke dikirim pengajar Richard anak Bunggang yang dipesan tu nuju kaban belayan kelebih lagi ia ke PC data ya ngesah pengawal muai bahasa ke niang Bunggang anak singka tu tadi bakabala ya ke dia di memalui sekarang balui pelasuak kelebih lagi baru matoma sekarang kebelayan ke dia bawah bukit awap sibu entalun rumah-rumah rumah Jensen pematuah jalaya liduang terkaluang situat anak seriat ke dia di liduang pihak lipat empat berumah balaya ke dia bawah rumah ungin ke jebuat tembuang dua berumah tabut dua berumah tandian ke dia bawah murah sekarang bukuang pelasuk merinduan lubantu duri banget ngau awar banget jalaya liduang betuang ngau kebelayan ke diau dia sayat nangga kumpang kucing ngau ya kenalah dia rintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawal sembiang 40 hari ke niang bunggang tau ke bunggang anak singka deka diatur kena hari 6 tulah 5 hari bulan 9 jam 7 lemai ba rumah wil stoga Uncle Lily ya, jadi minta kebelayan ia ke dia pesan datai ngulu pengawal tau ilah nan baru pesan ke dikirim pengajar Richard anak bunggang ke pagi tau jadi pesan madah ke pengawal sepiang 40 hari ke niang bunggang tau ke bunggang anak singka dekat diatur kena hari 6 tu ila 5 hari bulan 9 jam 7 lemai ba rumah Wills tuga engkelili. Jadi minta kabelayan ia ke adi pesan tetapi sampal ngulu pengawak kereta diatur maya tu ila. Lalu ketujuh pesan muai basa kedatai hari lama anak usang. Jadi pesan tu nuju semua kabelayan ke lebih lagi enggak rumah ya ke sama semakai maya rabat tu tadi. Jadi pesan madah pengawak muai basa ke niang cermi anak ningkan tau ke inai indun dekat diatur kena hari 5 itulah 4 hari 9 jam 6 lemai kena cara semiang barumah mudan lubu ingin sungai teras seratu. Okey, jadi kita akan nemu pengawak tunggu sili lagi kita tahu tanya ke lamah anak usang penumber kusung 13733255 nanu baru pesan ya ke dikirim lama anak usang ke pagi tu pesan madah ke pengumat mulai pasal ke niang indaya niang cermi anak ningkan tau ke niang indun dekat diatur kena hari 5 tu ila 4 hari bulan 9 jam 6 lemai ba rumah munana lubuk ingin sungai teras ratu. Okey, jadi kebelayan ke dipesan dipetalatai lalu untikan musi lagi tahu bertanya ngagai lamah anak usang tempu ban nombor 013733255. Pesan ya ke 8 pagi tu ianya pesan ngetas uliat ke dikirim Joshua anak Indian ngari hilas biliak jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diaba nang tada nang ngemah nang kabah mapai kena wit ngopi amgak ke belayan ya ke dia bakrangan arak pelagus peraran pelagus palak buang pelagus ansawi kapit ngopi amgak bala ke dia ba sungai iran pelagus tatau anap kakus bintulu miri ngau ya kenalah di rintai ke ditu ti anglala kaca tau ke doble nama rancak anak kelum tau ke indai benyak jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang kaca dua belit nama rancak anak kelum tau ke indai benyak dekat diatur kena hari 6 tu lah 5 hari bulan 9 lalu kamar belayan di pita datai ngulu pengawal tu ke dekat diatur ba rumah Edmund SPS nanga tada kenawi jadi malam 4 hari bulan 9 pengawal nguan ulit ulit di kertas pagi 5 hari bulan 9 sila lagi tahu bertanya ngagai Joshua Indian nombor kusuang 11-365-2804 Edward Indian nombor kusuang 11-256-6418 tahu ke ngagai Benya Balang nombor kusuang 19-438-2311 nanu baru pesan ya ke dikirim peningal kita ianya tadi Joshua anak Indian madah ke pengawal ngetas ulit ke niang ini ya ianya niang kaca tau ke boleh nama rancak anak kelum tau ke niang benyak dekat diatur kena hari 6 tau ila 5 hari bulan 9 barumah Edmund SPS nang tada kenawit jadi malam sebedau ianya malam 5 4 hari bulan 9 pengawak nguan ulit sila lagi berkawal dengan pengawak tu kita tahu bertanya ngega Joshua Indian bernombor kusung 11-365-2804 Edward Indian bernombor kusung 11-25-06-6418 tau ke ngega Benya Balang bernombor kusung 19-438-2311 lalu pesan ke situ ya ke 9 pesan ngetas ulit ke dikirim Nuni anak minggu nuju bala ya ke dia baplai pedawan mentu ngapain enggak kebelayan ke dia ba sungai indai atas enggak sungai indai baru segak kepayang kedumpai ngapain enggak kebelayan ke dia ba munggu ai temiang emplas kesenduk mambai sebuyau bajuang sungai rama batu guang siburan ngawi ya ke dia di miri kucing ngau kenalah dia rintai kerita tinggalan yang gul yang anak salu jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ke Nianggul yang anak salua deka diatur ba kedumpai mawang ulu sebuyau ianya kena 6 hari bulan 9 hari minggu tu ialah jam 9 pagi kita akan nemu sili agi kawal ngau pengawak tu ialah kita tahu bertanya ngai nana ba nombor 013-894-7631 nano baru isi pesan ngetas uliat ke datai hari nuni anak minggu.

pesan tu nuju jenet ke dia rumah ngelambai engkau bala ke dia rumah bajau rantau ku yang muju engkau bala ke dia ba ai muju julau pian muga nuju ke pabelayan ke dia ba semanjai batangai kena uyat baka bala ba rumah banyan rantau rusak rumah ikih liwah doang rantau pita engkau bala ke dia ba semanjai jalan tabai julau ke pabelayan ke dia ba nangaraya nanga ijit rumah libah buah rumah ramba penyangkai akai rumah bakar ulu mawang rumah ubiat batu lima jalan KJD pengajar risen kedia bandang kota julau pemegang kabelayan kedia ba sebaya balengian rumah rebayah lubuk pas tatau sida konselor jantiang sebilik kedia ba sepupuk ni ya kabelayan kedia di lambir lebih lagi aka Anil sebilia ngau bala kedia ba stres julau ngau ya kenalah dirintai kerito ti ngelala siman anak unggan tau ke di kangau ngau nama Indai Jalil tau ke ini jiem jadi ya pesan tadi mada ke siman anak unggan udah nadai ya kena 2 hari bulan 9 dah dini hari atau tadi lalu niang siman anak unggan tu deka di itu bala maiwah ba rumah Andy anak medan luau satu simpang SK nangal luau julau kena malam 4 area bulan 9 ianya kena area 5 itulah sebenarnya di anjung pagi area 6 5 area bulan 9 kita engkanya kena mua sili agib kawal engkau penusah rapat tu tau bertanya ngagai James anak Jalian bernombor 03-599-8090 lalu baru isi pesan pemati kedatai hari James anak Jalian tau kapai cancun ke pagi tu jadi pesan medah kini sedak ya hanya siman anak unggan tau ke dikangau nama ini Jalian tau ke ini Jim udah nadai dini hari atau tadi 2009 lalu niang siman anak unggan tu tadi deka di segai ba rumah Indi anak medan luau satu simpang SK nang luau julau kena malam hari 5 itulah 4 hari 9 sebelah ke di anjung pagi hari 6 5 hari 9 kebelayan ke di pesan dipinta data ya sampai ngesah pusara batu lalu kenemu sili lagi tahu terus bertanya ngagai James anak Jalian tempuh nombor 03-599-8090 pesan ia ke penudi sempat dikenatai kami bawa pengerak pagi YFM nya pesan ngetah sulit ngau nyuak ke terbalu dikirim Felicia Lamah anak sekalai ke pagi tu jadi pesan tu nuju kawan belayan ia ke diau di muka ke buau temesu sibu hapia muka bala batu tuas pasai siung ulu pasai siung ili labang baruah ngau labang atas bintu ulu semua sebawah suai niah miring ngau ia kenalah dia rintai ke ditu tinggalan yang Roni anak sekalai tau ke dikangau ngau nama boi tau ke apai ulah jadi pesan tadi madah ke pengawal angetas ulit ke niang Roni anak sekalai tau ke dikangau ngau nama boi tau ke apai ulah tau dekat di atur kena hari 6 tuila 5 hari bulan 9 ni pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari minggu ianya 6 hari bulan 9 temu pengawal angetas ulit dekat di tangkan dengan pengawal nyuak kentu balu lalu kabar belayan kedipesan di pindah datai ngagai rumah satiang labang atas jalai bintulu hamiri nanu baru pesan ngetas ulit ti adi kirom peningal kita datai hari Felicia Lamah anak sekalai ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke Niaruni anak sekalai tau ke dikangau nama boy tau ke apai ula deka diatur kena malam hari 6 tau ila yang pengawal nguan ulit 5 hari bulan 9 lalu pagi hari minggu 6 hari bulan 9 dia ulit adeka di ketak setembuk pengawal ketak sulit deka ditangkan dengan pengawal nyuak akan terbalu lalu kabar belayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah satiang labang atas jalai bintulu miri nah ya kami ngelatai ke pesan bahwa pengelap pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.

0: rumah yang tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jaku tisiru. Jaku tisiru uleng lantang kati titusah, uleng angkat kesemangat telemi. Bijiman melebuh tinglabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat, maya seput tisendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku dipansu dari mulut kita, nada oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jambatan. Nada oleh diambil kita pulai baru, nada oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak oleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani, mani serta manah ke pengerainuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati disinu. Jaku di positif oleh hidup kesemangat, lalu merangsang tiap ikut orang tininga ya. Jaku aja tidak sebut ngau siru, baka teriti air hujan tinggal masah ke rumput, tinggal so utai tumbuh ngau galak. Orang dipandai jaku oleh muka run yang orang. Orang disiru jaku oleh nyelap kati orang. Mai ubah di manah lampi hidup orang. Jaku disiru ngagi anak oleh ngiring yang nyadi orang di mujur. Lalu ngemuan pengarap pedirimpu dudiari lah. Anang berbanding kesidak ngau orang bukai. Tiap ikut kita bisi penau ngau pelandiak kedirimpu. Nada bungai di taman bisi sama. Tang sidak belak berkelindak. Gari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Reti ya, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak ke ubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nyak ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak berdengki tau kengemuan pengeringat dengan orang. Kita ndak boleh ngubah hati manusia. Seminak petara aja boleh ngubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya. Bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.
2: Penyerap pagi.
3: Penyerap pagi.
2: Pukul 6, 8 pukul 9 pagi.
3: Di YFM, Bagulai Sejalai.
4: Kucing 101.3 FM.

Dengarkan Pengerap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.

sebut nyam majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun hari angin.

0: luar. Tutup pintu gau jenila. Kena nagang angin di kamar, masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital, ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
1: Pagi rewind.
2: Nikelas sejarah pagi itu dia. Jadi tiap tahun ti cerai serumah nang suah harga krim itu gift exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi cerai serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya dia tu dah sekarang punya.
3: Ya.
2: Dan selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke datai drone nanti dia beli present.
3: Periuk karan.
2: Periuk karan.
3: Oh, ngede datang.
2: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya, men. Lepas speaker iriat tu, tanya dia beli kurang.
3: Oh.
2: Entah ujo jadi hak bersama.
3: Ya. Beli baik keruai.
2: Oh.
3: Maya manggil meluah baik. Meluah
2: baik kelima. Maya-maya kita ke gitu besar jani. Baik ke penai.
3: Ya.
2: Kurang nyemulih jani. Sekarang ke penai dia. Uleh baik penai. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
3: Kembali ke pasal lagu.
2: Nah, patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi di ngau.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul

pagi itu kami dah buat ke berita pagi hari 3 2009 2026. Lalu terubah tu batang berita. SPR mandang ke notis berambu nabah sita pengawal berpilih Sarawak. KKM berarti kenggau rat, penyakit ketegal sebuah nasab di majak nambah. Sindiket jenayah, polis nagak mayuhagi atur arisosma. Ia tadi batang berita peningah, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Komiti pengawal berpilih SPR sudah mantai ke 5 langgur penemu yang kaum nadai ubah buat penyampau sita ke pengawal berpilih Perintah Besar Ungkup Negeri Sarawak. Sekretari SPR Datuk Hairul Syaril Idrus madah ke bisik sita pengawal berpilih Perintah Besar yang ke bisik kawal ngau pengawal mansiak baru dibantai buat langgurnya. SPR nitih ke Fasal 2 Perkara 113 Perlembagaan Persekutuan. Ia kuda mansiak baru pengawal bagi sita pengawal berpilih Sarawak ngagai sita Perintah Besar ngau sita negeri. Hasil pansiaknya, bisik 17 sita dun baru dah diperambu, lalu 10 lagi diperambu dekat ditukar nama. Kelimpah harinya, bisik sita pengawal berpilih Perintah Besar di Sarawak diperambu dekat ditukar nama. Berbangaunya, SPR dah berengkah mandang ke notis perambu nambah ke sita baru serta nukar nama sita pengawal berpilih di Sarawak. Berengkah hari kemarin nyentuk 30 hari bulan 9 tu. Siti Salin Perambu berserta ngau ubah perambu bagi pengawal berpilih Perintah Besar ngau negeri dalam Sarawak Megak dipandang ngambil diperasa mensiam ayu. Pengawal ngayan ke perambunya tau digagak ngagai SPR dalam tempoh sebulan hari-hari bulan notisnya dipansut ke. Bantah ulih dikenatai ngagai SPR dalam tempoh sebulan pengudah notisnya dipansut. Lalu pansiak teka diperjalai ke pasal bantah perambunya. Sebarang bantah perambunya patut dikenatai ngena surat ngagai SPR serta dianjur ngena online tau ke dipos ngagai pemesai pengawal berpilih menua Sarawak. Polis Sarawak nanggap mayuhagi atur hari baru Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA ngagai orang tik ngerja penyalah agresif. Tujuan kaum sindiket jenayah teratur, ngemedis ngau pengawak nyual dadah di benua tu. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah, madah kesidaknya megak, benung matau sekedak raban tidi pelabak bisik kaul ngau pengawak nyual dadah. Tajak pihak, ia hendak madah ke identiti tau ke penyampau rabannya. Jaku tangkan udah diberik, lalu atur sosma dekat di pejalai ke. Atur keberat agi megak dekat di pejalai, kelimpah hari berjalai ke operasi bakal ops cantas khas Kenyalang sebedau tu dikena gelaban pengawak jahit ke diatur. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menerima penemuai basah hari Consul General Republik Rakyat China di Kuching, Xing Wei Ping bak kompleks Satria Pertiwi Kuching. Penemuannya nyadi ke pelasar ngagai dua bengkah menua tu dur bersilih penemu berkawal ngamai macam perkara tip merik penguntung sama kelimpah hari berandau ke pengawak negap ke kawal ke udah bisik. Awamnya megak mandang ke kawal rat antara Sarawak ngau China serta komitmen dua bengkah menua tu ia kedekat mansiak potensi kerjasama baru ia kawal merik penguntung begulai bak mayuh bengkah bidang. Kes bisik penanggul bak tali sebut URTI nambah ngagai 1,752 kes seminggu. Kenyau di tengah bulan 8 tu tadi dibanding ke 1,717 kes minggu bak pun tahun tu. Kes pedis isik kulit mata megak nambah ngagai 21 kes seminggu. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hanjar Taib madah ke kes URTI kebalat nikiknya dekat diperhati ke engau silia. Zon Selatan sudah ngerikod kira 1,250 kes. Zon Tengah lebih 1,000 kes ngau Zon Utara, semak 400 kes. Upis Menteri Pengerai seruran nambah ketikas bersedia bak sebuah fasiliti pengerai di menua tu yang kaum 15 fasiliti pengerai Sentinel dikenal napik penyakit berkawal ngau sebuah nasab. Jalai Matang Kuching dekat ditutup sementara serta digagak Jalai Ngelawung berengkah pagila nyentuk 12 hari bulan 9 tu. Nitih ke penerang hari Sarawak Water tu dikenak merik awak ngagai pengawak ngadu ke batang paip tip besar 1100 mm di pejalai ke.
Ngawaknya dipejalai belabuh di pukul 10 malam hari 5 tu, serta disadang tembu urung pukul 12 setengah hari 5 hari bulan 9. Ketegalnya, pengguna jalan alun dari Matang ke Kuching ngau ke Bukai dilalau genak jalan ngelawung TBC disedia ke. Pengguna jalan alun megak dipinta nitih ke tanda trafik sementara atur ari pemesai serta deriba ngau berjimat lebuh mansak palan projek tu. Penerangnya ke silik pasal kanan dur dikenak laban pengawak tu tau dipedak bahawa Facebook Rasmi Sarawak Water. QPEC Sarawak ngarap ke perintah oleh berunding mereka bantu belanja sebulan gaji tau kambis nadai RM2,000 ngagai orang kegawak perintah bab bajet 2027. Chairman ya Kulin Jayang disibenar pengarap bantunya oleh mantu mutar ke ungkus penghidup serta nyadi ke pengeransian ngagai orang gawak perintah ngambil terus merik servis ke pemaduk mana ngagai rakyat. Ia percaya ngau pengulih perintah madani ngatur pemar ekonomi serta dunia kendak tentu aritik berjimat ngatur belanja serta tentu ke pengelantang pendiau rakyat terus dikemerat. Berbangkaunya, pengawak perintah madani kedekat terus merik subsidi diesel ngau RON 95 boleh gelempung ke tatiang belanja kelebih lagi ngagai raban pengajar di Sarawak. Pengawak Sarawak tidak kangetan ke gelar champion ke-15 kali bat lumba ngau main para Sukma Selangor 2026 berengkah di Pejalai ke. Kontijennya sudah bekerja dari Padang Bilun Antarabangsa Kuching kemari jadi pemungkal dur atlet para Sarawak Gamat Kejulati guleh ke 70 medal emas bat lumba ngau main tidak diatur kena 5 ngagai 10 hari bulan 9 tu. Pengawak ngelepas ke kontijen tu bertuai ke Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Mit ngau pengelantang raban bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah. 383 ikut kaban kontijen Sarawak yang kaum atlet ngau pemesai tidak ngambil bagi bak 10 bangsa lumak ngau main serta 338 acara. Kena ujung ke berita pagi tu tu batang berita baru. SPR mandang ke notis perambu nambah sita pengawak berpilih Sarawak. KKM berarti kengaurat penyakit ketegal semunasab tip majak nambah. Sindiket jenayah. Polis nagak mayuh hagi atur Ari Sosma. Tunakan kami labur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Ailina Suil. Ari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

0: Care. Jerana, jerita lama Sarawak.
1: Saritu, 2009 dalam tahun 1995. Menteri Pemansang Industri Sarawak, Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, kelalunya di Chairman Baitulmal Sarawak, sudah nyerah ke kira 300 kain sejadah serta Bob Surayasin, ngagai pegawai memerintah wilayah 2, Major Jeneral Dato Haji Muhammad Alis Lafti Tan Sri Haji Hussein. Pengawal itu diatur ba upesia di Wisma Sumber Alam Petra Jaya Kuching. Pemerintu diberi ngagai balas dadu Malaysia hari Regiment keempat Kor Armor Diraja tinjang pergi hari Sarawak dalam penghujung bulan 9 sejapun bulan 10 laban tigawak Bamnua Bosnia yang nitia katur ngaga penglikun gerempung bangsa PBB. Pemerintu ngayan ke Baitulmal Sarawak tiptati ke pengelantang balas dadu timegai penerap Islam tigawak Bamnua Tasik kelebagi maya nentu ke sidatu nyamai bersembayang.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Berada nyawa merdeka, terayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
4: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpecik setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngenak jaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawak.
3: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betuluh mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut enggau raban semut.
4: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita barak berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya merdeka, merdeka, merdeka.
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, mulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, mulung ke isu. Sapa kekaya, mulung ke mensenak. Sapa kepemisi, mulung ke merisak. Sapa kepandai, mulung ke babal. Sapa kebidik, mulung ke siap.
6: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup padam padu dikenang.
3: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba, siru di pedua.
5: Aram sungai kita terus tandai, gamai kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
6: Kayu terus kita limbu intu siru, gamai kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
3: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngadak ngeraja.
4: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri. Merik penyangat nyasuh sihat ngerim ke semangat.
5: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita nyesat.
6: Kijap bintang terus kita tentang, ngambik kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
3: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
4: Pemayak penyokong perwa, pengelikun penungkan dunia.
5: Pelasar merdeka,
4: Pak Menua,
5: penanda bangsa.
3: Merdeka,
4: merdeka,
3: merdeka.
4: Pelandai merdeka, ditekebang, mengajar janang sirih.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Nyap nak kutungai nemueng ke rumah ni, nak kap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petaya. Paite ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kai bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nak boleh nyawa aku. Terkuang aku tau, kak gak letak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, ah, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu kayak semina bertatuk kira aja. Dunia rila, nadai magang tanya. Yo, ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yo, budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya, baru kawal kita teguat lama.
3: Pesan tu, hari aku, Ken Michael.
4: Gau aku, Uncle Stone. Ana ingat, boleh kami doa ya. Nenjing pagi, hari 3, ngau hari 4. Bahak, duo, pagi, wai.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batuk atau kengkasi. Tajap pihak, anda ngirau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikalak kena penyakit TB. Jaga pembersih, anda berkunci perenggan tadi guna lalu tentu ke kanan luar nadai kena rampir penyakit TB. TB bukan reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita membantikan obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngirik semangat patriotik.